0: penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa pasang kembali untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Dimas Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
10: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
9: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru ya.
9: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
13: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
14: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
16: halo.
4: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan.
17: Bapak di share soal itu lengkapnya.
4: Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
17: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light. Namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka lantas rincian, 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold the Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Box, saya Pramesh Sora bersama Anda di siang hingga sore nanti. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, berbagai informasi ya, seputar lifestyle akan saya hadirkan untuk Anda. Kemudian di pukul 12 siangnya nanti seni budaya tradisional Papua. Dan selepas berita olahraga Pro 3 Jakarta, jangan lewatkan kami hadirkan request ya, lagu pop Indonesia di Torang Indonesia, juga ada kondang. Dan selepas dinamika 15 Korwil Nusantara, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana sore nanti di pukul 16 ya akan kami hadirkan dialog sore nanti.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pendengar, sekalipun Piala Dunia sudah lewat ya, tapi ada yang menarik di balik Piala Dunia. Salah satu pengisi acara di halftime-nya itu kan BTS, pendengar ya, grup K-pop Jimin ya. Nah, pakaian yang dia pakai terjual dengan penawaran tertinggi sebesar $110,000 atau setara 1,9 miliar rupiah di sebuah lelang amal. Dan acara lelang amal daring bergengsi oleh Balai Lelang Christie's-nya resmi ditutup di hari Rabu lalu, beberapa minggu lalu ya, di tanggal 29 Juli setelah berlangsung selama 7 hari. Dan lelang bertajuk One Goal and Action to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund sukses menyita perhatian publik mancanegara. Dan dari Balai Lelang sendiri, acaranya sukses mengumpulkan total dana $652,630 atau sekitar 11 miliar rupiah. Hebatnya, para peserta yang berpartisipasi berasal ada dari 24 negara yang berbeda. Bayangkan ya, bersaing begitu untuk bisa dapat kemeja yang dipakai sama Jimin. Dan yang pasti berduit lah. Dan ini yang paling menarik adalah dominasi barang milik grup BTS, pendengar. Begitu, 7 pakaian yang dikenakan para anggota grup idola ini juga membawakan lagu Dynamite ya, waktu itu di tahun 2020 di panggung final Piala Dunia. Dan kolektif waktu itu sekitar 5,3 miliar ya. Dan ini setara dengan 46% dari total pendapatan lelang. Kaos buatan Agro Studio yang dipakai Jimin sendiri memang menjadi primadona dengan penawaran tertinggi. Namun barang dari anggota lain tak kalah fantastis. Misalnya shawl saja milik dari V atau Taeyong itu 800, kalau dirupiahkan itu 800 jutaan ya. Sementara Jungkook pak jaketnya laku di angka yang sama. Terus celana milik anggota Suga atau Yoongi juga dibawa pulang penawar setara 500 jutaan lebih ya. Terus sarung tangan dari J-Hope atau Haesyeok sendiri ada 500 jutaan juga. Kemudian ada sepatu boot milik Namjoon itu 300 jutaan. Dan sabuk milik Seokjin itu 200 jutaan. Wow, keren ya. Aduh, yang punya duit memang. Terus saya cuma takutnya begini, kayak sepatu boot, terus yang beli cukup atau tidak begitu ya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar, cuaca memang akhir-akhir ini panas, debu, tapi angin. Panas tapi angin itu sebagaimana lagi ya? Dan itu hampir di seluruh Indonesia begitu. Nah, apalagi kalau saya yang rumahnya pinggir jalan raya, waduh itu paling makan hati sudah. Mungkin bisa seminggu rasanya inginnya tuh, maunya bersih-bersih, sapu ngepel tuh setiap hari. Cuman kadang-kadang sudah gak ada waktu, paling tidak seminggu 3 atau 4 kali begitulah. Nah, tapi ngomong-ngomong buat Anda pecinta tanaman, kalau saya hanya menikmati saja ya, saya pernah bisa tanam. Ada ternyata buat Anda yang mungkin hobi, kalau bicara tentang lifestyle, hobi tanaman hias, ternyata ada beberapa jenis tanaman hias yang bisa menyerap panas dan bahkan bikin rumah sejuk. Wah, begitu ternyata. Kalau ada begitu, kalau bisa mungkin ada tanaman yang mungkin bisa keluar angin gitu. Bukan hanya menyerap panas, tapi bisa bikin angin, bapak sejuk, sepoi-sepoi ya. Nah, salah satunya palem, jenis palem areka ya. Jadi palem areka itu ada yang bilang kenal palem kuning ya. Itu tanaman hias yang populer sekali kalau kita di Indonesia, dengan nama latin Deipsis lutescens atau Chrysalidocarpus ya. Lutescens itu sifatnya mendinginkan, dan ini membantu mengurangi kekeringan di ruangan dengan melepaskan kelembapan. Jadi palem kuning butuh banyak sinar matahari ya, tapi tidak langsung, supaya bisa tumbuh subur justru. Dan katanya ini mudah sekali dirawat. Kemudian ada lidah buaya. Oh, saya jadi ingat bilang lidah buaya. Saya punya sepupu tuh kalau pas di Jawa itu bisa besar sekali ditanam di tanah begitu saja, di teras rumah begitu, depan teras gitu. Itu seneng gitu ngelihatnya ya. Nah, ternyata kan biasanya untuk perawatan, untuk rambut, kulit, wajah kan bagus ya. Ternyata lidah buaya juga menjadi jenis tanaman hias yang bisa diletakkan dalam ruangan ya. Selain untuk estetika, aloe vera yang biasa yang dikenal ini ya, bisa menyerap panas dan membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Dan dia juga bisa tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung dan tidak butuh banyak air, sehingga tidak heran lidah buaya atau aloe vera tumbuh subur di daerah panas seperti ya daerah panas ya, motoran di sini juga panas semua. Nah, terus ada lagi yang sempat heboh tahun 2000 berapa ya, lidah mertua. Nah, aduh, saya kalau bilang lidah mertua macam gimana begitu. Jadi ini juga dikenal ya, menyaring udara kotor dan juga bisa melepaskan oksigen di malam hari dan bisa memurnikan. Tuh ternyata lidah mertua gak jahat-jahat sekali ya. Begitu. Waktu itu memang sangat-sangat heboh di mana-mana begitu, karena dengan sifat mendinginkan, lidah mertua sendiri cukup mudah dirawat dan tak perlu sering disiram. Ada juga peace lily ya, bunga lili, tapi yang jenis peace-nya itu kan lambang perdamaian katanya. Itu juga bisa menyerap panas dalam ruangan dan bisa mengeluarkan uap air yang membantu menciptakan kelembapan di dalam ruangan. Jadi peace lily juga tumbuh baik di area yang menerima sedikit cahaya, tapi dia juga butuh penyiraman yang cukup sering. Terus ada jenis pakis, namanya pakis Boston. Ini biasanya untuk tanaman hias dalam ruangan ataupun tanaman gantung ya. Dan ini mempertahankan juga kelembapan udara dan katanya sih butuh banyak cahaya dan penyiraman yang cukup sering gitu. Kemudian anggur juga ya, termasuk dalam kategori tanaman rambat yang bisa mendinginkan area di sekitar. Termasuk tanaman rambat dia ini sering dijadikan sebagai hiasan juga ya sekarang ini. Nah, tanaman anggur bisa dibuat merambat pada kanopi misalnya, atau dibuat rangka di atas kepala untuk membentuk atap daun yang lebat. Dan dedaunan yang lebat ini juga menciptakan seolah kayak langit-langit yang tebal dan juga sejuk. Dan yang terakhir adalah English Ivy ya. Ini merupakan salah satu tanaman rambat juga yang populer juga di Indonesia, dan akan dibuat sebagai tanaman hias gantung juga ya. Dan kalau dibiarkan merambat di tembok, biasanya English Ivy juga bisa menyerap panas dan menjaga permukaan rumah 10 derajat Celcius lebih dingin gitu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar, kalau dihitung ini hari Kamis ya, berarti sebentar malam waktu setempat di Spanyol menjadi salah satu lokasi utama yang bakal dilintasi jalur gerhana matahari total ya. Dan pemerintah setempat memproyeksikan lonjakan hingga 6 juta wisatawan domestik maupun mancanegara yang memadati berbagai kawasan untuk bisa langsung menyaksikan fenomena astronomi langka. Menyikapi tingginya animo masyarakat, otoritas Spanyol menggelar operasi pengamanan skala besar dan merilis kampanye keselamatan publik di sepanjang jalur lintasan gerhana. Bahkan pemerintah daerah di Spanyol sudah menyiapkan 660 lokasi untuk pengamatan resmi, lengkap dengan area parkirnya, dari macam biasanya orang-orang sana kan suka berkemah gitu ya, perkemahan darurat. Bahkan lebih dari 35.000 petugas keamanan dan darurat dikerahkan ke lapangan untuk di beberapa lapangan ya, untuk mengantisipasi kemacetan serta meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan seperti akibat pembuangan puntung rokok misalnya. Begitu tuh, sekarang kan juga cuaca panas di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, dan apalagi terang di sini. Bayangkan hanya untuk menonton itu saja sampai dikerahkan 35.000 ya aparat keamanan. Sekjen Perlindungan Sipil dan Keadaan Darurat Kementerian Dalam Negeri di Spanyol, dia tegaskan kalau fokus utama petugas adalah mencegah munculnya titik api baru di tengah cuaca panas yang lagi ekstremnya. Dan bahkan pemerintah juga memprediksi ada 1,5 juta orang yang akan memadati jalur darat menuju kawasan pedesaan di bagian barat laut di sana, di tengah dan juga bagian tengah Spanyol. Dan ini terus mereka gencarkan himbauan tegas ya lewat sosial media, saluran lokal, supaya pengunjung, wisatawan tidak parkir kendaraan di area ilegal, terus tidak boleh buang sampah sembarangan, menyalakan alat barbecue atau memasuki wilayah vegetasi kering ya. Dan meskipun berpotensi mendatangkan keuntungan, di satu sisi penumpukan massa di kawasan rawan bencana menuai protes dari masyarakat lokal, kayak di Buitrago de Lozoya, kota kecil di utara Madrid yang berpenduduk 2.000 jiwa, kelompok warga Montenpi juga menggelar aksi menolak gelaran acara yang dinilai bisa membahayakan ekosistem. Begitu. Oke lah, jadi mereka rela gitu ya, hanya demi pengen lihat gerhana matahari.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Pendengar, setiap orang, saya, Anda pasti pernah yang namanya stres ya, apapun itu. Tapi kalau sampai kronis bisa mempengaruhi kondisi tubuh termasuk kulit kita ya. Tanda-tandanya apa tuh ya? Salah satunya jerawat. Jerawat. Alhamdulillah saya dari dulu termasuknya jarang punya jerawat ya. Nah, tapi jerawat sering dikaitkan dengan stres ya. Dan memang stres bisa memicu jerawat karena tubuh memproduksi kortisol yang membuat kelenjar kulit merilis lebih banyak minyak. Nah, kulit berminyak lebih rentan berjerawat begitu ya. Tapi jerawat hanya satu di antara tanda stres kronis lainnya ya. Kemudian kantong di bawah mata. Nah, itu juga lebih umum ya akibat pertambahan usia memang. Karena otot pendukung di sekitar mata melemah dan kulit kendur akibat kehilangan elastisitas juga mendorong ya kemunculnya kantong mata. Nah, dari headline sendiri, riset menemukan stres akibat kurang tidur juga bisa meningkatkan tanda penuaan termasuk elastisitas kulit kita berkurang. Kemudian kulit kering juga dan ruam, terjadi ruam-ruam di kulit, kemudian adanya kerutan, terus gatal di kulit kepala, itu salah satu stres kronis ya. Begitu. Karena terjadi kekeringan pada kulit kepala itu memicu gatal. Tidak hanya itu juga bisa membuat rambut rontok. Nah, itu dia tanda-tanda kronis ketika Anda memang sudah stres. Stres kronis. Jadi jangan sampai stres, bikin happy aja.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Pendengar, udah demikianlah berbagai informasi seputar lifestyle ataupun gaya hidup. Yuk, kita sudah mulai dari sekarang rubah gaya hidup lebih sehat, lebih baik, penuh dengan hal-hal positif. Pendengar, di mana saja Anda berada selepas ini? Iya, program Seni Budaya Tradisional Papua akan kami hadirkan untuk Anda.

0: penonton RRNet dimana saja Anda berada, kembali saya Yuda jumpa dengan Anda, dan kali ini dalam obrolan budaya. Obrolan budaya kali ini saya bersama dengan narasumber saya, Ibu Michi Wanma. Kita akan tahu seperti apa rumah-rumah adat Papua yang telah beliau juga tampilkan di rumah etnik beliau yang ada di Kabupaten Sorong. Oke, Bu Michi. Bu Michi, kita mau ngomong sedikit nih tentang rumah adat, terutama yang dari Biak ini tentunya ya. Ada banyak memang rumah-rumah adat di Papua, tapi Ibu sebagai orang asli Biak tentunya tahu juga sedikit banyaknya tahu tentang rumah-rumah adat di Biak. Ini Ibu juga tampilkan di rumah etnik yang ada di tempat saya, Ibu nih ya. Oke, gimana Ibu untuk rumah adat Biak sendiri itu seperti apa bentuknya? Kemudian juga pasti ada filosofinya sebelum rumah itu berdiri menjadi sebuah rumah tentunya.
1: Baik, jadi untuk rumah dari Biak yang disebut rumstang itu bentuknya seperti perahu terbalik. Dia bentuk perahu terbalik itu dia ada dua versi, ada yang dua lantai, ada juga yang satu lantai. Dan untuk yang dua lantai itu di atasnya digunakan sebagai tempat tinggal, dan lantai bagian bawah itu digunakan untuk mendidik anak lelaki. Jadi mereka mendidik anak lelaki itu, dan itu dibuka untuk anak laki-laki saja. Jadi laki-laki itu mereka ajarkan mereka cara memahat, cara berburu untuk menghadapi dunia ketika mulai dewasa. Dan itu dibutuhkan untuk anak laki-laki.
0: Jadi dua lantai ya, dan itu apa, hall begitu ya, seperti aula yang panjang begitu ya,
1: hampir pada umumnya dia terbuka, karena kalau bagian bawah memang dia luas terbuka karena digunakan sebagai satu tempat pendidikan, mendidik anak laki-laki tadi untuk bisa dalam laut maupun memahat intinya ya, untuk berburu dan lain sebagainya. Jadi ada teknik-teknik yang digunakan untuk anak laki-laki mereka belajar untuk menghadapi kehidupan ketika sudah mulai dewasa. Dan untuk bagian atasnya itu digunakan menjadi tempat
0: tempat tinggal
1: supaya sedikit tinggi. Iya, dan kebanyakan juga ini rumah-rumah ini kalau kebanyakan di pantai ya. Pesisir-pesisir, jadi ada juga yang dibikin untuk di bagian laut dengan tiang-tiang yang memang harus tinggi, karena ya mengingat pada zaman dulu itu kan banyak sekali binatang-binatang buas ya. Mungkin kalau ke gua ya tidak ada singa ya, tetapi kan ada babi hutan,
0: iya,
1: dan itu jadi memang kuotanya agak tinggi. Tetapi kalau untuk yang demikian sebetulnya itu agak dinikmati, tidak terlalu banyak sih untuk yang binatang-binatang buas ya.
0: Untuk pemilihan materialnya sendiri, kayu-kayunya sendiri, Bu Michi, apakah sembarang kayu bisa jadi rumah ciri khas dari Biak ini, atau memang ada kayu-kayu tertentu misalnya?
1: Baik, jadi untuk kayu-kayunya memang disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Tapi kalau untuk bagian laut, ketika mereka buat pantai atau di air laut itu harus ada kayu-kayu khusus yang biasa kita sebutnya kayu batal ya, karena itu memang dia tahan di laut. Beda kalau pembuatannya di darat. Kalau di darat mungkin masih bisa menggunakan berbagai macam kayu, tetapi memang ada kayu-kayu pilihan yang memang harus kuat. Yang dibedakan itu ketika di laut itu harus kain khusus, beda dengan yang dibuat di darat.
0: Oke, ketika sebuah keluarga sudah berniat ingin membangun rumah, adakah prosesi-prosesi yang harus dilalui dulu begitu?
1: Iya, memang itu ada prosesinya. Jadi kita harus meminta izin juga kepada orang tua, ada juga ya kalau untuk zaman dulu ya, itu dengan alam juga harus ada izin juga. Tetapi untuk sekarang sudah zaman modern, kalau hal-hal itu sudah mulai ditinggalkan dan lebih memilih untuk lebih ke gereja dulu. Ya pada umumnya sekarang itu hampir pada umumnya mungkin untuk memasuki atau membuat satu rumah ya permohonan atau kayak pengucapan syukur itu di daerah kampung itu masih ada sih.
0: Itu rumah adat suku Biak apakah ketika nanti dibangun pakai paku tali-tali dari urat-urat kayu yang kemudian disambung-sambung atau bagaimana?
1: Kalau dulu itu masih pakai, jadi dia masih pakai tali, seperti tali yang tadi kan Kak Ida bilang, umat Gagal itu kita disebutnya Tamirotan.
0: Tamirotan,
1: banyak itu yang dipakai. Zaman dulu kan belum ada paku ya, jadi memang pakai itu. Tapi untuk sekarang itu kebanyakan sudah mulai, jadi sudah menggunakan paku. Tetapi kalau yang memang dibuat betul-betul untuk menjadi satu rumah adat, karena ini kan dia rumah adat ya, itu memang betul-betul harus menggunakan yang materialnya yang masih lama. Karena itu ada filosofi tertentu yang masih dipegang dan ada tradisi-tradisi yang memang harus tetap diikuti.
0: Masih bisa. Dan
1: mungkin di sudah digunakan untuk biasanya mungkin ditaruh sebagai simbol, itu mungkin bisa. Tapi kalau memang betul-betul digunakan, itu memang harus ada hal-hal tertentu yang harus diikuti. Iya, dan itu memang jujur kakak, karena kebetulan saya juga memang sempat kecil di kampung, tapi sudah beranjak SMP sampai SMA itu sudah pindah ke kota. Jadi memang masih saya masih harus
0: belajar. Masih melihat dan
1: dan harus belajar juga saya. Iya.
0: Oke, menarik sekali tentunya. Ada nggak sebuah rumah dengan filosofi kuat kental budaya Biak di sana? Kayunya harus berapa misalnya, pintu tidak boleh menghadap kemana gitu kak, begitu kan?
1: Masih ada dan itu memang yang lebih mengetahui itu orang-orang
0: tua adat ya.
1: Dan memang itu ada yang sepintas yang saya dengar dari orang tua saya sendiri, bapak itu memang ada. Masih ada sampai sekarang.
0: Oke, kemudian selain itu juga yang menjadi budaya kuat orang Papua ketika, atau semua budaya di Indonesia lah ya, ketika masuk rumah baru ada prosesinya, mau membangun juga ada prosesinya. Kalau untuk yang di Biak, selain tadi sudah Ibu Misi sudah bilang kalau kita mau bangun akan ada apa ya, pengucapan syukur dulu apa dulu ya. Ketika rumah itu sudah jadi dan siap ditempati. Langsung masuk aja begitu.
1: Ada prosesinya lagi.
0: Ada lagi ya?
1: Iya, harus ada prosesinya lagi. Kita harus mengundang keluarga, kita harus membuat syukuran. Dan itu kalau kami dari Biak itu kadang yang masih menjadi salah satu yang kental itu adalah kepercayaan kepada leluhur-leluhur kami. Yang kami kebanyakan orang-orang tua buat dalam bentuk patung yang disebut karwar. Dan itu hampir masih menjadi salah satu image kepercayaan bahwa kami, orang-orang terdahulu kami, orang tua-orang kami, ketika mereka meninggal itu arwah mereka itu masih berada di patung karwar tersebut. Dan itu masih menjadi salah satu yang masih dipegang, termasuk saya sampai sekarang pun masih. Tetapi itu menjadi nomor dua, yang pertama adalah Tuhan. Dan itu patung itu menjadi salah satu patung keramat. Patung yang memang hampir kalau di Biak, orang-orang tua itu di kampung-kampung itu masih ada beberapa patung yang ditaruh di dalam rumah. Memang kepercayaan bahwa roh dari orang-orang tua yang sudah pergi itu masih ada di dan kami itu tidak bisa sembarang untuk menulis ataupun membuat patung itu dengan sembarangan, karena itu kami bisa kena karmanya dan itu sampai sekarang. Dan itu mungkin ada beberapa contoh patung karma yang kami sebut Insos Tabor itu berada di tempat itu yang itu. Dan itu memang perlu orang khusus yang memahami budaya yang bisa menggambar patung karwar itu, karena kalau sampai salah dia akan menerima akibatnya tersendiri. Iya,
0: jadi tidak sembarang juga.
1: Tidak sembarang, saya pun tidak bisa.
0: Ornamen dan juga hiasan-hiasan di dalam rumah adat Biak ini juga tidak serta merta kita mau suka taruh gini.
1: Kalau itu sih masih
0: bisa, ya?
1: Tetapi yang lebih sakral itu ada di patung karwar. Patung karwar ini karena memang dia mempunyai bukan mempunyai ya, memang salah satu yang ciri khas yang filosofi yang ada, dan memang kepercayaan itu sama orang tua kami yang di kampung itu masih ada sampai sekarang.

0: Dan saya pun sampai di sini kalau saya taruh salah atau ada lagi ukir salah, saya takut juga sendiri, kadang saya juga takut. Jadi saya minta yang gambar itu orang yang memang pahami seni ukir itu, yang saya minta untuk membuat. Jadi saya bidangnya saya mungkin hanya mempromosi, tetapi yang tahu dan untuk bisa membuat hari itu ada orang-orang tertentu yang memang diberikan hikmat, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membuat seni lukis, seni patung. Dan, ya, karena kalau kita salah membuat patung karwar itu atau melukisnya salah, itu akibatnya akan fatal ke diri kita maupun keluarga kita.
1: Wah, beruntung sekali sih ini tentunya. Kita tadi ngomongin rumah, akhirnya sampai ke patung yang ternyata juga cukup sakral untuk orang-orang biak.
0: Sebenarnya patung karwar.
1: Karwar ya? Oke. Hampir di rumah semua orang biak asli ada patung ini?
0: Kalau di daerah yang masih pegang itu masih banyak ada di daerah Biak. Biak dan Manokwari. Manokwari itu masih banyak itu patung karwar. Termasuk saya pun kayak ada satu.
1: Masih ya?
0: Iya, karena itu ciri khasnya kami. Gitu. Mm-hmm. Tapi untuk mempercayainya seutuhnya itu nomor dua.
1: Oke, rumah Biak ketika sudah jadi boleh nggak dicat apa?
0: Kalau untuk zaman dahulu kan belum ada cat ya, jadi masih natural, masih banyak, masih kayu asli, masih dengan serat-seratnya dan tidak dicat sih. Untuk itu dia tidak dicat, tetapi setelah sudah mulai perkembangan dan mungkin sudah dimasukkan dengan seni ukir ya, ukir. Dan itu sudah bisa untuk dicat karena kan mengandung ukiran kan, ukiran. Okay. Tapi itu yang modern, yang sudah dipadukan dengan modern karena ukiran itu salah satu istilahnya motif yang memang dari suatu biak betul-betul dikembangkan dan memang menjadi ciri khas. So, ini loh salah satu suku yang mempunyai seni lukis ukir dari pesisir pantai selain bukan hanya biasanya Serui juga ada dan memang itu menjadi salah satu simbol khusus. Jadi ketika rumah itu sudah jadi bisa dilukis dengan berbagai macam lukis. Nah, kalau zaman dulu mungkin kisahnya hanya hitam putih, tapi sekarang mah sudah hampir berwarna ya. Mungkin salah satunya contoh makamnya Otto dan Gesler di Manokwari, itu rumahnya kan ini bentuk kumsram itu dan ada motif ukiran-ukiran yang di itu motif-motif kebanyakan motif dia ditaruh di makamnya Otto dan Gesler.
1: Komisi tadi membicarakan rumah adat Biak ada lantai dua, dan juga di lantai duanya untuk kita tinggal, nanti satunya untuk tempat belajar, gitu ya. Kalau yang lantai dua sehingga pasti pakai tangga ya, naik ke atas itu ya. Juga kan ada aturan tangga itu harus berapa banyak atau seperti apa, jendela yang di atas mungkin harus berapa banyak, mungkin ada aturan-aturan baku dari daerah yang sudah dipatenkan atau tidak masalah. Yang penting rumah dia seperti ini.
0: Sebenarnya itu ada. Cuman saya sebagai generasi yang sudah hampir sekian ini, saya juga masih banyak belajar untuk mengetahui itu. Jadi memang dari yang orang tua memang itu ada beberapa itu tentang pintunya kalau begini. Memang ada. Saya belum belajar sampai sedemikian rinci untuk mendapat itu, saya masih belajar. Jadi saya akan berupaya untuk bertanya ke orang tua sehingga saya dalam proses pembuatan untuk di tempat ini tidak sangat lama.
1: Wah, berarti langsung anu ya, sekalipun di zaman modern seperti saat ini, tapi budaya salah satunya lewat rumah itu masih tetap dipertahankan ya. Ada orang-orang Biak yang ada di salah satunya ada di Sorong tetap mempertahankan itu, kemudian apalagi yang di aslinya di Biak sana ya pasti masih tetap mempertahankan sampai sekarang. Untuk bahan-bahannya sendiri selain atap harus pakai apa, daun-daun ya?
0: Iya, kita pakai daun sagu. Daun sagu, kemudian kalau dulu kita di kampung, karena sempat kita di kampung, jadi mengalami. Jadi dindingnya itu kita pakai gaba-gaba.
1: Gaba-gaba
0: itu salah satu ranting dari pohon sagu itu.
1: Okay.
0: Daun sagu, ranting yang mengangkat daun itu yang rantingnya itu yang kita disebut sebagai gabah-gabah ya, mungkin ada di pinggir kita nih langsung ini ini yang kita sebut gabah-gabah. Jadi di kampung kita pakai ini dindingnya, kita langsung pakai bahan ini gabah-gabah namanya. Nah makanya kami hampir semua orang Papua ya, Papua sangat ini dengan sagu, pohon sagu, karena sagu itu merupakan kalau dibilang sumber kehidupan buat kami orang Papua.
1: Saya pernah dengar dari daun sampai akarnya semuanya berguna.
0: Mulai dari daunnya kita jadikan atap yang ada di atasnya kita ini. Kemudian ranting-rantingnya itu dijadikan ini gabah-gabah. Lidinya pun kami bisa pakai untuk anyam piring makan yang piring-piring makan. Mm-hmm. Itu kan awalnya dari lidi kan dibuat. Dari ngomong biar yang terutama ada di timur. Waktu itu kan mereka buat lidinya ini dibikin jadi piring. Kita pakai makan, kemudian kulit-kulit sagu itu dibikin jadi lantai tempat tinggal kita, itu dijadikan. Nah, kemudian tidak kalah banyak isinya kita makan lagi. Jadi memang pohon sagu itu sangat menanam sumber kehidupan buat orang, hampir seluruh orang Papua.
1: Oke, menarik sekali diobrolan budaya kita kali ini tentunya. Tapi Ibu Michi, apa yang juga Ibu Michi ingin pesankan buat penonton saya di obrolan budaya, tapi juga buat generasi muda tentunya dengan budaya Papua, khususnya tadi kita sudah bercerita tentang rumah adat dari Biak ini. Apa yang ini bisa pesankan tentunya untuk generasi-generasi muda kita ini?
0: Baik, mungkin dari saya mengingat zaman yang semakin modern dan segala macam hal yang sudah canggih yang sudah berada di sekitar kita, bahkan sekeliling kita, ya mungkin pesan saya jangan melupakan budaya, jangan melupakan jati diri kita. Walaupun kita tidak tahu ke luar negeri kemana-mana, tapi yang memberikan satu pengenalan bahwa oh ini loh, dia dari suku Boy, asli Mandarin, dia Papua, tapi dia dari Kabupaten ini dari mana? Karena kan kita di Papua kan hampir umum semuanya rambutnya sama, kulitnya juga sama. Nah, yang membedakan kita adalah budaya, ciri khas kita, itu yang kita harus pertahankan. Nah, seperti saya dari Biak, ya jujur ya, saya hampir kemana-mana itu salah satu ciri khas saya ini saya pakai terus, mau saya konde rambut kemana tetap dia akan saya tarik.
1: Ciri khasnya wanita-wanita dia
0: gitu ya, konde namanya, dan itu saya pakai mau saya dimanapun, ada event apapun, ini ciri khas saya yang mereka buat saya seorang insos. Saya seorang perempuan Biak. Nah itu, dan ya mungkin salah satu yang ingin saya tekankan buat teman-teman siapapun, jadi bukan hanya satu suku saja, kita semua, identitas kita harus kita tonjolkan. Jangan kita malu bahwa kita sudah keluar negeri, berbahasa segala macam bahasa, tapi kita lupa budaya kita, kita lupa tampilkan, ini loh saya loh, perempuan Boy, apa sih yang dari saya ini, mungkin selain kita mempunyai tahu, tapi ciri khas itu kita harus tampilkan loh. Gitu. Jadi istilahnya, apa yang orang bisa kenali, oh ini dari jauh, oh dia pakai ini, berarti ini seperti apa, nah ini ini mungkin bakit dia dari apa, hanya rambutnya, itu ciri khas loh kita, ciri khas yang perlu kita pertahankan, sehingga orang tahu dari ya, benar-benar mereka memegang jati diri mereka, walaupun sampai dimanapun mereka berada, ciri khasnya mereka itu tetap ada dan nggak hilang begitu saja.
1: Dan Ibu Michi masih terus mengeksplor ya budaya-budaya dengan kekayaannya, ceritanya segala macamnya, Ibu tetap
0: masih belajar kakak, masih memang belajar. Saya masih kalau dibilang umur saya juga belum ini dan saya memang masih belajar, karena kecintaan saya berupaya belajar, banyak sekali yang saya belum tahu dan banyak sekali kesalahan yang saya buat juga di sini mengenai budaya, tapi saya berupaya untuk belajar. Oleh karena itu saya juga berharap mungkin dari tempat ini para tua-tua, kalau ada hal yang mungkin saya di sini kurang, aku ini harus begini, tolong sampaikan ke saya supaya saya bisa berkenan, sehingga tempat ini bukan hanya menjadi salah satu tempat kebaik, tapi menjadi salah satu ikon yang menceritakan tentang kehidupan kita orang Papua. Jadi datang di sini, oh ternyata ada rumah kebunnya orang Muli, ada rumah hariknya Mai Brat, dengan jenisnya orang, mungkin mereka tidak sampai ke daerahnya, tapi salah satu ciri khasnya sudah mewakili orang tahu, oh ternyata baju Mai Brat seperti ini ya, dan itu kakak saya suka sekali, jadi di sini ada beberapa kostum, jadi bukan hanya satu kostum saja, ada dari suku Moi punya, mulai dari mahkotanya sampai ke bawahnya semua saya siapkan, saya belajar, saya berupaya untuk belajar, oh ternyata baju adatnya suku Moi seperti ini, dan itu saya taruh di dalam toko, kemudian oh ini baju adat dari Mai Brat, makanya saya sampaikan lagi, saya masih belajar. Jadi ketika ada yang hal sesuatu yang di sini yang salah, saya minta tolong dikoreksi. Nah, tua-tua, teman-teman saya semua yang dari Madra, Kebunabuan, Mui, Kokoda, dan lain sebagainya, kalau ada hal-hal yang kurang, mohon masukannya, koreksinya buat saya, supaya kita terlalu berkembang. Dan orang mengetahui, oh kok luas, banyak, bukan hanya satu suku saja. Artinya, kita dikenal juga. Setiap orang datang, mereka kenal, oh ternyata suku Moi pakaiannya ini, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Dan saya ingin teman-teman, bukan hanya saya sendiri, tapi kita sama-sama up budaya kita ini. Sehingga budaya kita ini banyak dikenal dunia luas.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Misi untuk waktunya. Dan juga pemirsa Apa Budaya RRI Net, saya Yuda yang harus pamit. Dan kita akan ketemu lagi dengan kesempatan dan obrolan-obrolan budaya lagi yang lainnya yang ada di tanah Papua tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan selamat sore.

0: Hashim! Hashim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como, salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, ex-Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan ex-Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum ikut di TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang satu hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik kembang. Kemarin habis kompetisi kita kasih liburan agak panjang biar bisa grafik itu nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke, untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih bantu waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisasi core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian Civic Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach Davis?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu APC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di Civic Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan, minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua, biar dimana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba, kita masih seleksi. Sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari tim yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada aja atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top dunia, tim termasuk final. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Pendengar, masih bersama saya menemani Anda di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Torang Indonesia hadir di siang ini ya. Lagu-lagunya ada Sore dengan Apatis Ria, Arti Cinta dari Fase 13, 2, Bercinta Dengannya, Dikta Jatuh Cinta, Einstein Jika, Cinta Abadi dari Eka Deli, Dina Mariana, Aku Cinta Dia, Eka Sapta dan Kawan-Kawan, Kau Harapanku, Elemen featuring Randy, Tak Tersisa, dan juga Dot atau DOT, Ada Alasan. Itu dia lagu-lagunya pendengar ya. Silakan 324222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
2: Suaranya.
1: Oh, halo, selamat siang.
2: Di mana? Ada orang di sana.
1: Oh.
2: Mati lagi.
1: Aduh, enggak, sudah bisa. Silakan Bang Luhut.
2: Oh, sudah kedengaran.
1: Sudah.
2: Ya, itu yang Cinta Abadi tadi.
1: Cinta Abadi Eka Deli. Oke, sip. Bukan Deli Serdang.
2: Iya, aduh. Iya, kita jalan ke Deli ya. Sekarang
1: sip.
2: Yang pertama.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya bilang bertugas, tetap semangat.
1: Oke.
2: Okay. Ada juga Irandi, Ibuana, Mama Ci, Mama Do, Ida Wartini, Ibu Bari, Ibu Natalia, Ibu Ina, Ada Puja, Mama Sita, Ibu Jati, Ibu Monica, Mama ada ini, Bang Putra dan ada juga Bang Lee, ada Daes, ada juga Bang Leman, ada Parete, terus Pak Widi juga, gitu, terus.
1: Oke. Terima kasih juga. Selamat siang, Horas. Semangat 45. Ampe 5. Oke, mendengar masih di Torang Indonesia, silakan ya yang ingin bergabung. Wah. Halo, selamat siang.
3: Hai, halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
3: Kita Torang Indonesia. Sekarang lagi apa? Slow-slow dulu sebentar baru bergoyang.
1: Oh, asik. Pas.
3: Kak Tias.
1: Iya.
3: Aku lagunya chat tadi Dina Mariana itu apa ya?
1: Aku Cinta Dia.
3: Waduh, saya males cinta-cinta.
1: Loh, terus maunya apa?
3: Iya kak, saya terpaksa pemalas cinta-cinta itu. Cinta itu membawa petaka.
1: Ya tidak, toh tergantung.
3: Tergantung.
1: Jadi mau yang mana?
3: Coba tanya Bang Luhut nanti ya. Cinta itu apa? Kayak mana rasanya cinta gitu?
1: Manis, pedas, asim, semuanya ada rasa di situ.
3: Pokoknya ada di situ.
1: Gaduh-gaduh.
3: Apa ya tadi
1: yang
3: tuh?
1: Yang mana? Ada Alasan,
3: yang
1: Tak Tersisa.
3: Yang terakhir tadi lagunya apa tadi?
1: Ada Alasan.
3: Oh ya sudah, ada Alasan.
1: Ada Alasan. Ada Alasan kenapa nggak
3: ya,
1: suka cinta.
3: Ya, selamat buat semuanya dulu Kak Tia.
1: Okay.
3: Sebentar saya baru absen. Semuanya 300 orang siap ngopi dulu.
1: Sadis.
3: Abisnya ini semangatnya 45.
1: Pasti.
3: Udah mau ini 17 Agustusan.
1: Iya, betul.
3: Oke, okay, Kak Tia.
1: Okay.
3: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, diberkahi selalu. Dadah, bye-bye.
1: Oke, ditunggu ya, beneran ya. Nanti kaget gini gak muncul. Si pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan 324222 atau di 0812-3868-8703. Yuk, gabung di Torang Indonesia.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Dan jika kau harapanku dari Eka Sapta All Star, juga ada elemen featuring Randy dengan Tak Tersisa. Itu dia. Silakan pendengar ya, di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Can we do it
1: then? Torang Indonesia.

0: Pendengar masih di Torang Indonesia, silakan 3242222 atau di 0812-3868-8703. Ayo pendengar yang lewat-lewat warawiri depan RRI sini, kendaraan-kendaraan, baik motor, mobil, roda 4. Yuk, kita kayaknya saya pengen ngajak seolah-olah kita, ya bukan apa ya, berkampanye. Ayo pasang bendera merah putih ya. Berapakah? Cuma murah saja 4.000, 5.000 saja, masa tidak bisa beli? Iya, itu hanya salah satu hal kecil begitu untuk bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kecintaan kita, bangga kita ada di Indonesia ya. Oke, silakan di siang ini. Halo, selamat siang Bu Natalia.
1: Kak Tia siang.
0: Iya, betul sekali.
1: Asik. Apa kabar Kak Tia?
0: Baik, baik. Toli-toli bagaimana? Panas picah?
1: Di Palu,
0: Palu.
1: Di Palu saya Kak Tia.
0: Oh, lagi di Palu. Oh iya iya.
1: Oh, di sini sudah pasang bendera.
0: Nah, itu
1: udah
0: dia.
1: Dipasang. Terus sudah ramai orang lagi latihan.

0: Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar jemput. Dia berjalan kaki ke rumahnya. Namun, langkahnya terhenti melihat penjual sate ayam di pinggir jalan. Disitulah perintah pertama keluar.
1: Tuku seket yuk.
2: Seket, Pak.
1: Njeh.
0: Betapa herannya si penjual, karena Soekarno memilih menyantap sate di tempat jualannya yang berada di pinggir selokan. Dengan lahap, beliau menghabiskan sate sebanyak 50 tusuk sebagai wujud syukurnya, seolah dia berpesta merayakan pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada? Sabar toh. Kita bakal dangdutan siang ini. Ada Imam S. Arifin Lambayan Terakhir, Tommy J. Pisa Rosida, Iwan dan Mehna Senada Cinta, Kelompok Centil Antre Dong, Naima Lucy Aduh Rindu, Joni Skandar Ravita, Ervi Karina Harga Diri, Nia Lavinia Cinta Tong Kosong, Safira Inema Berpisah di Ujung Jalan, Sandy Ariani Cinta Cinta Cinta. Itu dia ya. Oke. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Aduh. Baru ambil nafas.
0: Oh, bisa bernafas.
1: Ya. Karena tak kurang ruangan terus, kerjaan banyak.
0: Iya, nikmati saja.
1: Aduh, itu lagi.
0: Jadi
1: itu lagu yang terakhir apa, Kang?
0: Cinta Cinta Cinta dari Sandy Ariani.
1: Yo, itu sudah.
0: Oke.
1: Jadi salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Yang mau kirim Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Iri, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Natalia, Kakak Boy, Kakak Cepi Batas Kota, Kakak Bonto. Pokoknya semua-semuanya sudah tanpa terkecuali. Oke, baik buatnya yang lagi bertugas sukses selalu.
0: Oke.
1: Pulang hati-hati.
0: Sip.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dah juga. Oke, silakan lanjut lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak.
0: Halo.
2: Ya, halo, selamat siang.
0: Ya.
2: Lagunya yang itu apa? Rindu kah itu dari siapa tuh, Mbak Pramusara?
0: Naima.
2: Halo?
0: Ya, halo.
2: Ya, lagunya apa yang penyanyinya rindu-rindu ya, rindu.
0: Naima.
2: Aduh, rindu kah itu?

0: Aduh, suara yang hilang. Halo?
1: Oke, baik, sudah di request lagunya. Baik pendengar, masih di kondang kontak dangdut ya. Silakan 324-222 atau di 0812-3868-8703. Oke.

0: Halo, selamat siang.
1: Iya, halo.
0: Halo juga.
1: Kontak dangdut.
0: Iya. Silakan.
1: Ya, lagunya apa tadi?
0: Ya mana? Ini masih ada Imam S. Arifin, Lambayan Terakhir, Tommy J. Pizarro, Sida, Iwan dan Mehna, Senada Cinta, Kelompok Centil, Antri Dong, Joni Iskandar, Ravita.
1: Kelompok Centil dulu.
0: Kenapa? Centil. Dia pasti membayangkan ibu-ibu aneh ini.
1: Ini penyanyi-penyanyi dangdut ini. Salamnya yang pertama untuk Ucik ya, tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Ucik yang berjalan-jalan kerjanya. Terus ada Iguana. Dan buat semua-semuanya aja lah.
0: Buat semua-semua, oke okay lah.
1: Dengarkan dan terima kasih.
0: Oh iya.
1: Selamat siang, kondang, kontak dan terima kasih. Mauliate, Horas.
0: Horas, Mauliate. Halo, selamat siang.
2: Hurra, Mauliate, Bang Luhut. Bang Luhut ini, oh dia sepanjang tangan lagi seduluan ya. kalau Imam S. Arifin tadi apa lagunya katanya?
0: Lambayan Terakhir, ada Tommy J. Pizarro, Sida.
2: Lambayan tanganku yang terakhir dulu.
0: Asik.
2: Enggak katanya, kalau mau pulang kampung kan lambain tangan. Nah gitu. Oke, salam buat Bang Luhut yang baru lewat, Kak Puja, Bang Dani, Bang Daye, Pak Nasrun, terus Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Ibu Hartini, Ibu Pian Luis, Ibu Perida, Ibu Imah, Bunda E, terus Ibu Monika, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Willy, terus Pak Heri, Aimas, Pak Deki, Pak Yeri, Ibu Rete, Bapak Rete, Bang Alan, Kak Boy, Wendy, Bapak Otis, terus Putra Tengah dan semuanya sajalah Kak Tias. Semoga kita terhibur. Buat Kak Tias, selamat bertugas. Okay, semoga baik. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Kak Tias, dadah baba.
0: Dan juga, Waalaikumsalam. Oke, habis. Siapa ini? Oh, selamat siang Pak Nasrun.
3: Selamat siang, dadah adalah kita.
0: Sadar. Gimana?
3: Apa lagunya?
0: Yang mana?
3: Baru ditaruh saya nimbak.
0: Oh, ini masih ada Tommy J. Pizarro, Sida, Senada Cinta dari Iwan sama Mehnas, Joni Iskandar, Ravita.
3: Ah, itu Rosida apa tadi? Rosida.
0: Oke.

0: Ada semua-semuanya ya.
1: Semuanya.
0: Yang
1: lagi
0: pantau. Oh, ada Putra Tengah.
1: Oh,
0: Putra
1: Tengah
0: yang ada di Fakfak. Iya. Ada siapa ya? Ada pengisi di Tokyo. Ya. Untuk semua-semuanya aja Mbak Tias ya. Dari A sampai Z. Bersama
1: Sampai
0: Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Tias, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Farida ya. Oke, Bu Farida. Iwan sama Mehnas ya, nanti saya puterin. Oke, lanjut. Halo, selamat siang.
2: Undang, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Undang.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Leo di Kampung Baru.
1: Bung Leo Kampung Baru, oke. Silakan.
2: Minta lagunya Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar, oke.
2: Salam-salamnya buat yang tadi sudah sengguh, Bung Daik. Mantan penyanyi punya kita Bana, untuk Cangin Ramar. Semua di Herbus. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih juga sama-sama sudah bergabung. Baik, pendengar di mana saja Anda berada? Lanjut ya, saya ini soalnya banyak nih yang sudah request lagunya. Ini dia.

0: Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar jemput. Dia berjalan kaki ke rumahnya. Namun, langkahnya terhenti melihat penjual sate ayam di pinggir jalan. Disitulah perintah pertama keluar.
1: Tuku seket yuk.
2: Seket, Pak.
1: Anje.
0: Betapa herannya si penjual, karena Soekarno memilih menyantap sate di tempat jualannya yang berada di pinggir selokan. Dengan lahap, beliau menghabiskan sate sebanyak 50 tusuk sebagai wujud syukurnya, seolah dia berpesta merayakan pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia.

0: Sobat, Piala Dunia tuh banyak orang konvoi bendera negara lain nih.
1: Yoka, kemarin tuh saya lihat banyak sekali yang bawa bendera Argentina, Brasil, baru deng Portugal.
0: Saya juga nih suka nonton bola, tapi saya pikir-pikir tuh, kenapa tuh semangat sekali kibarkan bendera negara lain nih?
1: Yoi, padahal tong punya merah putih juga harus tong bangga.
0: Betul, merah putih tuh ternyata bukan cuma bendera, itu tanda tong satu sebagai Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh.
1: Kalau dukung tim bola silahkan, tapi jangan lupa yang paling dekat di hati tetap merah putih.
0: Mendukung tim favorit di Piala Dunia boleh saja, tapi jangan sampai rasa bangga kepada bangsa sendiri kalah. Mari kibarkan merah putih, jaga persatuan dan isi kemerdekaan dengan semangat cinta Indonesia.
2: Tong bangga merah putih, Indonesia harga mati.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah kondang siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Di tepat pukul 15 kami hadirkan Dinamika Nusantara 15.

0: Untuk mendorong produk-produk lokal unggulan Papua Barat, mulai dari kopi hingga olahan buah bakau, agar semakin mandiri, produktif, dan berdaya saing di pasar luas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Putra Arianto.
1: Pendengar, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan membuka pameran UMKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari, 11 Agustus 2026. Pameran UMKM tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai produk unggulan lokal Papua Barat kepada masyarakat luas. Gubernur mengapresiasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat yang tengah berupaya menyelenggarakan pameran tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usaha mereka agar semakin mandiri, produktif, dan dikenal luas, serta memiliki daya saing.
2: Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha agar usahanya semakin mandiri, produktif, dikenal luas, dan berdaya saing. Pameran ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan produk lokal unggulan kepada masyarakat luas. Ya.
1: Selain itu, dirinya menambahkan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penopang perekonomian, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan dan keunggulan produk lokal Papua Barat. Beragam produk lokal seperti sagu, papeda, kopi, buah merah, kayu masohi, pala, coklat, hingga olahan buah bakau menjadi bagian dari produk yang dipamerkan.
2: Ada buah bakau yang jadi sirup. Ya, ini semua adalah produk-produk lokal yang perlu lewat pameran hari ini bisa kita promosikan. Ya, banyak media akan liput promosikan dan ini bisa mendapatkan peminat-peminat yang bisa berkunjung ke Tanah Papua khususnya Papua Barat dan menikmati produk-produk lokal ini.
1: Untuk diketahui, pameran UMKM diharapkan tidak hanya menjadi ajang penjualan produk saja, tetapi juga membuka peluang pasar, memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan dan perkarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini dikatakannya saat kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 bertempat di Balai Kampung Susweni, Manokwari, Papua Barat. Menurut Dominggus, tanaman seperti matoa, rambutan, mangga hingga gaharu dapat menjadi sumber masyarakat apabila ditanam dan dirawat secara berkelanjutan. Ia secara khusus menyoroti tanaman gaharu yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat membagikan bibit kepada masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya perawatan tanaman hingga masa panen. Selain itu, Gubernur juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang masih luas untuk menanam tanaman buah-buahan. Langkah tersebut dinilai dapat mendukung ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.
3: Ada matoa, ada apa lagi? Rambutan, ada mangga, ada gaharu. Itu bisa dapat uang miliaran itu. Yang penting jaga rawat, ya. Demikian juga ada pohon-pohon, rambutan, ya, mangga juga perlu ditanam, ya. Ini kita punya pekarangan-pekarangan masih banyak yang luas, ya. Luas, silakan tanam dan rawat baik, pada akhirnya ya bisa menghasilkan buah dan menghasilkan juga uang bagi keluarga, sehingga kita harapkan ya ke depan ya bisa ada penghasilan seperti itu.
0: Dominggus berharap gerakan menanam tanaman produktif dapat dilakukan secara konsisten oleh masyarakat Papua Barat. Selain menjaga lingkungan, hasil tanaman diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan, kami ulangi, manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2.
0: kolaborasi pemerintah pusat dan TNI dorong pembangunan KDKMP di Manokwari untuk kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lana Alidemi.
5: Tentu ada sentuhan pemerintah, tetapi juga secara mandiri akan dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa ketika dia terlibat sebagai anggota koperasi, berarti dia sudah tahu kewajiban dia untuk menyetor iuran wajib dan iuran pokoknya.
6: Pemerintah pusat melalui TNI terus mendorong pembangunan di berbagai pelosok tanah air sebagai upaya percepatan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta penguatan perekonomian. Program ini diwujudkan melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMT, pembangunan jembatan Garuda, rehabilitas pembangunan sekolah, hingga pembangunan sarana air bersih. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sirait usai mengikuti podcast di RRI Manokwari kemarin mengatakan, khusus pembangunan KDKMP di Kabupaten Manokwari telah dibangun sebanyak 75 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 33 unit telah rampung sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan. David menjelaskan peresmian KDKMP masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selain pembangunan fisik, sejumlah fasilitas penunjang juga masih dipersiapkan mulai dari rak untuk tempat berjualan hingga kendaraan operasional.
7: Sebenarnya ada di Jawa itu ada yang sudah diresmikan, ada 1061 yang kemarin Pak, ada yang sudah diresmikan. Namun untuk daerah yang berada di luar Jawa ini kita masih menunggu fasilitas dari pusat seperti kendaraan truk, mobil pickup, kendaraan roda tiga, gerai, rak-rak, kemudian perlengkapan klinik dan lain sebagainya, itu kita masih menunggu dari pusat. Nah, karena memang ada ribuan titik seluruh Indonesia, jadi bertahap, Bu. Mudah-mudahan ya koperasi yang ada di Manokwari ini sudah selesai kita kerjakan semua, fasilitas juga sudah datang.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari, Herman Rona, mengatakan mekanisme kepengurusan dan pengelolaan KDKMP masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Menurut Herman Rona, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan dan stimulus agar KDKMP dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Kepengurusan atau pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Kabupaten Manokwari tentunya ini masih menjadi PR bagi kami dinas terkait, terutama untuk membina para pengurus yang ada di setiap koperasi yang ada. Kalau kita lihat hari ini koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk dengan kepengurusan yang sudah lengkap, kalau besok dia berjalan normal, berarti harapan kami tentu ada sentuhan pemerintah, tetapi juga secara mandiri akan dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa
6: Herman menambahkan apabila KDKMP ke depan dapat dikelola secara baik dan profesional, keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pengurus dalam pengelolaan usaha. Selain dukungan dari pemerintah, pengurus KDKMP juga dapat memperoleh manfaat melalui sisa hasil usaha SHU. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan kapasitas pengurus sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan koperasi. Pemerintah daerah berharap KDKMP tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga di tingkat desa dan kelurahan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lani Litimi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar jemput. Dia berjalan kaki ke rumahnya. Namun, langkahnya terhenti melihat penjual sate ayam di pinggir jalan. Disitulah perintah pertama keluar.
1: Tuku seket yuk.
2: Seket, Pak.
1: Nje.
0: Betapa herannya si penjual, karena Soekarno memilih menyantap sate di tempat jualannya yang berada di pinggir selokan. Dengan lahap, beliau menghabiskan sate sebanyak 50 tusuk sebagai wujud syukurnya, seolah dia berpesta merayakan pengangkatannya sebagai presiden pertama Republik Indonesia.

0: Buat apa, Ma, pasang di motor?
1: Kan sudah bulan Agustus. Bulan Agustus bulan apa?
0: Kemerdekaan.
1: Nah, hari merdeka kan? Jadi, kita harus punya rasa cinta untuk bangsa. Salah satu yang kecil saja, ini Mama pasang di motor. Keren kan?
0: Keren, Ma.
1: Nih, satu buat Lila benderanya.

0: lagi buat PR. Coba nih Mama lihat. Indonesia merdeka di tanggal berapa yo?
1: 17 Agustus 1945.
0: Pinter.
1: Merdeka itu apa sih, Ma?
0: Gimana jelaskan untuk anak-anak ya? Merdeka itu artinya bebas, tapi ada aturannya. Contohnya semua anak Indonesia termasuk Lila bebas sekolah setinggi-tingginya, tapi harus rajin belajar. Atau Lila boleh main, mau pegang handphone, main handphone, tapi saatnya istirahat, saatnya belajar harus ditinggalkan. Atau di luar jam sekolah bebas pakai pakaian asal rapi, sopan gitu. Ngerti?
1: Ngerti.
0: Kak, jangan main-main terus, sudah mulai sekolah lagi.
2: Yo.
1: Main pakai aturan, teman.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sorong sore ini.
3: Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Kita sudah di Nuansa Sorong sore ini, masih di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Tias masih menemani Anda juga hingga pukul 18 nanti. Nah, seperti info saya semenjak siang tadi, di mana kita ada dialog spesial sore ini pendengar, kita akan membahas terkait NPWP untuk UMKM. Itu beban atau bisa menjadi tiket usaha bisa lebih naik kelas lagi. Dan mungkin masih banyak pelaku usaha yang menganggap NPWP identik dengan pajak, beban tambahan. Di satu sisi sebenarnya NPWP juga bisa menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Dan sore hari ini pendengar dan juga pemirsa sudah hadir bersama kami, narasumber kami. Dan nanti sekalian informasi Anda bisa mendengar dan juga menyaksikan FM 102,6 MHz. Kemudian bisa Anda saksikan di RRI Sorong Live Streaming dan juga RRI Digital. Sore hari ini telah hadir bersama kami Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Sorong, Pengawasan 3 ya, Ibu Vindi Hervani. Selamat sore.
4: Selamat sore Kak.
3: Oke, kemudian juga ada Pak Wahyudi selaku penyuluh pajak ya. Selamat sore Pak Wahyudi.
5: Selamat sore.
3: Oke, kemudian juga dari kalau bicara UMKM ini terus bilang-bilang lagi sebanyak tahu juga Pak Joni Wenandawan selaku Ketua Umum Asosiasi Nusantara UMKM Papua Barat Daya. Selamat sore Pak Joni.
6: Selamat sore.
3: Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah berkenan hadir sore hari ini berbicara terkait UMKM. Semua sektor ya, pemerintahan, lembaga sekarang lagi giat-giatnya, gencar-gencarnya kita mendongkrak UMKM, termasuk RRI juga. Begitu. Nah, dari pihak pajak sendiri NPWP gitu, mungkin tadi terkait dengan beban atau sebenarnya bisa tiket untuk usaha naik kelas ya, mereka usaha-usaha kecil gitu. Sebenarnya seberapa besar potensi UMKM di Papua Barat Daya ini, Bu Vindi ya, yang tercatat dalam data KPP Pratama sendiri? Silahkan.
4: Jadi begini, kalau kita lihat dari data statistik nih ya Bu ya, bahwa di Papua Barat Daya sendiri itu kurang lebih 53 ribu itu unit usaha non pertanian yang termasuk dalam UMKM. Okay. 90%-nya itu adalah UMKM. Itu faktanya yang pertama. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa untuk dari 53 ribu itu, 90% dari 53 ribu itu perlu diketahui bahwa pusat aglomerasinya atau di mana sih sebenarnya UMKM itu terpusat gitu ya. Utamanya adalah 30% sampai dengan 40% itu ada di Kota Sorong. Okay. Kemudian disusul Kabupaten Sorong dan juga dilanjutkan Kabupaten Raja Ampat. Kalau Raja Ampat sendiri itu pasti khusus ya, Bu ya, itu terkait dengan usaha di bidang wisata. Okay. Dan juga jasa yang terkait dengan wisata juga. Yeah. Lalu kita bicara selain tadi udah tempatnya kita tahu pusatnya ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, kemudian Raja Ampat. Datanya juga ada berapa UMKM di unit usahanya. Lalu bagaimana dengan penyerapan tenaga kerjanya? Okay. Bahwa menariknya adalah UMKM ini berhasil menyerap sekitar 70%-an.
3: Baik.
4: Sehingga kalau kita lihat dari data-data yang ada bahwa UMKM ini pun ya sejak mungkin zaman COVID itu menjadi salah satu usaha yang usaha penentu atau usaha dengan resilience yang tinggi gitu. Mm-hmm. Artinya waktu COVID pun UMKM ini mampu tumbuh gitu Bu ya. Jadi inilah fakta yang menarik. Jadi artinya ketika dia menjadi salah satu penentu, artinya dia ketika ada inflasi UMKM ini salah satu yang berhasil bertahan. Ketika adanya harga komoditas yang naik turun, UMKM ini salah satu yang bertahan. Itu mungkin fakta yang menarik dari data-data yang saya sampaikan gitu.
3: Oke, luar biasa sekali sebenarnya dengan adanya UMKM ini sebenarnya ya. Nah, tapi bagaimana dengan UMKM yang masih menganggap kalau bicara kita terkait NPWP harus bayar pajak besar untuk bisa meluruskan pemikiran ini supaya pentingnya kita harus punya NPWP seperti apa?
4: Jadi sebenarnya kalau kita punya NPWP itu sama kita punya NIK gitu ya di KTP. Itu identitas kita. Sebenarnya itu bisa menjadi satu pintu utama kita untuk memformalkan bisnis kita. Memformalkan bisnis itu artinya dari sisi keuangan atau finansial itu juga jadi formal gitu. Jadi itu bisa menjadi pintu masuk kita juga untuk berkoneksi dengan tidak hanya di secara asosiasi aja, tapi bisa jadi kita nanti bisa kerjasama dengan pemerintah misalnya, atau bisa juga nanti produk-produk kita karena terkenal bisa nanti lanjut ekspor gitu misalnya. Sebenarnya itu kan pintu gerbang ke kesempatan yang lebih luas lagi gitu Bu, kalau kita punya NPWP. Jadi kalau punya NPWP itu tidak berarti oh ya ketika kita punya NPWP langsung dikenakan pajak atasnya. Bukan, bukan itu. Tapi sebenarnya itu adalah pintu masuk kita untuk memperkenalkan juga produk-produk UMKM kita ke masyarakat luas, ke entitas yang lebih luas lagi gitu. Tidak hanya nasional, nanti kalau ada kesempatan ekspor kita bisa terkenal juga internasional gitu.
3: Baik. Bicara pajak UMKM itu tersendiri ada bedakah atau seperti pajak NPWP lainnya gitu? Atau karena kita kalau secara normal nih manusia awam kan berpikir bahwa harus ada take and give. Gue kasih bayar pajak nih NPWP, apa yang aku dapat gitu? Seperti apa?
4: Sebetulnya kalau kita di kantor pajak sendiri ya atau di Kementerian Keuangan, kita ada namanya BDS gitu ya, Mas Dharma ya. Itu namanya Business Development
5: Services.
4: Services. Jadi kita juga di situ ngebantu UMKM juga Bu dalam hal administrasi perpajakan juga, dan juga kita di kantor pajak itu mungkin juga di RRI kan kita juga mempromosikan produk UMKM ya Bu ya. Di situ kita ada pojok UMKM juga di TPT kita. Jadi selain juga apa namanya terkait dengan administrasi perpajakan, kita juga membantu UMKM untuk mempromosikan produk-produk mereka. Di kantor kita pun juga ada. Okay. Di mungkin di RRI juga ada gitu ya.
3: Baik. Untuk pembayaran NPWP-nya, pajaknya bedakah, atau mungkin misalnya ada NPWP misalnya dengan adanya NPWP ya, mungkin dengan penghasilan sekian banyak misalnya, apalagi kecil-kecil lah begitu. Bedakah atau gimana?
4: Sebenarnya kalau secara tarif gitu ya, kita bicara agak berat sedikit tentang tarif, sebenarnya tidak dibedakan Bu, karena itu kan tergantung dari penghasilannya berapa sebetulnya. Maksudnya penghasilan dari penjualan produk-produk UMKM ini, misalnya satu orang bisa berhasil menjual sekian, biasanya berapa gitu. Itu kan kita ada namanya thresholdnya gitu. Misalnya dia di bawah 500 juta itu 0,5% gitu. Itu kan juga sesuai dengan PP kita yang baru ya Mas Dharma, itu PP20 itu kami di situ merangkul UMKM, memudahkan mereka dalam hal sisi administrasi perpajakan dan juga terkait dengan tarif juga kita pro dengan UMKM gitu Bu.
3: Jadi intinya ada tetap pendampingan juga untuk mereka, memberi pendampingan dan coba pemahaman supaya mereka juga, oh ya, saya sekalipun mungkin kalau yang bilang 500 juta itu kan orang sudah ngeri duluan kan.
4: Iya kan?
3: Iya, betul. Waduh, nanti saya pikir saya cuma bikin apa, cuma cemilan-cemilan. Waduh, ini kalau sampai enggak sebulan segitu, setahun berapa? Aduh, nanti saya dapat sekian. Oke, jadi enggak seperti itu ya.
4: Enggak, enggak seperti itu, Bu. Tergantung dari penghasilannya berapa.
3: Iya, jadi enggak perlu takut.
4: Enggak perlu takut.
3: Ya. Karena NPWP juga dari kita untuk kita juga,
4: betul,
3: sebenarnya
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, Pak Wahyudi, ini kita ke Pak Wahyudi dulu. Ini paling dasar sendiri sebenarnya, kalau itu saya bilang ada mungkin take and give-nya. Nah, supaya memberi lebih pemahaman juga para pengusaha kecil ini, fungsi NPWP bagi pelaku UMKM, seberapa dampaknya kah begitu?
5: Oke, baik, terima kasih. Kalau bicara dampak, Ibu, ya, dan pendengar semuanya barangkali, yang pasti tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Vindi bahwa bisa dibilang ini adalah fitur. Ya, secara sederhana NPWP ini adalah salah satu fitur yang dapat diambil oleh setiap warga negara. Dalam hal ini konteksnya tentu adalah wajib pajak. Nah, fitur ini ya, kalau ini mohon maaf jika agak lebih teknis. Sebenarnya kalau dari undang-undangnya itu ada namanya ketika sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Jadi kembali ke NPWP, apakah semua orang lahir jebrot langsung ada NPWP? Ya, atau sebetulnya karena yang ramai di lini masa seperti itu di media sosial. Sebenarnya tidak. Ya, tetap ada proses walaupun ada pemadanan NIK NPWP, tetap ada proses yang namanya aktivasi NIK agar kemudian terpadankan menjadi NPWP dan segala macamnya. Nah, NPWP ini kemudian ketika seseorang atau warga negara yang sudah terpenuhi subjektif dan objektifnya, barulah kemudian dia bisa, bukan bisa, tetapi harus ya, harus kemudian memiliki NPWP sebagai kontribusi kita sebagai warga negara kepada bangsa kita, kepada negara kita. Nah, itu
3: ini
5: awalnya.
3: Kayaknya next time kita harus ngobrol tentang ini nih. Oke. Kita bakal undang lagi nih.
5: Betul, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang kemudian, mohon maaf saya lanjutkan.
3: Okay.
5: Nah, kemudian setelah itu menjadi suatu kewajiban, itu yang kemudian anggapan kita, karena namanya wajib pajak, udah ada kata-kata pajaknya nih, kita udah takut duluan. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan.
3: Iya.
5: Sehingga kemudian ketika dihubungkan dengan, karena ini konteksnya UMKM, ya, dari sisi UMKM memang melekat ya. Nah, bicara kewajiban, NPWP ini adalah kewajiban, wajib pajak. Selain sebagai kewajiban itu sendiri, sebenarnya ini adalah bagian dari fitur yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh UMKM-nya ini, tidak hanya dilihat dari sudut pandang beban kewajibannya saja, tetapi bisa dilihat sebagai bagian dari kita untuk naik kelas nih. Kita upgrade deh.
3: Kayak apa nih
5: kita
3: bilang pemahaman naik kelas
5: nih? Naik kelasnya ini contohnya adalah meluaskan lini bisnis kita. Karena kalau kita bicara UMKM, tentu UMKM itu lahir tidak dari satu pabrik, tapi lahir dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Tadi contohnya mungkin dari keripik rumahan yang cuma digulung satu hari cuma 50 lembar atau segala macamnya. Nah, itu yang kemudian ketika itu kita sudah memenuhi threshold tertentu, memenuhi penghasilan tertentu, menjadi wajib pajak, punya NPWP, itu bisa dikembangkan. Kemudian salah satu contoh paling gampangnya barangkali adalah kerjasama dengan instansi pemerintah, bertransaksi dengan instansi pemerintah, mengikuti proses pengadaan instansi pemerintah. Nah, di mana di situ tentu instansi pemerintah yang punya mekanisme pengadaannya
3: yang terkait
5: sendiri,
3: gitu ya.
5: Betul. Okay. Pasti butuh salah satu yang pasti akan diminta adalah NPWP. Nah, ketika si UMKM, ketika kita sebagai UMKM belum memiliki ini atau belum menggunakan NPWP sebagaimana mestinya ini, maka pasti akan terhambat nih rencana pengembangan bisnis transaksi dengan pemerintah. Atau tadi kalau lebih expertnya seperti Bu Vindi sampaikan, ya barangkali tadi mau ekspor atau mau mengimpor untuk menambah bahan baku tertentu dan segala macam. Kurang lebih seperti itu sebenarnya sudut pandang naik kelasnya.
3: Baik. Nah, ini kalian tadi bilang bahwa 500 juta bisa baru dikenai 0,5% pajaknya. Nah, kalau misalnya di bawah 500 juta kayak apa nih? Berarti nggak perlu bayar pajak atau gimana?
5: Iya, betul. Jadi 500 juta ini sebenarnya Bu dan pendengar semuanya adalah salah satu batas tambahan.
3: Okay.
5: Batas tambahan dari pengenaan tarif pajak penghasilan. Nah, secara lebih teknis, ini kita baru hot banget, baru panas banget, karena 2 bulan lalu baru saja rilis peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Ini salah satu yang ditunggu oleh banyak teman-teman UMKM. Kenapa ditunggu? Karena sebelumnya ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, di mana di situ ada satu tambahan layer. Harusnya, sekedar informasi, harusnya itu dulu layernya 4,8 miliar.
3: Okay.
5: Jadi batasan atau sudut pandang dari aspek pajaknya nih, seseorang disebut sebagai pedagang kecil, ya, atau bisa dibilang UMKM, dalam satu tahun penghasilan brutonya atau kotornya itu 4,8 miliar.
3: Okay.
5: Nah, defaultnya seperti itu. Tetapi kemudian di tahun 2022 ditambah batasnya. Ditambah batasnya 500 juta. Artinya di bawah 4,8 miliar, UMKM ini penghasilannya belum lewat, dia kena 0,5% dulu.
3: Okay.
5: Ya, kena 0,5%. Di bawah 500 juta atau sejak 2022, dalam 1 tahun dia belum lebih 500 juta, tarifnya tidak ada.
3: Oh,
5: alias
3: kena.
5: Nol, betul.
3: Oke, kalau dibeli bawah 500 juta.
5: Di bawah 500 juta. Nah, ini peraturan pemerintah nomor 55 2022 berakhir kemarin sebenarnya. Sebenarnya bukan berakhir ketentuannya, tetapi di dalamnya ada batas-batas waktu yang mengikat pada wajib pajak tertentu. Nah, ini terakhir itu di tahun 2025, tahun pajak 2025. Sehingga kemudian ditunggu nih, bagaimana nih Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini pemerintah menanggapi yang sudah habis ini, apakah ada ketentuan baru atau seperti apa. Nah, syukurnya di bulan April kemarin yang baru diundangkan bulan Mei, itu terbitlah ketentuan terbarunya di peraturan pemerintah nomor 20 tadi, di mana ya syukurnya kabar baiknya adalah threshold 500 juta tetap diberikan. Dan tambahan informasi baiknya, batasan 500 juta tidak kena pajak untuk orang pribadi UMKM tidak ada batas waktu, artinya selamanya. Seperti itu.
3: Wow, banyak kemudahan sebenarnya yang bisa dirasakan.
5: Betul. Kurang lebih demikian.
3: Kurang lebih. Baik. Dan ini coba kita nanti kembali lagi ke Pak Joni. Ini kalau bicara dari pengalaman bicara tentang UMKM yang sudah sampai ketika nasional lah, pemahaman pelaku usaha sendiri untuk di bawah binaan Pak Joni sendiri seperti apa sih Pak?
6: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya berikan apresiasi kepada kantor pajak di mana membangun satu chemistry yang luar biasa dengan Asosiasi Nusantara. Dan saya kira mungkin tidak salah, karena asosiasi ini memang sudah dari merangkak dari nol, sampai dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Dan saya melihat bahwa semua yang tergabung dengan Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya ini, pada dasarnya semua sudah memiliki MPWP ya.
3: Baik.
6: Seperti itu. Nah, kenapa? Karena untuk melakukan pengurusan izin itu kan harus ada NPWP persyaratannya. Nah, seperti itu. Dan semua yang tergabung di asosiasi ini dalam tingkat provinsi ini, dan saya menjaga kualitas dari organisasi ini. Jadi NPWP itu harga mati. Seperti itu, tidak bisa tidak.
3: Iya, kayak NKRI itu. Harga mati loh.
6: Iya, seperti itu. Nah, okay. Jadi kalau tadi penjelasan Bapak dan Ibu, saya juga mungkin bersyukur ya sebagai ketua umum dari Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya ini, karena kita juga ikut kegiatan-kegiatan dari Lokapom, dari Dinkes tentang masalah-masalah ini yang harus kita ikuti perizinan. Dan itu juga disampaikan seperti itu, 500 juta ke bawah itu kan, kalau kita lihat di sini seperti tadi Pak sampaikan, itu berdasarkan Undang-Undang APP dan PP 55 ya 2022.
5: Yeah.
6: Seperti itu, dan PP 20 2026 ya. Di sini kan PPH final yang ada di sini kan 0% bebas pajak. Jadi artinya seperti yang tadi Ibu Vindi sampaikan ya, seperti itu. Saya kira itu juga mempermudah kita UMKM. Cuma di sini mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan ke depan kantor pajak lebih banyak lagi melakukan sosialisasi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan UMKM seperti itu. Sehingga UMKM itu seperti tadi disampaikan bahwa tidak ketakutan untuk membayar pajak seperti itu, karena seperti tadi Ibu Vindi sampaikan bahwa itu sesuai dengan apa pendapatan yang dia dapat dari keuntungan itu seperti itu. Jadi saya kira mungkin dalam hal ini kami dari UMKM Provinsi, saya percaya bahwa yang ada tergabung di asosiasi, kita semua pasti melakukan hal itu untuk melakukan pajak ya, seperti itu. Dan dari tempat ini juga saya mungkin menyampaikan bahwa teman-teman yang ada tergabung dalam Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya, dan juga teman-teman UMKM yang ada di seluruh Provinsi Papua Barat Daya, kota dan kabupaten, kiranya kita juga dapat bergandengan tangan menjadi mitra daripada kantor pajak untuk menjadi mitra pemerintah, seperti kita punya slogan dalam YEL-YEL yang ada, seperti itu, dalam YEL-YEL itu bahwa pemerintah itu adalah mitra kita, mitra UMKM, seperti itu. Jadi no problem dalam hal pajak.
3: Baik, sebelum kita lanjut, ini nampaknya ada ingin bergabung, kita coba terima dulu. Selamat sore Pak John Efren.
7: Halo.
3: Halo, selamat sore Pak John, silakan.
7: Selamat sore.
3: Iya.
7: Saya mau tanyakan sama perpajakan. Peraturan pajak ini jadinya besar.
3: Gimana Pak?
7: Tapi asal.
3: Iya, betul Pak.
7: Selamat sore ya, selamat sore.
3: Oke, silakan.
7: Saya mau tanyakan sama orang pajak.
3: Iya.
7: Kalau seumpamanya dulu itu orang itu punya berpenghasilan, lalu sekarang dia ini kan tidak punya berpenghasilan. Contoh, dulu mungkin dia seorang BUMN atau pegawai negeri pensiun. Tapi mungkin dia punya nilai pajak itu orang kekurangan, perlu dilihat kan. Jadi pajak itu harus dilihat orang ini sudah bagaimana sekarang, sudah berpenghasilan lagi. Contoh lagi, PBB, pajak pendirian bangunan. Jangan melihat pada waktu dulu, tapi melihat ini supaya ada pengurangan, membantu orang yang sudah tidak mampu lagi. Kita bicara pajak, tapi harga barang pokok, contoh saja di pasar bawang putih, cabai dan segala tinggi. Jadi kalau dipaksa lagi dengan pajak-pajak ini, bagaimana manusia ini bisa hidup?
3: Oke,
7: mungkin baik. Seperti itu.
3: Oke, Pak John Efren. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Baik. Tapi kalau masalah PBB beda ya, beda urusannya. Kemarin kita baru bahas soalnya. Silakan, mungkin mau langsung ditanggapin dari pihak pajak, silakan.
5: Siapa
3: terkait
5: ini?
3: Silakan, mungkin siapa yang bisa jawab.
5: Oke, okay, baik.
4: Terima kasih tadi untuk Pak John Efren ya, bahwa sebetulnya terkait dengan seperti juga tadi yang sempat saya sampaikan bahwa sebenarnya pengenaan pajak itu kan ada thresholdnya ya, tergantung dari penghasilannya. Dan kami juga biasanya pun membuka diskusi. Jadi sebelum misalnya kami pun misalnya mengetahui. Kami update lah gitu terkait dengan data perpajakan untuk masing-masing WP, wajib pajak gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pun kami tidak ada penghasilan, kami pun juga akan fair. Istilahnya nih kalau kita bicara teknis ya, kita pun akan fair, kita pun akan menghitung kembali, kita pun akan menganalisis kembali apakah memang ini harusnya kami kenakan atau tidak. Jadi bukan semata-mata ketika ada penghasilan entah datanya dari mana kemudian tidak kami filter, tidak begitu. Tapi kita pastikan bahwa data yang kami punya pun atau data yang datang ke kami pun itu kami filterisasi dulu, kemudian kami cek dulu apakah misalnya tadi pegawai UMN atau taruhlah ASN gitu, kita lihat oh ya apakah beliau sudah pensiun atau tidak, ataukah masih bekerja di BUMN atau tidak, ataukah malah punya punya pekerjaan lain misalnya sudah resign gitu. Itu kan kami juga update gitu Bu, jadi itu tidak serta-merta ketika kami dapat data, ketika itu pula kita langsung menyampaikan misalnya surat terkait dengan tagihan pajak, tidak. Tapi kami ada proses klarifikasi dulu ke wajib pajak, kemudian kita analisis bersama, kita diskusi dulu bersama apakah memang tepat nilai pajak yang kami akan kenakan ke wajib pajak gitu. Jadi sebenarnya ada prosesnya gitu Bu, jadi enggak main serta-merta kita langsung ada data Bapak ini berpenghasilan, kita pun juga harus tahu apakah penghasilannya dari BUMN saja misalnya, ataupun ada dia juga sebagai pelaku usaha UMKM misalnya, itu kan dari dua pemberi kerja, otomatis kan kita akan berhitung kembali gitu.
3: Diperhitungkan
4: betul.
3: Iya. Dan jadi mungkin kita juga masyarakat juga lebih apa namanya, misalnya tadi Pak John Efren bilang mungkin sudah pensiun, mungkin lapor lah, mungkin supaya misalnya pas pensiun jatuh pininya, jatuh waktu pensiunnya
4: kapan,
3: pas
4: kan
3: ini,
4: betul, ya kan? Cut off-nya kapan, begitu kan ya.
3: Baik, jadi sebenarnya tidak ada yang susah kok ya.
4: Tidak
3: ya,
4: ada.
3: Bertetap berkoordinasi, pintunya Pajak Pratama tetap terbuka. Baik, sebelum kita lanjut lagi. Iya, terus tadi misalnya dia mencontohkan pengusaha-pengusaha kecil yang di pasar begitu. Itu apakah juga sudah tercover di pajak juga, mereka sudah NPWP? Seperti apa nih kalau pedagang-pedagang kecil misalnya? Kan enggak semuanya berada di bawah UMKM ya Pak Jandawan ya, gitu.
6: Tidak semua.
3: Silakan.
4: Sebenarnya kalau untuk pedagang-pedagang yang mungkin di pasar dan lain sebagainya, itu bisa jadi sudah kami jangkau, bisa jadi belum gitu Bu.
3: Baik.
4: Karena memang kita kan juga data itu kan dinamis ya Bu ya.
3: Betul.
4: Pelaku usaha itu kan sekarang mungkin bulan ini berapa, bulan depannya bisa lagi beda lagi
3: ya.
4: Jadi mungkin belum semuanya bisa kami jangkau. Bisa jadi yang bulan lalu, yang saat ini pun kami masih dalam proses untuk mengedukasi atau mendata kembali kira-kira apakah ada penambahan dari pelaku usaha atau tidak. Okay. Tapi sekali lagi mungkin saya ingin sampaikan bahwa tidak berarti ketika kami data kemudian harus bayar pajak
3: serta merta langsung juga.
4: Enggak, begitu. Jadi okay. Kami intinya ketika kami ingin pelaku-pelaku usaha itu punya NPWP, tidak berarti kami ingin memungut pajak. Tidak. Kami ingin membantu pelaku-pelaku usaha itu untuk menaikkan tadi bisnisnya seperti yang disampaikan oleh Mas Dharma gitu, ingin membantu pelaku-pelaku usaha itu menaikkan level bisnisnya, bisa bekerja sama dengan pemerintah, misalnya pemerintah daerah, bisa juga meluaskan jangkauan dari usahanya, dari pelaku-pelaku usaha tersebut. Begitu.
3: Kembali lagi Pak Joni Dawan, ini kalau terkait masalahnya betapa pentingnya NPWP khususnya para UMKM yang ada di Papua Barat Daya ini, itu kan bilang supaya bisa naik kelas lah begitu.
6: Yeah.
3: Tapi apakah ini juga salah satunya mungkin bisa akses membantu misalnya untuk mengajukan KUR kah atau gimana begitu?
6: Iya. Yeah,
3: salah satunya.
6: Jadi saya punya pengalaman untuk lihat di lapangan, banyak sekali UMKM yang mungkin tidak masuk kategori seperti kami ya.
3: Okay.
6: Nah, seperti di pasar. Itu saya melihat program dari PTSP ya.
3: Okay.
6: Ya, kebanyakan mau urus perizinan di situ,
3: yeah,
6: itu berbondong-bondong dari kampung-kampung, dari kelurahan, dari desa. Tapi ujung-ujungnya mau perizinan itu keluar harus ada NPWP. Seperti itu. Jadi tidak bisa langsung diberikan izin. Nah, itu yang saya lihat. Jadi memang sangat luar biasa sekali sehingga mereka bisa dikasih modal usaha, bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Ini saya tidak bicara masalah bank dulu, perbankan, yeah, tapi ini bicara masalah pemerintah dulu.
3: Yeah.
6: Karena ada program pemerintah. Ah, saya bicara berskala mungkin UMKM OAP ya.
3: Yeah.
6: Ah, yang lagi gencar-gencaran saat ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya baik itu ada yang kelompok bahkan perorangan seperti itu. Jadi semua harus mengurus NPWP, tidak bisa tidak. Ah, terus yang berikutnya tentang perbankan itu ya, semua UMKM baik yang tadi Pak sampaikan rumahan ya,
3: ya,
6: itu semua juga membutuhkan NPWP karena mau pergi urus KUR, mau di BRI kah, mau di Bank Papua kah, mau di Bank Mandiri kah, di bank manapun harus punya NPWP seperti itu. Sehingga
3: termasuk salah satunya kan kalau ada izin apa di BPOM, kesehatan juga begitu ya.
6: Betul.
3: Salah satu syaratnya
6: itu ada
3: ya,
6: karena saya okay, salah satunya saya punya juga kan BPOM ada.
3: Okay.
6: Seperti itu. Jadi NPWP itu ya sekali lagi saya katakan ya harga mati lah, tidak bisa tidak. Kalau menjadi pengusaha UMKM ya memang harus miliki itu, dan itu membantu kita juga. Apalagi tadi Ibu sampaikan bahwa apalagi mau ekspor, mau tidak mau ya NPWP itu harus dimiliki.
3: Apalagi sekarang nah, ngurusnya nggak repot kayak dulu lah ya, mesti ya, datang bikin kartu-kartu dibawa kemana-mana gitu kan?
6: Dulu susah.
3: Iya betul ya, betul.
6: Tapi sekarang enak sekali.
3: Bisa online nah, lagi ya?
6: Langsung jadi. Berapa kali kita punya anggota itu kan ada, saya punya badan pengurus, badan pengurus ya dari rumah BUMN, sempat membantu anggota-anggota dengan secara online. Salah satunya kami punya organisasi.
3: Oke.
6: Okay. Dulu mau dipakai pemerintah provinsi ya harus akhirnya didaftar secara online seperti itu. Jadi akses secara online, cuma ada yang tidak berpengalaman ya tidak bisa, harus ke kantor seperti itu untuk mengurus. Tapi bagi saya bahwa NPWP ini ya salah satunya macam saya besok saya mau ekspor ke Australia, mau ke Jepang, Nah, itu kan NPWP itu harus, dan mungkin ke depan harus kita melihat kontinu ya, ya. Kontinu dalam hal pajak ini seperti okay. itu, apalagi ada PT perorangan ya, seperti itu PT perorangan lagi. Nah, jadi saya kira mungkin kedepannya pasti harus ada sosialisasi yang lebih akurat lagi lewat kantor pajak ya, ya. Untuk UMKM seperti itu. Nah, mungkin
3: ada jalur khusus gitu mungkin.
6: Ya, jalur khusus. Mungkin lewat asosiasi lah. Lewat asosiasi berapapun anggota yang di ini kita bisa hadir, sehingga itu membuat satu move yang besar, sehingga teman-teman UMKM yang ada terpencar yang belum bergabung, yang kami yang mungkin jalan tidak begitu teratur, nah, mereka semua bisa bersama-sama sehingga kita bisa mendukung program ini juga.
3: Apalagi itu tercover semua tadi kurang lebih 52.000
4: 53.000 iya betul.
3: Itu juga tercover di Asosiasi Nusantara atau bagaimana?
6: Kayaknya kita kembali kepada masing-masing.
3: Oke.
6: Seperti itu. Jadi mungkin sebagian ada juga masuk ke dalam, sebagian mungkin belum di, belum lagi. Nah, jadi tidak semua dari kita tuh ada tercover. Tapi nanti kita akan lihat pada waktu kegiatan besok nanti.
3: Berarti pada dari 53 ribuan belum semua?
4: Belum.
3: Ini yang baru yang terdata jumlahnya UMKM ya.
6: Oke. Iya.
3: Baik. Nah, ini kalau Bu Vindi ini itu yang tadi saya, sekarang apa? Online Cortex lah kemarin ini yang sempat bikin ini. Nah, ini apakah memang betul-betul lebih mempermudah khususnya mereka para pengusaha-pengusaha kecil, mungkin kedorong bilang cuma pinggir-pinggir jalan bikin apa, mau sibuk bikin buka Cortex. Iya kan? Silakan.
4: Kalau dari Cortex sendiri sebenarnya kan semangatnya memang untuk memudahkan wajib pajak. Cuma mungkin pastilah ada kendalanya gitu ya Bu ya, kalau di lapangan gitu.
3: Apalagi kemarin pas udah mau jalan-jalan hari terakhir tuh, waduh susahnya minta ampun lelet.
4: Kalau udah apa namanya, udah istilahnya kalau sudah lagi peak gitu ya, langsung kan tidak hanya antriannya aja yang yang ini yang panjang, tapi juga mungkin secara aplikasi juga bisa tiba-tiba down gitu kan. Jadi memang kalau ditanya apakah Cortex ini memudahkan, banyak juga wajib pajak yang istilahnya berpendapat bahwa Cortex ini memudahkan mereka. Istilahnya kan bisa lagi di mana aja kita bisa buka aplikasi Cortex gitu. Kemudian kita juga segala bukti potong misalnya yang dapat dari mana, dari perusahaan atau dari tempat bekerja dan lain sebagainya, itu bisa otomatis langsung tertarik semuanya ke Cortex gitu Bu. Jadi sebenarnya dengan otomatisasi ini, selain dari waktu ya, waktu untuk kita mengakses juga, secara ketika kita membuka aplikasinya pun, mau lapor SPT tahunan kah atau mau terkait dengan SPT selain SPT tahunan, itu juga fitur-fitur di dalamnya itu mudah gitu. Kalau misalnya kita mau klik, oh tinggal klik, tinggal mudah lah Bu ya, untuk ukuran apa namanya, aplikasi yang dipakai untuk secara nasional gitu.
3: Oke, jadi intinya dengan adanya Cortex sudah sangat-sangat memudahkan.
4: Sangat memudahkan.
3: Salah satunya kalau UMKM tadi bisa tercover juga, oh ya pendapatan saya sekian bisa masuk di situ kan, udah otomatis. Berarti dia ada tahu berapa yang harus bayar ataupun memang tidak dikenai pajaknya. Oke. Terus misalnya kalau ada yang masih bingung atau masih ragu-ragu begitu untuk pengurus pajak atau NPWP-nya, bagaimana caranya nih? Mungkin jemput bola kah atau seperti apa dari pihak KPP Pratama?
5: Oke, baik ya. Giliran saya nih berarti.
3: Oke.
5: Ya, baik. Jadi memang menarik ya. Apa kalau kita bicara pajak, jangankan ke sistem informasinya, tapi kita bicara pajaknya sendiri itu sudah sangat kompleks. Ya, apalagi ini ditambah dengan adanya sistem informasi yang baru ya, istilahnya adalah digitalisasi perpajakan yang kemarin baru kita rilis ya, baru kami implementasikan secara nasional per 1 Januari 2025. Namun harapannya memang ya pasti memudahkan, agar kemudahan-kemudahan ini dapat dirasakan oleh seluruh wajib pajak
3: ya.
5: Sehingga kemudian ya, ini kembali lagi ke bagaimana proses ketika ada yang masih bingung, ada yang masih terkendala, kami pasti terbuka lebar ya, terbuka lebar dari berbagai macam saluran. Sebagai informasi saja, kami di KPP Pratama Sorong itu untuk setiap hari ya, dalam proses bisnis yang berjalan, kami ada namanya helpdesk ya, okay. Atau layanan terpadu untuk membantu wajib pajak di kantor ya, secara offline, hadir secara berkunjung langsung ke kantor pajak. Kemudian kami juga ada layanan WhatsApp Center ya, di mana wajib pajak dapat memanfaatkan ini untuk bertanya atau berkonsultasi secara online menggunakan WhatsApp.
3: Okay.
5: Itu ada di nomor handphone kantor kami, bisa dicek nanti di Instagram bisa, atau di media sosial lainnya seperti itu. Kami juga membuka layanan konsultasi via media sosial kami. Ya, kebetulan media sosial kami saat ini yang sedang aktif itu di Instagram. Jadi boleh nanti mengirim kotak masuk, bertanya tentang apapun akan dijawab oleh tim kami seperti itu.
3: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang ingin bergabung bertanya boleh silakan 324222 atau di 0812-3868-8703. Oh ini, Mbak Tis mau nanyakan, apakah dari perpajakan sudah ada seperti macam sensus tentang penghasilan dari pajak ke warga-warga gitu, kita yang ada misalnya di Papua Barat Daerah khususnya?
5: Oke, ya ini apa salah satu topik yang hangat satu bulan terakhir, bahkan mungkin dua bulan. Kenapa? Karena cukup banyak informasi-informasi yang bisa dibilang tidak sepenuhnya benar.
3: Apa itu?
5: Karena berkenaan dengan sensus ekonomi. Iya, betul sekali. Sensus ekonomi yang dilakukan oleh teman-teman di Badan Pusat Statistik.
3: Ya, BPS. Ya,
5: apakah kemudian itu di istilahnya di plug and play atau di langsung digunakan ke aspek pajaknya, atau ini cuma sensus sensus data statistik aja atau seperti apa? Nah, pada prinsipnya sebenarnya tidak seserta merta itu. Ya, karena memang tujuan dari teman-teman BPS ya sendiri, mereka ada apa goal sendiri, ada tujuan sendiri. Nah, kami pun juga sama, tidak seserta merta itu mengambil data yang barangkali mentah bisa dibilang. Kami tetap menyadur berbagai informasi termasuk penghasilan dan segala macamnya. Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah, karena tadi pertanyaan Pak John yang di awal, bahwa ini gimana nih, apa kami udah berhenti bekerja, sudah berubah penghasilannya, apa yang harus dilakukan. Jadi mekanisme perpajakan di negara kita itu menggunakan self-assessment namanya. Self-assessment ini apa? Secara sederhana, di mana wajib pajak atau kita sebagai warga ini memperhitungkan sendiri, menghitung sendiri, menentukan sendiri penghasilan-penghasilan yang dia terima. Sehingga secara tidak langsung kami ini hanya menerima report saja, menerima laporan saja dari warga-warga, dari wajib pajak-wajib pajak ini, termasuk dari teman-teman UMKM. Teman-teman UMKM atau teman-teman ASN ini hanya melaporkan, eh negara ini loh penghasilan saya dalam satu tahun, satu periode. Seandainya kemudian di, karena kita tentu tidak selamanya bekerja, ada masa pensiun, ada masa berhenti. Ketika berhenti tidak memiliki penghasilan, nah itu kami harapkan juga wajib pajak ini bisa melaporkan secara real. Agar apa? Agar data di kami pun juga terbarukan. Karena disitulah fungsi self-assessment bekerja. Jadi dilaporkan, eh saya pensiun loh. Nah sehingga kemudian ada proses lagi berikutnya, agar kemudian tidak menjalankan pemenuhan kewajiban secara terus-menerus, diajukan ada namanya mekanisme non-efektif. Sehingga kemudian NPWP-nya tetap ada, karena NPWP untuk orang pribadi tidak bisa dihapus, mohon maaf nih. Kecuali, mohon maaf, meninggal. Bisanya dibuat non-aktif, agar nanti non-aktif ini, kalau saya analogikan seperti mati suri. Ya, jadi NPWP-nya ada, secara administratif tetap ada entitasnya, tetapi dia tidak, bukan tidak menjalankan, boleh untuk tidak menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga aman dari denda, aman dari kewajiban-kewajiban lain dan seterusnya.
6: Berarti harus ada lapor.
5: Iya. Jadi memang harus lapor dulu nih, kita ngasih tahu, termasuk teman-teman UMKM. Karena
6: usaha kami bangkrut.
5: Betul, betul sekali.
3: Jangan sampai loh ya.
5: Betul. Termasuk 500 juta tadi. Iya. Jadi 500 juta itu tidak bisa kemudian kami, apa istilah kasarnya, mungkin nodong, kamu 500 juta nih penghasilannya, tidak. Tapi dari teman-teman UMKM ngasih tahu dalam bentuk surat pemberitahuan atau SPT, eh ini loh penghasilan omset saya setiap bulan dalam satu tahun cuma 450 juta
3: misalnya.
5: Oke, berarti dalam tahun tersebut Anda bebas pajak tadi, Pak Joni.
3: Karena apalagi kan cuma setahun sekali ya sebenarnya tuh.
5: Betul. Justru ketika tidak lapor ada dendanya. Nah itu yang kemudian perlu diperhatikan. Seperti itu kurang lebih.
3: Pak Joni, nah ini kan bicara terkait UMKM juga, balik lagi bahwa sebenarnya mungkin juga harus di bukan hanya sekedar bagaimana saya menjual barang saya apapun itu, tapi mungkin tiap ada kayak diajarkan untuk pembukuan mungkin ya, mungkin masing-masing pengusaha-pengusaha kecil itu sehingga tahu tiap bulan saya punya penghasilan begini, pengeluaran sekian, tercover dalam setahun. Nah ini dia hasilnya yang bisa dilaporkan seperti apa, Pak?
6: Iya, jadi kalau untuk UMKM itu pasti ada pembukuan. Okay. Tidak mungkin tidak. Jadi pembukaan itu membantu kita untuk bisa memperoleh keuntungan. Jadi kalau tidak ada pembukuan, kita tidak bisa tahu keuntungan kita berapa. Seperti itu. Dan keuntungan daripada UMKM ini, mungkin saya menyampaikan bahwa seperti tadi Bu Vini bilang ya, tergantung. Hari ini pendapatan tidak sama dengan besok atau kemarin. Seperti itu, masing-masing. Seperti itu. Jadi ini yang saya mungkin melihat bahwa kembali kepada UMKM itu masing-masing di lapangan dengan dia punya hasil jualan yang ada, dan lewat informasi pada sore hari ini dapat membantu UMKM untuk lebih, mungkin kata yang bisa kita pakai, lebih profesional lagi. UMKM yang profesional, UMKM yang memiliki NPWP dan juga wajib pajak. Seperti itu. Tapi kembali lagi, kembali kepada apa yang tadi sudah disampaikan dan penjelasan, 500 juta ke bawah itu harus diingat itu. Sehingga itu menjadi penyemangat buat kita, bukan kita drop dan takut tentang pajak. Seperti itu. Kebanyakan kan begitu. Dan ada beberapa kali pertemuan-pertemuan saya lihat teman-teman yang mungkin sudah kategori pengusaha ya.
3: Iya.
6: Semua mau jadi UMKM.
3: Begitu malahan kembali. Iya.
6: Saya bilang, kayaknya ibu itu sudah pengusaha. Kenapa masih kategori UMKM? Apa John ini?
3: Berarti harus naik kelas. Harus naik kelas. Seperti
6: itu. Jadi memang seperti itu. Jadi situasi kondisi di lapangan semua mau jadi UMKM. Seperti itu.
3: Oke. Nah ini kalau terkait bilang UMKM, misalnya sekarang ini kan kalau bicara OAP toh, dan dorang kan banyak sekarang ada ikut pengadaan pemerintah misalnya, atau instansi bekerja sama dengan perusahaan besar, kelengkapan administrasi

0: mandiri di dalam hal ini ataukah tidak bisa? Nah, sejauh mata memandang dan saya mencermati di lapangan,
1: okay,
0: kayaknya belum.
1: Oh,
0: seperti itu.
1: Masalahnya di mana?
0: Ya, kembali kepada jati diri masing-masing dalam pengembangan daripada usahanya. Seperti itu. Karena kembali kepada citra usaha.
1: Betul.
0: Kalau usahanya bisa dilakukan dengan kontinu, maka dia akan menjadi yang terbaik. Pemerintah juga tidak salah. Tapi kembali kepada individu sendiri.
1: Nah, sekarang ini memang bersaing lah sekarang ya.
0: Nah, bersaing. Jadi kita UMKM lokal dengan UMKM Nusantara ya.
1: Hmm.
0: Nah, itu kita harus bersaing profesional. Mencuri. Untuk bisa
1: mencuri start, bila-bila.
0: Ya, mencuri start untuk menjadi okay, yang lebih baik macam saya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, saya lebih banyak bergaul dengan teman-teman dari Nusantara sehingga saya bisa naik kelas terus.
1: Baik.
0: Iya, bertahap naik dan sampai ini. Jadi, ya kita harus mencuri sesuatu yang baik.
1: Yang baik, betul.
0: Bukan berarti kita minder dan sebagainya seperti itu.
1: Harus kompeten ya sekarang di dunia persaingan harus kompeten kan ya.
0: Betul. Jadi kembali kepada jati diri sendiri. Tidak baik. Usah lihat kepada siapapun. Pemerintah dia akan membantu apabila kita spontan punya mindset yang baik dalam mengembangkan usaha itu.
1: Ya.
0: Baru dia bisa membackup kita. Kalau tidak ada dia tidak backup. Dan kalau dia sudah lihat kita sudah bisa berjalan, dia lepas kita, dia lihat yang lain, dia bantu yang lain. Itulah cara pandang pemerintah seperti itu. Sehingga kita bukan dinabobokan.
1: Atau.
0: Terus kita pemalas seperti itu, aduh kok tak bisa.
1: Yang penting harap dapat bantuan.
0: Nah, itu yang susah. Jadi makanya ini sesuatu yang sangat penting sehingga baik, semua tercover dengan baik dalam satu data. Nah, macam tadi data dari PPH pajak ini Sorong seperti itu, PPHP. Nah, apakah sudah valid dengan data yang dimiliki oleh dinas terkait, baik itu Koperindah provinsi atau dari kota, kabupaten, apakah sudah pas atau belum? Apakah data yang dimiliki oleh kantor pajak ini berbeda dengan yang lain?
1: Ya.
0: Seperti, tapi kalau yang dimiliki oleh kantor pajak, saya percaya bahwa itu sudah paten karena ada pembayarannya dan ada NPWP-nya. Dan itu sudah akurat, kuat data yang dimiliki oleh kantor pajak. Seperti itu, dan tidak dimanipulasi.
1: Setorannya juga jelas ya kemana ya.
0: Iya betul, seperti itu.
1: Jadi, online juga ya?
2: Online, full
1: online
2: digital.
1: Iya, ya. Jadi tidak ada tipu-tipu?
0: Tidak ada. Iya, seperti itu. Macam tadi saya bilang, dari kita organisasi sekian ratus orang yang ada.
1: Oke. Okay.
0: Itu semua tercover, semua punya NPWP. Seperti itu.
1: Di bawah Asosiasi Nusantara nih, semuanya sudah ada. Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik. Mungkin di Pak Wahyudi ini apa yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat khususnya para pelaku UMKM mungkin yang masih berpikir masih mikir-mikir panjang sama urus NPWP-nya mungkin dipikir masih rumit kah atau membebani boro-boro nih mau buka kortes aja bingung apalagi sekarang kan serba online-online kan.
2: Betul.
1: Begitu seperti apa Pak Wahyudi?
2: Baik, yang pertama adalah kami ingin mengapresiasi dulu nih,
1: okay,
2: ya, karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Joni dan teman-teman di Asosiasi Nusantara ini luar biasa, ya. Karena tadi harapan, salah satu harapan yang saya garis bawahi dari pernyataan Pak Joni adalah harus sering-sering nih edukasi, sosialisasi dan segala macamnya.
1: Yeah. Hmm.
2: Ya, itu memang salah satu poin, salah satu komitmen kami untuk teman-teman di teman-teman UMKM seluruh wajib pajak di wilayah KPP Pertama Sorong. Walaupun memang dalam prosesnya memang ini kami bukan curhat tongluh tapi memang luas. Ya, kami okay, wilayah okay, kerja itu ada 9 wilayah kerja ya.
1: Untuk wilayah ada se-Papua Barat Daya ini.
2: Satu Papua Barat Daya plus Kaimana dan Fakfak.
1: Oh, masuk di situ juga.
2: Betul,
1: ya?
2: Masih okay, masuk di wilayah KPP. Jadi memang tantangannya sangat menantang sekali. Oleh karenanya kami memang sangat berkomitmen untuk mengedukasi ini. Salah satunya kami sangat terbantu dengan apa yang disampaikan Pak Joni dengan membantu mengakomodir nih teman-teman UMKM. Bahkan mungkin bukan tidak mungkin di kemudian hari Pak Joni dan Asosiasi Nusantara ini bisa membantu merangkul teman-teman OAP yang ada di pasar, yang barangkali secara awam masih berpikir, Pak saya nggak mau deh ke kantor pajak, saya tidak mau berurusan dengan NPWP.
1: Padahal lagi nanti.
2: Betul, padahal tidak semenyeramkan itu.
0: Ya, betul.
2: Betul, tidak kemudian punya NPWP harus bayar dan segala macamnya.
1: Baik.
2: Itu yang pertama. Yang

0: kedua adalah salah satu upaya yang kami lakukan edukasi yang inklusif tadi dalam bentuk BDS ya. Kami ada program Business Development Services di mana kami membantu kelompok-kelompok bisnis tertentu ya. Tentunya yang tidak kami asingkan atau tidak kami singkirkan adalah teman-teman UMKM. Sebagai informasi, tahun lalu ya kami melakukan BDS itu dengan teman-teman di Raja Ampat. Kebetulan itu dengan teman-teman perkumpulan resort ya. Kami berikan panduan aspek perpajakannya plus pembukuan yang benar dan rapi seperti apa. Nah, di tahun-tahun berikutnya, di periode-periode berikutnya, bukan tidak mungkin kami menggandeng teman-teman UMKM Asosiasi Nusantara, teman-teman asosiasi yang lain, wajib pajak-wajib pajak yang lain, agar bisnisnya sama-sama berkembang, agar sama-sama naik kelas. Tidak hanya bayar-membayar pajak saja, tapi ada aspek lain yang juga ikut berkembang. Bisnisnya menjadi lebih profesional, kemudian lebih sehat pastinya, dan aspek pajak yang melekat pun secara lebih administrasi lebih patuh ya. Kurang lebih seperti itu. Maka harapannya yang terakhir adalah silakan ya, jika terdapat kendala, jika terdapat hal, karena ini sangat marak penipuan ya, sangat marak penipuan iya, informasi yang tidak tepat juga iya, maka kami harapkan seluruh wajib pajak di Papua Barat Daya ini ya dapat mengambil informasi yang benar-benar dari sumbernya. Ya, apalagi misalkan mendapat informasi dari hal lain, boleh konfirmasi ke kami dari berbagai layanan, dari berbagai saluran yang telah kami sediakan.
1: Baik.
0: Ya, saring sebelum bertindak.
1: Sharing, oke. Okay.
0: Ya, sebelum sharing kalau di media sosial.
1: Ya. Oke, Bu Vini, silakan apa yang ingin disampaikan untuk seluruh warga, khususnya para anggota UMKM yang ada di Papua Barat Daya?
2: Mungkin ingin mengajak saja, Bu, ya, mengajak pelaku-pelaku usaha UMKM. Jangan takut untuk ke kantor pajak, jangan takut untuk ber-NPWP, karena dimulai dari NPWP terbuka banyak peluang bagi para pelaku-pelaku usaha. Dari mulai perizinan tadi yang disampaikan oleh Pak Joni, kemudian misalnya mau meminjam bankable ya, kalau kami sebut ya bankable gitu, kemudian juga ingin menaikkan bisnisnya atau usahanya dapat naik kelas, dan juga bisa connect ke pemerintah daerah, bisa connect juga ke komunitas yang lebih luas lagi gitu. Yeah. Ayo Bapak dan Ibu para pelaku usaha bisa memulai dengan ber-NPWP, tapi jangan lupa juga ketika sudah ber-NPWP di dalamnya ada kewajiban perpajakannya begitu. Tapi sekali lagi, tidak serta-merta ketika saya sampaikan bahwa ada kewajiban perpajakan lalu akan kami kenakan pajak, tidak. Sekali lagi, kami juga melihat dari perhitungan Bapak dan Ibu sekalian pelaku usaha, kami juga melihat lagi dari usaha Bapak dan Ibu dari yang dilaporkan. Jadi tidak serta-merta ketika ber-NPWP kemudian kami akan kenakan langsung pajaknya.
1: Okay. Pak Joni Dawan, ini kalau Trom bilang NPWP bisa sebagai tiket usaha naik kelas, apa yang disampaikan untuk anggota-anggota UMKM di Asosiasi Nusantara?
3: Iya, jadi saya atas nama Ketua Umum dari Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan kepada semua anggota yang ada tergabung dalam organisasi ini, baik yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, saya berharap untuk kita harus konsisten dengan NPWP yang kita sudah dapat seperti itu. Dan saya mengajak untuk UMKM pada umumnya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, untuk mari kita harus memiliki NPWP, sebab NPWP itu sangat bermanfaat untuk kita dalam usaha kita, baik itu secara kur yang kita akan ambil, bahkan kita dapat bantuan juga dari pemerintah. Mau tidak mau, suka tidak suka, NPWP itu harga mati untuk kita harus miliki sebagai pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Mungkin itu saja dari saya berharap semua anggota saya asosiasi yang belum, yang mungkin baru bergabung juga namun belum memiliki NPWP, tunggu di tanggal 21 dan 22 di alun-alun Emas.
1: Oh,
3: di situ bisa.
1: Agus ini.
3: Ya, di situ bisa langsung bisa diurus.
1: Baik.
3: Seperti itu. Terima kasih.
1: Baik. Pendengar dan juga pemirsa, kalau orang bilang dengan adanya NPWP khususnya untuk UMKM bisa lebih naik kelas dan harga mati ya. NPWP harga mati. Mungkin jangan bangga kalau buka dompet ada kartu ATM, kartu kredit dan segala macam. Harus bangga kalau kita punya NPWP. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir memberi pemahaman. Sukses untuk UMKM yang ada di Papua Barat Daya. Pendengar dan juga pemirsa, UMKM yang kuat menopang ekonomi bangsa dan pajak yang jujur memastikan kekuatan itu terus terjaga. Demikian dialog spesial kita sore hari ini. Tepat pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

0: Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI.
1: Pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cinta.
1: Beranda Asta Cinta Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi, bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana, namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak, yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, ya, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah, ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya, alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon, karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Semka, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Okay. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti
10: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah, kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin ini. Tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan ya, satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Ya, SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut

0: Namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
0: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satuan.

0: internal. Namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung.
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
0: gitu. Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa.
1: Baik.
0: Paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum,

penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, berakhir juga saya menemani Anda di sore hari ini. Tetap setia bersama kami RRI Sorong Muro 1, kanal informasi dan inspirasi hingga penghujung malam nanti. Salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limobok.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda sore hari ini. Dan selamat sore aja untuk Anda yang lagi menikmati sore hari Anda ya, di mana saja berada. Dan pendengar, tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 25 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, berkat muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun.

2026. Ayo rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan warna dan kreativitas. Ajak putra putri Anda mengikuti Festival Mewarnai Anak 2026 dan menangkan berbagai hadiah menarik dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di M Hotel Kota Sorong. Biaya pendaftarannya hanya Rp99.000 per anak, dengan syarat peserta siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Peserta wajib membawa meja lipat dan alat mewarnai sendiri. Kertas gambar disediakan oleh pihak panitia. Nah, adik-adik akan mendapatkan fasilitas dan benefit, yakni makan siang Kids Bento dan piagam penghargaan, serta hadiah menarik lainnya. Uang pembinaan, trofi juara, voucher menginap, dan voucher F&B. Ingat, batas akhir pendaftaran tanggal 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kak Siva di 0822-3968-7808, Sania di 0812-4004-9265. Ayo ikuti

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Kok Suce? Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener.

0: Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 diantaranya. Sejumlah harga bahan pangan dan bumbu mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan harga. Tangis pedagang dan kericuhan warnai penertiban di Pasar Lama Raja Ampat oleh Satpol PP. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Sejumlah harga pangan dan bumbu mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan harga. Selengkapnya dilaporkan Kurota Ayun.
2: Harga sejumlah bahan pangan di Sorong mengalami perubahan. Seorang pedagang sembako, Sarpiah, mengatakan harga beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya masih stabil dan ada yang mengalami penurunan. Sarpiah mengatakan harga cabai rawit saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting dijual berkisar Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Adapun harga bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut Sarpiah, harga bumbu dapur seperti rempah-rempah masih stabil. Namun, untuk harga minyak goreng mengalami kenaikan.
3: Kalau dari harga jual bawang merah, bawang putihnya berarti turun ya, Ibu?
4: Iya.
3: Jadi berapa, Ibu?
4: Sekarang penjualan ada yang 40, ada 45.
3: Ada yang 40, ada yang 45. Kalau dari ricanya?
4: Rica saya 40.000.
3: Oh, enggak.
4: Sekarang harganya tinggi.
3: Oh, lagi naik ricanya?
4: 100.000 sampai 100.000.
2: Sarpiah juga menyampaikan harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram, sedangkan untuk beras bulog masih dengan harga stabil. Sementara itu, harga tomat dan jeruk Cina turun menjadi Rp5.000 per kilogram. Untuk telur ayam, Sarpiah mengatakan harga telur ayam lokal sedang mengalami penurunan, sedangkan harga telur yang didatangkan dari Surabaya mengalami kenaikan dengan harga jual mencapai Rp60.000 per ram. Dari Aimas Papua Barat Daya, Kurota Ayun melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tangis pedagang dan kericuhan warnai penertiban di Pasar Lama Raja Ampat oleh Satpol PP. Laporan Padli Ramdan.
5: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali menertibkan pedagang yang berjualan di Pasar Lama dekat pantai WTC Kamis 13 Agustus 2026. Ratusan lapak dan barang pedagang dipindahkan secara paksa oleh petugas Satpol PP ke Pasar Senon Bukor yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak tahun 2025. Penertiban lapak pedagang ini sempat diwarnai aksi saling dorong dan pukul antara sejumlah pedagang dengan petugas Satpol PP. Pedagang yang menolak lapaknya digusur melampiaskan emosinya dengan mendorong para petugas. Kericuhan tersebut berlangsung tidak lama karena dimediasi oleh petugas dari Polres Raja Ampat dan Kodim 1805 yang berusaha memisahkan dan mendamaikan para pedagang serta petugas Satpol PP. Salah seorang pedagang, Ansin, mengaku sudah dua kali pindah ke Pasar Senon Bukor dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pasar baru sepi pembeli dan akhirnya barang jualannya seperti pisang dan sayuran membusuk karena tidak laku. Pedagang berusia 71 tahun ini menerangkan bahwa hanya untuk mendapatkan uang Rp50.000 per hari sangat sulit ketika harus berjualan di Pasar Senon Bukor. Saat kembali berjualan di Pasar Lama, Ansin mengaku bisa mendapatkan uang antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Ansin berharap pemerintah lebih mempedulikan nasib pedagang kecil yang hanya mencari keuntungan sedikit untuk bertahan hidup.
6: Tapi kan Mama kemarin sudah lama berjualan di atas ya, itu sepi Mama ya?
7: Iya, sepi. Setiga kali dengan ini saya diusir di sini. Ya ikut saja biar tidak laku, duduk-duduk saja.
5: Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat, Gideon Omkarsba, menegaskan bahwa semua pedagang harus pindah dari Pasar Lama ke Pasar Senon Bukor tanpa terkecuali. Pemerintah daerah sudah menyediakan tempat untuk semua pedagang di Pasar Senon Bukor. Menurut Gideon, pemerintah daerah telah menyampaikan 3 kali surat pemberitahuan kepada pedagang untuk pindah secara mandiri. Namun, hingga 10 Agustus, masih banyak pedagang yang tidak bersedia pindah sehingga Satpol PP harus melakukan tindakan tegas kepada pedagang.
8: Kalau dari awal kami sudah tempuh semua tahapan surat pemberitahuan untuk kosongkan pasar BLM Kayam sampai batas tanggal 10, tapi tidak diindahkan. Kami berikan space lagi selama 3 hari, tidak diindahkan juga. Hari ini apa yang terjadi kami selesaikan.
9: Ini semua pedagang termasuk yang kios-kios
8: ya, semua
9: harus pindah?
8: Tanpa terkecuali kami tindakan hari ini.
5: Kuasa hukum pedagang dari Law Office Hiarul and Partners menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang tidak memberikan ruang dialog bagi para pedagang. Kuasa hukum juga menyoroti adanya pengerahan oknum yang diduga sebagai preman yang mengatasnamakan pemerintah untuk menekan para pedagang agar pindah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesiapan Paskibraka tingkat Provinsi Papua Barat Daya menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia telah mencapai sekitar 90%.
10: Kesiapan Paskibraka tingkat Provinsi Papua Barat Daya menjelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia telah mencapai sekitar 90%. Memasuki tahapan menuju gladi kotor, latihan kini difokuskan pada penyempurnaan gerakan, kekompakan formasi, serta penguatan mental agar para anggota Paskibraka mampu tampil percaya diri saat upacara 17 Agustus mendatang. Dan Sat Brimob Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Ari Setiawan, mengatakan seluruh materi utama, penaikan dan penurunan bendera telah diberikan kepada peserta.
11: Sepanjang kita berlatih latihan di sini ya, ini cuaca juga cukup lumayan. Panas, kesehatannya, kesehatannya terjaga tetap. Artinya sampai sekarang tidak ada yang ada gejala-gejala sakit, tidak ada. Alhamdulillah sudah sehat semua. Lima. Artinya kan dari kesehatan provinsi juga, dinas kesehatan juga selalu mendampingi. Di rumah sakit juga ada.
10: Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, Dr. Andes George Japsenang, mengatakan koordinasi lintas panitia masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan upacara terutama Paskibraka telah selesai sebelum hari pelaksanaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana penataan kawasan Kaliremu, warga temui tim pengadaan tanah untuk proyek tersebut. Laporan Husni Laing.
12: Warga terdampak proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kaliremu temui tim persiapan pengadaan tanah untuk bangunan pengendalian banjir Sungai Remu di kantor Wali Kota Sorong pada Rabu 12 Agustus 2026. Salah satu warga, Safrudin Sabunama, usai pertemuan mengatakan bahwa warga meminta agar pembangunan di bantaran Kaliremu jangan memisahkan warga dengan sungai. Ini dikarenakan, lanjut Safrudin, sungai itu menjadi bagian dari warga sekitar. Oleh karenanya, dalam pertemuan tersebut, warga berharap agar jarak dari talut dengan rumah warga sejauh 3 meter dan bukan 5 meter atau 15 meter karena dikhawatirkan rumah-rumah warga di bantaran Kaliremu terkena dampak penggusuran.
13: Dari tadi dalam pertemuan itu permintaan warga adalah bahwa batas dari talut itu kalau bisa sejauh selebar 3 meter agar supaya masyarakat itu mulai dari hulu hingga hilir itu mereka masih bisa tertampung di situ. Tetapi jika dipakai patokan 5 sampai 15 meter, maka otomatis akan ada ratusan kepala keluarga yang akan bergeser dari bantaran sungai itu. Tentu ini akan memutus sebuah hubungan yang selama ini sudah dibangun antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain di daerah bantaran sungai tersebut secara sosiologis maupun secara ekologi.
12: Sementara itu, Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Remu, Yan Cejit Mau, menyebutkan sejumlah tahapan sudah dilakukan untuk proyek tersebut, mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga rapat internal. Ia mengatakan menyangkut aspirasi warga, pihaknya akan menindaklanjuti dengan dilakukan pembahasan secara internal, kemudian disampaikan kepada Wali Kota Sorong.
14: Jadi harapan kami kepada warga masyarakat ini, aspirasi mereka sudah sampaikan kepada kami, tim. Tinggal kami bahas di antara tim internal kami dan hal-hal yang mereka sampaikan ini nanti tinggal kami memberi laporan kepada Bapak Wali Kota sebagai penanggung jawab. Setelah itu baru kita tindak lanjuti. Tapi tim kami tetap jalan, tahapan-tahapan tetap kami laksanakan.
12: Untuk proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kalirimu Kota Sorong menyasar Kelurahan Rimu dan Rimu Utara yang berdampak pada 133 rumah warga. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
15: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama satu bulan, mulai 11 Agustus hingga 11 September 2026. Kepala BPPKAD Papua Barat Daya, Dr. Halason Sinurat, mengatakan kebijakan ini diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ia mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera menyelesaikan kewajibannya. Menurut Halason, pembayaran pajak kendaraan juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Penghapusan denda PKB dan BBNKB ini berlaku di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat. Halason mengatakan kebijakan ini juga diharapkan dapat dijalankan oleh Samsat di kabupaten dan kota sesuai dengan SK Gubernur tentang penghapusan denda PKB dan BBNKB. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, berikan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa Satu Sorong ya, di malam hari ini pendengar. Dan tentunya ya, ini untuk Anda juga yang lagi santai setelah seharian beraktivitas, selamat malam saja. Yang lagi menikmati makan malam juga ya, selamat menikmati makan malam Anda. Dan Programa Satu masih terus menemani Anda malam hari ini.

Iya, pendengar, pemerintah ini akan mulai mengkaji pembatasan penyaluran bahan bakar bersubsidi, khususnya Pertalite ya. Ini rencananya nantinya tidak semua kendaraan atau masyarakat dapat membeli Pertalite seperti saat ini, terutama kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas. Rencana tersebut dibahas ini dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya, dan di mana ini dikatakan ya, kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 ini dikatakan berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi termasuk Pertalite. Ia sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat pada kelompok tersebut akan diarahkan untuk membeli BBM non-subsidi.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, mendengar satu malam, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI program Satu Sorong Malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Tabungan untuk Hari Esok.

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi...
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
3: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
2: Dasar gendut.
3: Gak mau saya tahu.
2: Gak mau saya tahu.
3: Bukannya jual.
2: Dasar gendut. Woi, dasar gendut.
3: Gampik. Gampik banget.
4: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
5: Oke, Mas.
4: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
5: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
6: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
5: Gak apa-apa, Cin.
6: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
5: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
6: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
5: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
6: Tapi...
4: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
5: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
6: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
5: Iya, aku tidak apa-apa.
7: Halo.
5: Halo, Ayah.
7: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
5: Baik, ya.
7: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
5: Udah, ya. Tadi pagi.
7: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
5: Iya ya.
7: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
5: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
7: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
5: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
7: Oke, hati-hati ya.
5: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
8: Udah lihat foto terbarunya Dila?
9: Iu, jelek banget mukanya.
8: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
9: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia itu. Parah sih dia.
5: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Shin, aku boleh ngomong sesuatu nggak?
6: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
5: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
6: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
5: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
6: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
5: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
10: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.
2: Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah,

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Ya, pendengar Agnes Mo membocorkan soal Lila Hood ya, karakter yang ia perankan dalam Racer Season 4. Ia mengungkapkan karakter baru tersebut memiliki banyak lapisan dan setiap tindakan yang dilakukan Lila ini memiliki alasan tersendiri. Dan pendengar ini ya, untuk ya mengingatkan ya, Agnes Mo mengingatkan penggemar untuk membedakan dirinya dengan karakter yang diperankannya. Waduh, iya ya. Agnes Mo sudah merambah ke dunia perfilman ya pendengar ya. Ya karena dia tuh katakan dia ingin memberikan sedikit petunjuk ya atau clue. Ingat saja bahwa ia bukan Agnes gitu. Ya, dia itu Lila. Ya, Lila Hood sendiri dikisahkan sebagai perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu, Amisa Hood, yang diperankan oleh Anggun Chiasasmi. Dan dalam musim terbaru Racer, Lila diceritakan mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Agnes kemudian mengatakan bahwa meyakini penonton ya mungkin belum bisa memahami karakter tersebut sepenuhnya hanya dari episode awal yang tayang gitu ya, yang sudah tayang pada hari Rabu tanggal 12 kemarin. Jadi Agnes juga mengatakan bahwa sejumlah pilihan yang dibuat untuk karakter Lila ini merupakan keputusan yang ia ambil bersama showrunner Racer ya, Nick Santora. Dan katanya nikmati saja perjalanannya, nikmati Racer season 4 dan aku harap kalian bisa jatuh cinta pada Lila seperti aku gitu. Iya, pendengar Racer season 4 ini menceritakan Jack Racer. Ini berhadapan dengan seorang perempuan yang menunjukkan gelagat mencurigakan di dalam kereta bawah tanah, merasa perilaku perempuan tersebut mirip dengan pelaku bom bunuh diri. Racer ini berupaya mendekatinya untuk meredakan situasi. Namun perempuan tersebut justru menarik pelatuk pistol dan menembak dirinya sendiri tepat di hadapan Racer. Peristiwa tersebut memicu rasa bersalah mendalam ya dalam diri Racer. Ia merasa ikut bertanggung jawab atas kematian perempuan tersebut. Nah, didorong rasa penasaran dan penyesalan, Racer menolak percaya bahwa insiden tersebut sekedar aksi bunuh diri biasa. Ia kemudian memutuskan menyelidiki digital drive yang ditinggalkan korban. Jadi penelusuran tersebut membawa Racer ke tengah perang bayangan yang melibatkan agen rahasia pemerintah dan pejabat tingkat tinggi. Itulah pendengar ya, Racer season 4 yang sudah tayang 12 Agustus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat?
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya.
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
18: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
15: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
15: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
15: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
15: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
17: Satu kali, Pak.
15: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Faspes bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
14: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
20: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
14: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
21: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
14: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
3: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
22: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong Malam Ini.
1: Oke, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Dan pendengar, selamat malam saja untuk Anda yang lagi menikmati waktu Anda ya saat ini monitor siaran Program Satu. Dan selanjutnya pendengar, saya hadirkan lagu-lagu daerah Maluku dalam pesona budaya Indonesia untuk Anda.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Iya, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu di hari ini, hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Dan saya coba terima langsung saja ya pengantar pertama saya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mbak Dewi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini.
1: Dengerin Nur Afni, Mbak.
0: Nur Afni. Oke, okay, siap.
1: Iya. Lagu saya kirim buat pendengar setia RRI Pro Satu Sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semua Indonesia sehat selalu. Buat Mbak Dewi, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu.
0: Makasih.
1: Jangan lupa pulang hati-hati.
0: Ayo, siap.
1: Salam buat
0: ya, siap.
1: Makasih Mbak Dwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Oke, Remobo. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini. Buat Ibu Harti, ini pengontak pertama saya ya malam hari ini di Ruang Rindu edisi hari Kamis. Dan saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Halo.
2: Ya, Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Halo. Silakan.
2: Ya, lagunya.
0: Lagunya ini ada Ervina dengan Sepeda Baru, Eli Sunaria dengan Kau Emosi, Diana Nasution dengan Kata Hatiku, ada Ramona Purba dengan Terlena, Pretty Sister dengan Lagi-lagi Uang, Nindi Ellis Ellis dengan Gelora Cinta, Nani Sugianto dengan Saat-saat Indah, ada Neno Warisman dengan Cinta Suci, dan Marina Elsera dengan Yang Kusayang. Siapa?
2: Diana Sution.
0: Diana Nasution. Oke. Okay.
2: Itu yang apa?
0: Kata Hatiku.
2: Ya itu sudah. Kata hati itu perlu. Bising yang paling indra genap, yang paling tepat dan jitu. Tidak ada yang bisa tipu itu. Jadi saya kirim buat kawan-kawan di Pepabri dan di Kampung Baru Surya. Ada Bung Leo bersama kakaknya, Kakak Brito. Ada Yuri Wede Rubin bersama Wanya juga. Dan buat adik Puja di pintu nih, selamat malam. Dan di punyonya juga selamat malam. Buat dia yang selamat bertugas.
0: Iya.
2: Okay. Terima kasih untuk selalu baik-baik.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Atas gabungannya malam hari ini ya buat DXW ya, malam hari ini terima kasih. Dan silakan 324-222 dan 0812-3868-8703 pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program 1. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Selamat malam dengan Bapak siapa? Pak Deki. Oke, Pak Deki. Oke, silakan Pak Deki. Sudah tahu list lagunya?
3: Neno Warisman.
0: Neno Warisman, siap.
3: Ya, kirim untuk semua pendengar Pusat dari Solo di malam hari ini. Malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Deki atas gabungannya malam hari ini ya. Baik, dan pendengar masih tentunya menemani Anda di Ruang Rindu RRI Program 1. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request, ya, lagu pertama dari Nur Afni Oktavia.

0: Iya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu 324222 dan 08123868703 ya. Saya buka untuk Anda di Ruang Rindu RRI program Satu Suara malam hari ini. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Halo. Iya, silakan.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Jumadi.
0: Pak Jumadi. Oke, Pak Jumadi. Sudah tahu list lagunya?
1: Belum tahu nih.
0: Iya, saya baca. Iya, ini ada Eli Sunaria dengan Kau Emosi, ada Ramona Purba dengan Terlena, Pretty Sister dengan Lagi-lagi Uang, Nindi LSC dengan Gelora Cinta, Nani Sugianto dengan Saat-saat Indah, dan Marina Elsera dengan Yang Kusayang.
1: Itu Lagi-lagi Uang saja.
0: Lagi-lagi Uang. Oke. Okay.
1: Salam-salam dulu.
0: Iya, silakan. Silakan.
1: Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Nunung, semua-semua saja lah yang sebelum monitor atau sesudah monitor ini.
0: Ya. Baik. Okay. Terima kasih. Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Jumadi atas gabungannya malam hari ini. Saya coba terima lagi ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Nasrun.
2: Member lagu, iya, yang kusayang.
0: Yang kusayang, baik, siap.
2: Iya. Pertama-tama balapinya ada selamat tugas. Saya selalu ya semua keluarga rumah. Ya sudah bersama selang kompak. Ada Ibu Artini, Ibu Daima, ada Bung Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Otis, ada Puja, ada Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Wiri, ada Ibu Widan dari Jakarta, ada Dinda juga di Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Bu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, para pendengar Dusun Teng, Natalia, semuanya. Sambal kerja, selamat malam kepada. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, selamat malam, terima kasih Pak Nasrun gabungannya malam hari ini ya. Dan silakan 324222 dan 08128668703 masih menemani Anda malam hari ini pendengar di Ruang Rindu ya. Dan lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini ada Ervina dengan Sepeda Baru, Eli Sunaria dengan Kau Emosi, Ramona Purba dengan Terlena, dan Indi LSC dengan Gelora Cinta, dan Nani Sugianto dengan Saat-saat Indah. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list ya Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam saya juga untuk Anda yang lagi mobile ya sambil memonitor siaran program Satu saat ini. Hati-hati saja di jalan. Kalau memang sudah ngantuk jangan memaksakan diri ya pendengar ya, karena tentunya membahayakan diri dan juga pengguna jalan lain ya. Oke, dan tentunya masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Saya sambil menantikan gabungan Anda ya pendengar, saya hadirkan saja kalau begitu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Pretty Sister dengan Lagi-lagi Uang.

0: Ya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu RRI Program 1. Silakan 324222 dan 0823868703 ya. Masih ada lagu-lagu di list Ruang Rindu. Ada Ervina dengan Sepeda Baru, Ramona Purba dengan Terlena, ada juga Nindi LSC dengan Gelora Cinta, dan Nani Sugianto dengan Saat-Saat Indah. Itulah ya lagu-lagu yang masih tersisa di Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang masih terjaga ya, mungkin besok bisa, kalau memang belum ngantuk ya, bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari supaya besok tuh tidak terlalu riweh biasanya ya. Ya, tinggal mandi, siap-siap ya, karena Anda sudah menyicil persiapannya dari malam hari ini. Ya, dan juga pendengar, untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat juga ya, jangan lupa untuk menyetar alarm. Besok masih hari aktivitas yang mau ke sekolah ya, yang kerja dan pastinya juga ya, ini para orang tua juga mempersiapkan yang anak sekolah ya, bekalnya juga ya, ini ibu-ibu rumah tangga nih yang pastinya sibuk ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, di mana?
1: Dengan Putra Tengah di Fakfak.
0: Putra Tengah di Fakfak. Oke, sudah tahu list lagunya?
1: Sama Mbak siapa?
0: Dwi yang bertugas.
1: Halo?
0: Iya, dengan Dwi.
1: Oh, Dwi.
0: Iya.
1: Oh, selamat ya. Oke. Okay.
0: Iya, terima kasih. Uh-huh. Iya, ini saya lagunya bacakan aja. Ada
1: Saat-Saat Indah.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, salamnya untuk Mbak Ina ya, Dwi ya, selamat bertugas.
0: Kasih.
1: Semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Natalia. Ada juga Bang Ramadan, Mbak Ana, juga ada Bang Ruhut. Juga ada Bapak Yanto, ada juga Pak Junedi, ada juga Mbak Ahmad Irwan, juga ada Pak Fendi Putri, juga ada Ibu Farida, dan semua saja. Terima kasih selalu, salam kompak.
0: Kasih.
1: Oke, Mbak Dwi, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, oke, terima kasih. Selamat malam, salam kompak selalu ya. Pastinya buat Putra Tengah yang baru saja lewat, dan silakan 324222 dan 0812-8868703. Ini malam hari ini masih di Ruang Rindu di edisi hari ini, hari Kamis ya, besok hari Jumat. Nah, hari Jumat ini biasanya hari santai ya, juga anak sekolah juga ini pulangnya tempo, dan juga tidak, biasanya sih tidak terlalu banyak pekerjaan ya di tempat kerja kalau di hari Jumat ya. Oke deh, menjelang akhir pekan tentunya ya, di minggu ini. Oke, di minggu kedua ya pendengar, di bulan Agustus 2026. Sambil menantikan gabungan Anda lagi ya, masih di Ruang Rindu RRI Program 1, saya hadirkan lagu yang di request. Ini dia lagu dari Nani Sugianto untuk Anda.

Ya, mendingan sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya jumpa lagi di Ruang Rindu setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan tetap bersama kami di RRI program Satu Sorong Pendengar. Saya masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda di pukul 23 hingga 00 nanti ya. Dan satu lagu terakhir di Ruang Rindu untuk Anda dari Nindi Elese.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Kamis 13 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz, berdengar saat pagi saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah kembali terhubung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pagi hari ini saya Lucy Arebo bersama Ulil sudah hadir menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar kami menemani Anda sampai di pukul 11 siang. Rangkaian mata acara telah kami siapkan di pagi hari ini dan mengawali jumpa kita dengan mendengarkan lagu-lagu religi islami untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada memulai aktivitas di pagi hari ini dan melaksanakan ibadah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, adalah kenyataan bahwa kualitas beragama manusia ini tidak sama, berbeda-beda. Itulah sebabnya sehingga ada beberapa istilah yang dipakai dan disepakati di dalam Islam. Ada yang dikatakan dengan Muslim, naik tingkatannya ke atas sedikit dikatakan mukmin, di atasnya lagi dikatakan muhsin, di atasnya lagi dikatakan mukhlis, dan puncaknya adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini bukan pengkastaan, tetapi istilah ini ditujukan kepada mereka-mereka yang benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan syariat Allah, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal pula kenyataannya, jemaah, bahwa ada orang-orang yang di luar Islam dengan petunjuk Allah dia masuk ke dalam agama Islam. Mereka diberi nama dengan mu'allaf. Dan kenyataan pula bahwa di antara para mu'allaf ini ada yang kualitas keislamannya lebih baik daripada saudara-saudaranya yang sejak dari dahulu kala mereka ini memang berasal dari keturunan Muslim. Di Indonesia kita kenal beberapa mu'alaf yang berkualitas. Ada Ustadz Felix Siau, ada Ustadz Yahya Waluni, dan lain sebagainya. Di antara perempuan ada Ustadzah Irene Handono. Mereka para mu'alaf yang karena mujahadahnya, kesungguhannya mempelajari Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka menjadi orang-orang yang betul-betul berkualitas. Tentu tidak sama antara mereka yang bersungguh-sungguh sehingga mencapai kualitas dan mereka yang santai, biasa-biasa saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ali Imran ayat 113
Ini salah satu dari ayat Allah yang menunjukkan bahwa tidak sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisu sawaa'a. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun." Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab ada sekelompok dari mereka, ummah, sekelompok dari mereka, qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail, senantiasa tegak istiqomah mereka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam, wahum yasjudun, dan mereka juga senantiasa sujud. Hadirin yang dirahmati Allah, ada pendapat dari ulama tafsir yang menyatakan bahwa makna dari ayat ini adalah laisa ahlil kitabi wa ummat Muhammadin sawaun, tidak sama antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahli kitab yang lainnya, itu sama, tidak sama kualitasnya, tidak sama antara pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene mengira semua senantiasa dengan penuh ketaatan dan kesungguhan mengamalkan kitab Al-Qur'an dan Al-Hadis, mereka tidak sama dengan umat yang lain yang juga punya kitab. Ini menurut pendapat Ibnu Mas'ud rahimahullah. Pendapat yang lain menyatakan laisal mu'minuna wal kafiruna min ahlil kitabi sawa, tidak sama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir dari ahli kitab, itu tidak sama menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat Abu Haythamah Az-Zuhairi bin Al-Harab. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, oleh Ibnu Abbas rahimahullah, beliau menyatakan bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, ayat 113 surah Ali Imran, adalah karena beberapa sahabat yang dulu beragama Yahudi kemudian mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk ke dalam agama Islam. Mereka itu adalah Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'yah, Asid bin Sa'yah, dan Asid bin Ubaid. Mereka masuk ke dalam agama Islam. Fa'amanu wa saddaqu wa raghibu fil Islam. Mereka beriman, mereka membenarkan sepenuhnya ajaran Islam, dan mereka sangat mencintai Islam. Warasahu fih, kemudian mereka meningkatkan pengetahuannya, keilmuannya tentang Islam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang unggul. Qalat ahbaru yahud wa ahlil kufri minhum, sampai-sampai para rahibnya orang Yahudi dan orang-orang kufur di antara mereka berkata, ma amana bi Muhammadin wa la tabi'ahu illa syirarina, tiadalah yang beriman kepada Muhammad dan yang mengikutinya Nabi Muhammad itu di antara kami, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang buruk di antara kami, kata mereka.
Walau kanu min khiyarina ma taraku dina abaihim. Sekiranya mereka itu termasuk orang-orang yang terbaik di antara kami, mereka tidak akan pernah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Wa dhahabu ila ghairi, dan mereka pergi kepada agama yang lain, berpindah ke agama yang lain. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Laisu sawa, mereka tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab itu ada sekelompok orang yang senantiasa tegak istiqamah membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam dan mereka sujud. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita yang memang sudah berislam sejak nenek moyang kita dahulu kala. Kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Salah satu di antaranya adalah kita harus berlomba-lomba untuk memperdalam, meningkatkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama kita. Kita sehingga kita menjadi orang yang faqih, orang yang faham dengan urusan agama kita. Dan jaminannya Allah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaq kehu fiddin. Siapa yang Allah inginkan pada diri orang tersebut senantiasa meningkat kebaikannya, maka Allah akan membuat orang itu semakin faqih, semakin faham dengan urusan agamanya. Meningkatkan pemahaman persoalan agama, maka ini memberikan dorongan untuk kita juga meningkatkan pengamalan-pengamalan terhadap apa yang kita fahami itu. Tentu kualitas akan berbeda dengan mereka yang beragama, mengaku diri beriman, tetapi santai di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 114 melengkapi penjelasan ayat 113. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka itu yang senantiasa tegak sepanjang malam membaca ayat-ayat Allah, dan mereka senantiasa sujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat. Mereka bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Mereka itulah termasuk orang-orang yang saleh. Jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan orang saleh adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanannya kepada Allah dan takut dengan hari akhir, sehingga dia mempersiapkan diri, membekali dirinya dengan bekal yang sebaik-baiknya, senantiasa beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan senantiasa mereka ini bergairah, meningkatkan semangat untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu tetap bermanfaat bagi yang bersangkutan.
Allah dan Rasulnya tidak pernah memandang remeh kebaikan yang kecil. Perhatikan jemaah yang di Allah, salah satu sabda Rasulullah SAW, beliau menyatakan di antaranya imatatul adha, menyingkirkan duri hal yang mengganggu dari di jalanan, maka itu termasuk bagian dari iman. Ini amal soleh, menghindarkan duri atau segala hal yang mengganggu di jalanan, maka itu termasuk bagian dari iman, amal soleh. Bagaimana kalau perbuatan baik yang kecil itu menjadi kebiasaan, terbiasa seseorang melakukannya? Dari kebiasaan itu sehingga menjadi kebutuhan. Tidak enak kalau dia tidak melakukan itu. Maka Rasulullah menyatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang rutin, terus-menerus, meskipun nilainya kecil. Saudara yang dirahmati Allah, sering tersenyum atau berwajah cerah ketika bertemu dengan orang, ini kebaikan. Karenanya, kalau itu sering dilakukan, tidak hanya bermanfaat untuk urusan dunia, tetapi juga ada kemaslahatan untuk bekal kita di akhirat. Memberi salam kepada sesama muslim, salam kepada sesama muslim dengan salam islami. Sekali lagi, kepada sesama muslim, assalamualaikum minimal, maka itu kebaikan. Ada kemaslahatan dunia dan ada pula kemaslahatan akhirat. Membiasakan lidah senantiasa berzikir kepada Allah, apakah itu istighfar, memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, membiasakan lidah berzikir, maka ini juga kebaikan. Dan lidah yang senantiasa berzikir ini tidak perlu biaya, tak perlu tenaga. Ini kebaikan. Kalau seseorang sudah terbiasa, maka apapun keadaan yang menimpa dirinya, yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah zikir. Dan ketika dia kaget, dia mengucapkan astaghfirullah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika dia bergembira, alhamdulillah wa syukrulillah. Ketika dia kena musibah, selalu dia bilang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lisanun dzakir, lidah yang senantiasa berzikir. Dia tidak pernah lupa membaca Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran yang dibaca itu bernilai 10 pahala. Sementara sangat kita sayangkan, waliyadzubillah, masih ada saudara-saudara kita yang muslim sejak dari keturunannya, nenek moyangnya dahulu, tapi masih sangat jarang, sangat malas membaca Al-Quran. Mari kita hidup-hidupkan ini. Yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itulah ciri-ciri orang yang saleh. Di ayat yang ke-115 Allah nyatakan, "Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh." Apa saja kebaikan yang mereka lakukan, maka tidak akan pernah diingkari.
Hanya orang-orang bodoh, orang jahil yang mengingkari kebaikan. Orang jahil yang mengingkari kejujuran. Sekarang ini sudah semakin langka kita menemukan orang-orang yang jujur. Dan semakin banyaknya kita menemukan orang-orang yang suka berbohong, berdusta. Bahkan kita temukan ada orang-orang yang jujur yang berusaha untuk disingkirkan. Singkirkan dia karena dia berbahaya bagi kita. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا. Tetapi secara umum bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka tentu orang-orang yang baik tidak akan pernah mengingkari kebaikan itu. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kebaikan yang dia lakukan itu bukan karena mengharapkan pujian, bukan karena mengharapkan keuntungan duniawi, tidak. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa itu karena hanya mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya. Sehingga Allah nyatakan, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. Apa saja kebaikan yang mereka lakukan tidak akan pernah diingkari. Manusia yang baik, manusia yang bertakwa, tentu tidak akan mengingkari kebaikan itu. Allah sudah pasti. Atau katakanlah, banyak orang mengingkari kebaikan, tetapi Allah tidak akan pernah mungkin mengingkari kebaikan itu. Itu sebabnya ayat ini ditutup dengan Wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang senantiasa bersemangat, energik melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena yang diharapkan adalah ridhonya Allah saja. Kalau ada manusia yang meridhoinya, suka dengan perbuatannya, alhamdulillah. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-116, Allah memaparkan tentang fenomena orang-orang yang berbelakangan, bertolak belakang dengan ayat sebelumnya. Allah nyatakan, innal ladhina kafaru, orang-orang kafir itu, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Harta mereka, anak-anak mereka tidak akan pernah menyelamatkan mereka, orang-orang kafir itu, dari pengadilan Allah sedikit pun juga. Wa ulaika ashabun nar. Mereka orang kafir itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wahai orang-orang yang mengaku diri beriman, perhatikan dengan saksama apa yang Allah jelaskan ini, bahwasanya harta dan anak tidak akan pernah menyelamatkan orang-orang yang ingkar kepada Allah dari pengadilannya Allah, dari siksaannya Allah sedikit pun juga. Karenanya orang-orang yang beriman ini tak boleh terpesona dengan penampilannya orang-orang kafir itu. Kan ingin mengikuti orang-orang kafir dalam keunggulan harta dan semakin bagusnya anak-anak mereka. Karena semua itu tidak akan melahirkan keselamatan. Perhatikan
pernyataan Allah di ayat yang lain yang ditujukan kepada orang-orang yang mengaku diri beriman. Apa peringatan Allah? Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian tertakjub-takjub. Jangan kalian terperangah. Dengan semakin banyaknya harta mereka dan semakin bagusnya anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah sengaja menambah hartanya agar Allah juga menambah azabnya. Jiwa mereka juga bertambah gelisah. Wahum kafirun. Karena mereka kufur. Inilah. Waspadalah dengan mata yang tertipu. Kita sering menyangka, bahagianya mereka karena hartanya banyak, rumahnya luas, kendaraannya mewah. Tapi kita tidak tahu tentang kualitas hati mereka, perasaan mereka. Yang pasti Allah tidak pernah bohong. Allah sangat benar. Allah sengaja menambah harta mereka supaya azabnya Allah juga semakin bertambah. Dan kegelisahan hatinya mereka juga semakin bertambah. Bukankah kita yang kita cari adalah ketenangan hati? Karena ketenangan hati itu menjadi dasar lahirnya bahagia. Orang yang bahagia, orang yang hatinya tenang. Atau kita balik, orang yang hatinya tenang, maka dia punya potensi besar untuk meraih kebahagiaan. Kalau hatinya tidak tenang, hatinya gelisah, hatinya gundah gulana, apapun fasilitas dunia dia yang miliki, tentu tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan yang dinampakkan adalah kebahagiaan palsu. Pura-pura dia tertawa, tetapi hatinya gelisah. Dan Allah memberi petunjuk untuk hati, untuk mendapatkan hati yang tenang. Petunjuknya adalah jaga dan pelihara, tingkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Alangkah sangat sederhananya jamaah sekalian untuk meraih ketenangan hati. Ketenangan hati yang menjadi dasar lahirnya kebahagiaan. Innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya, perumpamaan apa yang mereka infakkan, apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini, kamathali rihin fi hasir, seperti angin yang mengandung hawa dingin, sangat dingin. Asabat hartha qaumin, angin yang mengandung hawa dingin ini itu menimpa kebun tanam-tanaman kaum, suatu kaum, zalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka sendiri. Fa'ahlakathu, maka angin ini membinasakan, menghancurkan tanam-tanaman tadi itu. Sehingga yang mereka rasakan adalah an-nadamah wal khasarah, penyesalan dan kerugian. Kemudian Allah menutup, wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak mungkin menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tertipu dengan urusan duniawi,
ditambah pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah penzaliman. Mereka menzalimi diri sendiri sementara Allah sudah berulang-ulang kali memberikan petunjuknya untuk jangan dia terjerembab, jangan dia tersesat dalam kehidupan duniawi. Tetapi petunjuk Allah diabaikan. Mereka lebih mengutamakan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang mereka infakkan, apa yang mereka belanjakan tentu tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan dia mendapatkan pujian karena banyak bantuannya, itu urusan sementara. Dikatakan urusan sementara karena itu urusan dunia. Ada orang-orang kafir yang dermawan, dipuji orang di dunia. Tapi persoalannya bukan pujian manusia yang bisa menyelamatkan kita. Kita ingin selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau Allah memuji hambanya, tentu hamba ini adalah hamba yang saleh. Allah memuji hambanya berarti hamba ini benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah inilah yang mesti kita kejar dan menjadi prioritas utama kita. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, mari kita menggunakan peluang hidup ini untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengamalan syariat Islam, mengamalkan Al-Qur'an dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu bernuansa dunia. Kita mengikuti ajaran Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan, mencukupkan rezeki kita. Rezeki akan mengikuti ketaatan seseorang. Tapi kalau kita mengejar dunia semata, belum tentu kita bisa meraih keridaannya Allah. Semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Mari kita berlomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bersemangat kita untuk berfastabiqul khairat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua pindah. Tanpa terkecuali kami gunakan hari ini.
2: Tetap ada sampai sekarang tidak ada yang ada gejala-gejala sakit, tidak ada. Alhamdulillah sudah sehat semua saja.
3: Pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar, tangis pedagang dan kericuhan warnai penertiban di Pasar Lama Raja Ampat oleh Satpol PP. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali menertibkan pedagang yang berjualan di Pasar Lama dekat pantai WTC Kamis 13 Agustus 2026. Ratusan lapak dan barang pedagang dipindahkan secara paksa oleh petugas Satpol PP ke Pasar Senon Bukor yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak tahun 2025. Penertiban lapak pedagang ini sempat diwarnai aksi saling dorong dan pukul antara sejumlah pedagang dengan petugas Satpol PP. Pedagang yang menolak lapaknya digusur melampiaskan emosinya dengan mendorong para petugas. Kericuhan tersebut berlangsung tidak lama karena dimediasi oleh petugas dari Polres Raja Ampat dan Kodim 1805 yang berusaha memisahkan dan mendamaikan para pedagang serta petugas Satpol PP. Salah seorang pedagang, Ansin, mengaku sudah dua kali pindah ke Pasar Senon Bukor dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pasar baru sepi pembeli dan akhirnya barang jualannya seperti pisang dan sayuran membusuk karena tidak laku. Pedagang berusia 71 tahun ini menerangkan bahwa hanya untuk mendapatkan uang Rp50.000 per hari sangat sulit ketika harus berjualan di Pasar Senon Bukor. Saat kembali berjualan di Pasar Lama, Ansin mengaku bisa mendapatkan uang antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Ansin berharap pemerintah lebih mempedulikan nasib pedagang kecil yang hanya mencari keuntungan sedikit untuk bertahan hidup.
5: Tapi kan Mama kemarin sudah lama berjualan di atas ya? Itu sepi Mama ya?
6: Iya, sepi ini. Setiga kali dengan ini saya diusir di sini. Ya, ikut saja biar kita laku, duduk-duduk saja. Semoga naik.
4: Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat, Gideon Omkarsba, menegaskan bahwa semua pedagang harus pindah dari Pasar Lama ke Pasar Senon Bukor tanpa terkecuali. Pemerintah daerah sudah menyediakan tempat untuk semua pedagang di Pasar Senon Bukor. Menurut Gideon, pemerintah daerah telah menyampaikan 3 kali surat pemberitahuan kepada pedagang untuk pindah secara mandiri. Namun, hingga 10 Agustus, masih banyak pedagang yang tidak bersedia pindah sehingga Satpol PP harus melakukan tindakan tegas kepada pedagang.
7: Dari awal kami sudah tempuh semua tahapan surat pemberitahuan untuk kosongkan pasar Belim Kayam sampai batas tanggal 10, tapi tidak diindahkan. Kami berikan space lagi selama 3 hari, tidak diindahkan juga. Hari ini apa yang terjadi kami selesaikan.
4: Ini semua pedagang termasuk yang kios-kios
7: ya, semua
4: harus pindah.
7: Tanpa terkecuali kami gunakan hari ini.
4: Kuasa hukum pedagang dari Law Office Hiarul and Partners menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang tidak memberikan ruang dialog bagi para pedagang. Kuasa hukum juga menyoroti adanya pengarahan oknum yang diduga sebagai preman yang mengatasnamakan pemerintah untuk menekan para pedagang agar pindah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kesiapan Paskibra tingkat Provinsi Papua Barat Daya menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia telah mencapai sekitar 90%. Kita ikuti informasi selengkapnya.
8: Kesiapan Paskibraka tingkat Provinsi Papua Barat Daya menjelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia telah mencapai sekitar 90%. Memasuki tahapan menuju gladi kotor, latihan kini difokuskan pada penyempurnaan gerakan, kekompakan formasi, serta penguatan mental agar para anggota Paskibraka mampu tampil percaya diri saat upacara 17 Agustus mendatang. Dan Sat Brimob Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Ari Setiawan, mengatakan seluruh materi utama penaikan dan penurunan bendera telah diberikan kepada peserta.
9: Terpapar dengan sebagainya itu yang kita harus sampaikan ke mereka, dan nanti pada saat ini mereka punya kepercayaan diri untuk tampil bukan pada model para tamu ini jangan saat
10: artinya kemarin saat apa merekrutmen ya katanya
2: hujan di sini ya. Jadi cuaca juga cukup lumayan. Sama kesehatannya terjaga tetap. Artinya sampai sekarang tidak ada yang ada gejala-gejala sakit, tidak ada. Alhamdulillah sudah sehat semua.
6: Lima.
2: Artinya kan dari kesehatan provinsi juga, dinas kesehatan juga selalu mendampingi. Di rumah sakit juga ada.
8: Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, Dr. Andes George Japsenang, mengatakan koordinasi lintas panitia masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan upacara, terutama paskibraka, telah selesai sebelum hari pelaksanaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, sejumlah harga bahan pangan dan bumbu mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan harga. Selengkapnya disampaikan Kurota Ayun.
1: Harga sejumlah bahan pangan di Sorong mengalami perubahan. Seorang pedagang sembako, Sarpiah, mengatakan harga beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya masih stabil dan ada yang mengalami penurunan. Sarpiah mengatakan harga cabai rawit saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting dijual berkisar Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Adapun harga bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut Sarpiah, harga bumbu dapur seperti rempah-rempah masih stabil. Namun, untuk harga minyak goreng mengalami kenaikan.
2: Kalau dari harga jual bawang merah, bawang putihnya berarti turun ya, Ibu?
3: Iya.
2: Jadi berapa, Ibu?
3: Sekarang penjualan ada yang 40, ada 45.
2: Ada yang 40, ada yang 45. Kalau dari ricangnya?
3: Rica saya enggak punya rica.
2: Oh, enggak.
3: Sekarang agak tinggi.
2: Oh, lagi naik ricanya?
3: 100.000 sampai
1: Sarpiah juga menyampaikan harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram, sedangkan untuk beras bulog masih dengan harga stabil. Sementara itu, harga tomat dan jeruk Cina turun menjadi Rp5.000 per kilogram. Untuk telur ayam, Sarpiah mengatakan harga telur ayam lokal sedang mengalami penurunan, sedangkan harga telur yang didatangkan dari Surabaya mengalami kenaikan dengan harga jual mencapai Rp60.000 per ram. Dari Aimas Papua Barat Daya, Kurota Ayun melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, penataan kawasan Kali Remu, warga temui pengadaan tim pengadaan tanah untuk proyek tersebut. Selengkapnya disampaikan Husni Lain.
4: Warga terdampak proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kali Remu temui tim persiapan pengadaan tanah untuk bangunan pengendalian banjir Sungai Remu di kantor Wali Kota Sorong pada Rabu 12 Agustus 2026. Salah satu warga, Safrudin Sabunama, usai pertemuan mengatakan bahwa warga meminta agar pembangunan di bantaran Kali Remu jangan memisahkan warga dengan sungai. Ini dikarenakan, lanjut Safrudin, sungai itu menjadi bagian dari warga sekitar. Oleh karenanya, dalam pertemuan tersebut, warga berharap agar jarak dari talut dengan rumah warga sejauh 3 meter dan bukan 5 meter atau 15 meter karena dikhawatirkan rumah-rumah warga di bantaran Kali Remu terkena dampak penggusuran.
5: Dari tadi dalam pertemuan itu permintaan warga adalah bahwa batas dari talut itu kalau bisa sejauh selebar 3 meter agar supaya masyarakat itu mulai dari hulu hingga hilir itu mereka masih bisa tertampung di situ. Tetapi jika dipakai patokan 5 sampai 15 meter, maka otomatis akan ada ratusan kepala keluarga yang akan bergeser dari bantaran sungai itu. Tentu ini akan memutus sebuah hubungan yang selama ini sudah dibangun antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain di daerah bantaran sungai tersebut secara sosiologis maupun secara ekologi.
4: Sementara itu, Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Remu, Yan Cejit Mau, menyebutkan sejumlah tahapan sudah dilakukan untuk proyek tersebut, mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga rapat internal. Ia mengatakan menyangkut aspirasi warga, pihaknya akan menindaklanjuti dengan dilakukan pembahasan secara internal, kemudian disampaikan kepada Wali Kota Sorong.
6: Jadi harapan kami kepada warga masyarakat ini, aspirasi mereka sudah sampaikan kepada kami, tinggal kami bahas di antara tim internal kami dan hal-hal yang ya mereka sampaikan ini nanti tinggal kami memberi laporan kepada Pak Wali Kota sebagai penanggung jawab. Setelah itu baru kita tindak lanjuti. Tapi tim kami tetap jalan, tahapan-tahapan tetap dilaksanakan.
4: Untuk proyek pengendalian banjir dan penataan kawasan Kali Remu Kota Sorong menyasar Kelurahan Remu dan Remu Utara yang berdampak pada 133 rumah warga. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lain melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut hari ulang tahun RI, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama 1 bulan, mulai 11 Agustus hingga 11 September 2026. Kepala BPPKAD Papua Barat Daya, Dr. Halason Sinurat, mengatakan kebijakan ini diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ia mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan segera menyelesaikan kewajibannya. Menurut Halason, pembayaran pajak kendaraan juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Papua Barat Daya. Penghapusan denda PKB dan BBNKB ini berlaku di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat. Halason mengatakan kebijakan ini juga diharapkan dapat dijalankan oleh Samsat di kabupaten dan kota sesuai dengan SK Gubernur tentang penghapusan denda PKB dan BBNKB. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, sudah Anda ikuti berita Sorong Pagi dan saat ini sudah kembali bersama kami dalam siaran musik dan informasi untuk menemani Anda di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana tidurnya semalam? Semoga saja bisa mendapatkan tidur yang maksimal. Jadi pagi ini bangun tuh dengan tubuh yang sehat ya. Kalau ada yang mungkin tidurnya tidak nyenyak, pasti bikin jadi kurang enak tuh, kurang semangat. Tapi semoga pagi ini lebih disemangatin dengan berolahraga, senam-senam dulu supaya badan jadi tambah segar lagi ya. Dan dengarkan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda mengawali hari ini. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

sudah pukul 6 pagi lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Balai Wilayah Sungai BWS Papua Barat menyiapkan air baku gratis hingga 36 ribu liter per hari bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat musim kemarau di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Air gratis tersebut pendengar tersedia di posko kekeringan air gratis BWS Papua Barat di kilometer 16 Kota Sorong yang mulai dibuka untuk masyarakat. Jadi mulai hari Kamis 13 Agustus 2026. Kepala BWS Papua Barat, WMP Now, mengatakan kapasitas penampungan di lokasi mencapai 18 ribu liter dalam satu kali pengisian. Jika kondisi cuaca memungkinkan pendengar, pengisian dapat dilakukan dua kali sehari. Dan selain posko kilometer 16, BWS Papua Barat telah mendistribusikan air menggunakan kendaraan tangki ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan, dan distribusi tersebut telah berjalan sekitar 3 minggu 5 hari.

0: Dan berita selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Sorong untuk menemani Anda yang lagi berkendaraan. Terima kasih juga memilih Pro 1 untuk menemani perjalanan Anda ke sekolah ya, mengantar putra-putri Anda ke sekolah tiba dengan selamat ya. Dan yang lagi berkendaraan juga selamat menikmati perjalanan Anda bersama Pro 1 RRI Sorong.
1: Yo, yo, house, yo, yo, yo, yo, yo, yeah. Yo.

0: Merci.
1: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Hari Anak 2026. Ayo rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan warna dan kreativitas. Ajak putra-putri Anda mengikuti Festival Mewarnai Anak 2026 dan menangkan berbagai hadiah menarik dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di M Hotel Kota Sorong. Biaya pendaftarannya hanya Rp99.000 per anak. Dengan syarat peserta siswa SD kelas 1 sampai dengan

serta hadiah menarik lainnya. Uang pembinaan, trofi juara, voucher menginap, dan voucher F&B. Ingat, batas akhir pendaftaran tanggal 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kak Siva di 0822-3968-7808. Sania di 0812-4004-9265.

0: Aku lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1

Ya, pernah saya sudah kami informasikan tentang atasi kemarau Sorong, BWS Papua Barat siapkan posko kekeringan air gratis. Kita apresiasi ya pendengar ya. Kami sangat mengapresiasi atas kerjasama dari Balai Wilayah Sungai yang sudah menyiapkan air baku gratis hingga 36 ribu liter per hari bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat musim kemarau di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dan yang air gratis tersebut ternyata tersedia di posko kekeringan air gratis BWS Papua Barat di kilometer 16 Kota Sorong yang mulai dibuka untuk masyarakat sejak hari Kamis 13 Agustus 2026. Nantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta pukul

0: Berkat itu kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sound Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan insiden ini. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tariq Jasarvik, pada Selasa 11 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, WHO juga menyampaikan sebanyak 12.913 pasien telah dievakuasi dari Gaza sejak Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.186 pasien merupakan anak-anak, sementara sekitar 16.000 pendamping juga telah dievakuasi bersama dengan para pasien. Dari dunia olahraga, mantan pemain timnas Belanda Nigel de Jong mendukung penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru skuad oranye. Pria asal Spanyol ini akan menangani Virgil van Dijk dengan kawan-kawan selama 4 tahun ke depan. Penunjukan Xavi diumumkan Asosiasi Sepak Bola Belanda melalui situs resminya pada Kamis 13 Agustus 2026. Mantan gelandang Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar-Rio. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Warga Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar saat ini berbahagia. Jembatan Merah Putih Presisi yang berdiri kokoh di wilayah ini diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan rapat daring yang diikuti langsung dari lokasi pembangunan. Peresmian ini menjadi bagian dari momen bersejarah secara nasional di mana Presiden meresmikan sekaligus 3.675 jembatan hasil pembangunan TNI Polri dan 3.000 sarana air bersih di berbagai penjuru negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah memiliki panjang sekitar 27 meter. Sebelumnya jembatan lama ini kondisinya sudah rusak parah dan berbahaya untuk dilalui, sehingga warga terutama anak sekolah selalu merasa cemas setiap kali harus melintas.
2: Mohon izin Bapak Presiden, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan manfaat dan yang nyata bagi masyarakat. Kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama. Kami Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 jembatan Merah Putih Presisi.
1: Momen yang paling menyentuh hati datang dari Raisa Adelia, siswi berusia 13 tahun kelas 1 SMP warga Desa Gobah. Ia menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo saat peresmian jembatan tersebut.
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus.
1: Bagi warga Desa Gobah, Jembatan Merah Putih Presisi kini bukan sekedar bangunan. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih cerah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDMP, di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Berikut laporan selengkapnya, Nikolaus Maluku.
4: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Ende telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi. Ia mendorong koperasi lainnya mulai bergerak meskipun usahanya masih masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan.
5: Dari 22 yang sudah dibangun ini, walaupun mereka sudah 100% mereka belum operasional, tetapi ada sebanyak 14 koperasi yang sudah menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa menggunakan dana atau tanpa bangunan yang sedang dibangun. Itu ada, nanti sebentar saya kasih datanya, ada 14. Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledese mengatakan operasional koperasi menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai ADART yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan 2025 dengan total anggota koperasi merah putih di Desa Wolotopo sebanyak 200 anggota. 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Koperasi juga menyediakan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK bagi masyarakat. Kosmas mengatakan keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perajin tenun ikat karena hasil produksi dapat langsung dipasarkan melalui koperasi. Layanan simpan pinjam juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Keberadaan layanan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pinjaman dari rentenir. Selain itu, gerai sembako juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Kosmas mengatakan Desa Wolotopo masih menghadapi kendala dalam pengembangan fasilitas fisik koperasi, di mana desa tersebut belum memperoleh dukungan pendanaan pembangunan fisik dari pemerintah pusat maupun PT Agrinas.
6: Ya, terima kasih terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih Wolotopo. Untuk sejauh ini sudah kita berjalan memakai dana simpanan pokok, simpanan wajib yang dituangkan dalam ADART-nya Kopdes Merah Putih. Rujukannya itu sehingga kegiatan kita pelakukan gerai di sini adalah gerai simpan pinjam, juga gerai sembako, juga gerai kerajinan tenun ikat. Itu dari 4 gerai ini yang kita lakukan, itu kita pakai dari uangnya ya anggota koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini jumlah anggota Kopdes Merah Putih sebanyak 200 orang. Ada 200 orang sehingga kemarin kita bisa dilakukan launching di Desa Wolotopo. Nah, dari 200 orang itu kita sudah mendapatkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kita sepakati di RAT kemarin di tahun anggaran 2025, itu kita sudah sepakati bisa kita gunakan uang itu untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan juga untuk sembako. Jadi kita mulai bergerak hal kecil itu. Tetapi sejauh ini juga belum ada konsekuensi dari pemerintahan pusat, dalam hal ini PT Agrinas, terkait dengan dana yang untuk bisa mendukung kegiatan itu. Nah, selain itu juga kami di Wolotopo juga memiliki lahan, tetapi lahan tidak sesuai dengan target yang regulasi yang diatur 20x30. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya mengharapkan, mungkin semua kami di kabupaten ini mengalami hal yang sama terkait lahan. Mungkin dengan kondisi lahan yang ada yang tidak mencapai 20x30, mungkin minimal mungkin di bawah itu, sehingga beberapa desa termasuk saya di Wolotopo, kami ada lokasi tetapi bisa kita kembangkan itu.
4: Ia juga menyoroti ketentuan luas lahan pembangunan gerai yang ditetapkan sekitar 20x30 meter. Menurutnya, ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh desa yang memiliki keterbatasan lahan. Kosmas berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat memberikan penyesuaian terhadap ketentuan luas lahan. Dengan demikian, desa yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat mengembangkan fasilitas fisik Kopdes Merah Putih dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur terus diperkuat melalui pengerahan personil gabungan serta operasi pemadaman darat dan udara. Sebanyak 540 personil pemadam darat dan udara dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahya Purnama.
7: Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Sebanyak 540 personel gabungan berfokus menangani titik api di antara lereng Bukit Cinta dan Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, BPBD, Perhutani, Balai Besar TNBTS, Dinas Pemadam Kebakaran hingga relawan. Di lokasi tersebut, luas area terdampak diperkirakan mencapai 78,69 hektar. Meski vegetasi berupa semak belukar, rumput, dan ilalang di beberapa titik berhasil dipadamkan, titik api baru kerap kembali bermunculan. Ketua Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Suprapto menjelaskan kondisi cuaca dan sumber air menjadi tantangan pemadaman yang dihadapi di lokasi kebakaran setelah bekerja selama hampir satu minggu.
8: Pertama, setiap terjadi angin yang cukup kencang itu menyebabkan titik api menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan sumber air. Jadi kalau kita melihat saat ini kita berada, titik yang di belakang saya ini tadi pagi sudah kami padamkan. Kemudian kami tinggalkan untuk mencari titik pemadaman yang lain. Hanya ternyata karena tingginya kencangnya angin menyebabkan titik api tersebut menjadi kembali membara. Dan yang kedua terkait dengan pengambilan air ini adalah dari sini untuk mengambil air itu cukup jauh. Estimasinya kurang lebih 30 sampai 1 jam.
7: Guna mengatasi keterbatasan akses dan medan terjal, BPBD Provinsi Jawa Timur menerjunkan kendaraan taktis khusus bernama Komodo yang mampu menembus jalan sempit. Tak hanya itu, operasi pemadaman udara juga dikerahkan. Anggota Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB Ranti Kartikaningrum menegaskan pentingnya pemadaman udara atau waterbombing untuk menjangkau titik api di lereng yang curam.
9: Lihat, ada beberapa titik api yang ada di lereng dengan kemiringan yang sangat curam sekitar 80 hingga 90 derajat. Tentunya kondisi ini membuat tim gabungan dan juga BNPB menghadirkan berbagai solusi, salah satunya juga dengan pemanfaatan waterbombing untuk memadamkan titik api yang berada di sekitar lereng dengan kemiringan curam.
7: Secara keseluruhan, total area terdampak karhutla di kawasan TNBTS kini tercatat mencapai 921,42 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan hingga Probolinggo. Meski menghadapi medan yang berat, Ranti menyampaikan bahwa pemadaman ditargetkan tuntas dalam 2 hari ke depan agar aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat Bromo dapat kembali pulih. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo.
10: Kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul.
11: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
10: Kegiatan apel siaga karhutla ya, bencana alam dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul karena pada saat nanti karhutla tiba semua sudah ready.
11: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk pencegahan api dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain persiapan menghadapi kebakaran, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan terutama dalam kondisi cuaca kering. Sementara itu PLT Kasat Pol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan pihaknya rata-rata per hari menerima 3 laporan kejadian kebakaran. Menurutnya luas lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini telah mencapai belasan hektar.
12: Per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian. Kalau luasan yang terbakar itu kalau dari tahun ke tahun titiknya biasanya kan yang sering kejadian itu kalau dari Bukit Intan, daerah Bukit Intan, kemudian di daerah Tuatunu Gurunggang.
11: Dengan apel siaga tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia, di mana pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan juga cadangan air tidak segera dibenahi. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
14: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang itu sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami yang hal yang sama.
13: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
15: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa tersedot dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
13: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
0: Ketua Umum Muhammadiyah ingin pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sa'adat Tundarain melaporkan selengkapnya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tentu saya terima kasih pada teman-teman yang hadir untuk ikut merilis dan membersamai.
17: Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah menginginkan pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab media massa adalah dunia yang real sebagai informasi, masukan, dan juga kritik. Pernyataan itu dilayangkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam acara peringatan Hari Pers dan juga Literasi Muhammadiyah 2026 serta orasi kebangsaan.
16: Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia. Karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both side, kan itu. Alternatif-alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Dan itu harus terus kita jaga bersama.
17: Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bila yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah lincah. Dirinya pun percaya bila Muhammadiyah sebagai pendorong dan selama ini membantu sangat besar terhadap kemajuan bangsa.
18: Saya senang karena selalu Muhammadiyah menjadi pencerah. Kalau media Muhammadiyah semakin luas, semakin apa namanya, semakin besar, membaca semakin banyak. Dengan nanti orang kita mencari, oh ini yang benar sih. Karena sekali lagi di luar sana itu susah kita, ya, karena berita sekarang itu nggak ada pun bisa ada. Nggak ngomong pun bisa ngomong, orang hidup bisa diberitakan orang meninggal.
17: Diketahui dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang real karena menampilkan berbagai informasi yang berimbang, yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Diyakini pula, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI, Polri, dan institusi lain di Indonesia, bahkan di dunia internasional, selalu memerlukan informasi, masukan, kritik dari media massa. Pasalnya saat ini telah menjamur secara sporadis media sosial yang kerap berisikan fitnah dan juga kebohongan. Demikian, Serat Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong, yang sudah memulai aktivitas pagi di rumah. Salam sukses ya. Yang baru tiba di kantor, selamat bersiap-siap aja melaksanakan aktivitasnya. Dan pendengar, tanpa disadari kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Jika Anda atau saya sering merasa insecure dan tertinggal saat kita atau saat Anda melihat pencapaian orang lain, melihat teman yang sukses mengejar pekerjaan impian dan melihat kehidupan impian di media sosial, sering membuat Anda jadi membandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap orang tuh memiliki perjalanan hidup, waktu dan kesempatannya masing-masing ya. Jadi lagi pula apa yang Anda lihat tidak menggambarkan seluruh kehidupan seseorang. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah dengan mengenali perjalanan diri Anda sendiri. Alangkah lebih baiknya daripada terus melihat pencapaian orang lain, cobalah untuk melihat sejauh mana Anda berkembang. Meskipun hari ini belum mencapai tujuan yang besar, tapi baru mulai aktivitas ya, saya yakin Anda mencapai tujuan besar tersebut, pendengar. Jadi setidaknya ada langkah kecil yang bisa Anda lakukan ya. Hal ini jauh lebih baik daripada terus membandingkan diri dengan orang lain. Jika ingin membandingkan, jangan membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan diri sendiri beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang. Nah, gimana menurut Anda?

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.

ungkapan hati si Ipang pagi-pagi gini bikin jadi tambah semangat ya. Pendengar, 7 pelajar asal Provinsi Papua Barat Daya berhasil menembus babak final Olimpiade Sains Nasional OSN Nasional 2026 jenjang pendidikan dasar. Capaian tersebut pendengar mendapat apresiasi dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Berdasarkan pengumuman finalis OSN jenjang pendidikan dasar 2026 tertanggal 12 Agustus 2026, seluruh finalis Papua Barat Daya berasal dari Kota Sorong. Mereka terdiri dari 4 peserta jenjang SD MI dan 3 peserta jenjang SMP MTS. Pada jenjang SD, Papua Barat Daya memiliki 2 wakil pada cabang IPA, yakni Syafid Ibni Bashar dari SD Al-Iza dan Muhammad Jalaluddin Akbar dari Miss Sains Al-Hidayah Kota Sorong. Sementara cabang matematika diwakili Raja Karison Sinurat dari SD Negeri 21 Kota Sorong. Cabang IPS juga diwakili siswa dari sekolah yang sama pendengar, yakni Prince David Hamonangan Napitupulu. Sedangkan pada jenjang SMP MTS Alaric Albi Fahri Aziz dari MTSS Sains Algebra Kota Sorong menjadi wakil Papua Barat Daya pada cabang IPA. Cabang IPS diwakili Ahmad Naufal dari SMP Muhammadiyah Al-Amin Sorong. Sedangkan cabang matematika diwakili Renvik Loires Tulit Ama dari SMP Negeri 6 Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas capaian ketujuh pelajar tersebut. Menurutnya, keberhasilan para siswa menembus tingkat nasional menjadi kebanggaan bagi daerah sekaligus menunjukkan potensi generasi muda Papua Barat Daya. Ia menilai capaian tersebut pendengar tidak terlepas dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta peran guru dan sekolah dalam membimbing peserta hingga mampu mencapai tingkat nasional. Dan menurut Elisa, Elisa turut memberikan apresiasi kepada para guru, sekolah, dan orang tua yang telah mendampingi para peserta. Dan Elisa mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia, termasuk mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kemampuan akademik dan prestasi di berbagai bidang. Dan ia berharap keikutsertaan 7 pelajar tersebut pada OSN tingkat nasional dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Dan 7 finalis asal Papua Barat Daya tersebut selanjutnya akan mengikuti OSN tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026.

Ya, semua butuh waktu ya, semua butuh berproses. Dan itu sudah dilakukan oleh adik-adik pelajar kita, luar biasa. Selamat ya, tetap terus berprestasi adik-adik. Buat pelajar-pelajar lainnya juga, ayo jangan mau kalah, ikut berprestasi, terus-terus menggali potensi diri. Masih bersama Lila dengan Magic, membawa kita di pukul 7 pagi lewat 42 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Kasim berkomitmen penuh untuk mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya ketahanan energi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Dan komitmen ini pendengar diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam gelaran Sevesto 2026 yang berlangsung di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Kabupaten Sorong. Dalam kesempatan tersebut, pendengar Kilang Kasim memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana energi digunakan dan didistribusikan di wilayah timur Indonesia. Sorotan utama diberikan pada peran strategis satu-satunya kilang minyak di wilayah timur. Di wilayah Indonesia Timur yang menjadi jantung penggerak roda ekonomi dan aktivitas masyarakat setempat. Area Manager Communication Relation CSR and Compliance Williamson Amamehi hadir langsung sebagai pemateri untuk berbagi pandangan untuk peserta. Dengan peserta dalam sesi tersebut, Williamson juga menekankan bahwa akses dan ketersediaan energi merupakan pilar utama dalam mendorong pemerataan pembangunan. Selain memaparkan peta jalur energi, Williamson juga memanfaatkan momentum ini untuk membakar semangat para generasi muda. Dan ia mengajak peserta untuk tidak cepat puas dan terus memperluas cakrawala keilmuan mereka. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Pernah jangan lewatkan Halo RRI di pukul 8 pagi nanti ya, menjawab apa yang sudah yang Anda tanyakan di beberapa Halo RRI yang sudah lewat ya, atau Halo RRI yang lalu pendengar. Nah, di pukul 8 pagi ini kami akan coba berdiskusi dengan narasumber-narasumber terkait untuk menjawab pertanyaan Anda terkait tentang buku sekolah ya. Pastikan bersama kami, nanti ikut bergabung, ada yang ditanyakan boleh bergabung dan bertanya di 324222. Kami nanti nantikan Anda pendengar di Halo RRI bersama narasumber.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube.

Pendengar di mana saja Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa kami akan ajak Anda untuk berdialog atau berbincang-bincang dalam Halo RRI, menjawab pertanyaan ataupun apa yang Anda sampaikan pada Halo RRI di beberapa waktu yang lalu. Jadi pagi ini kita akan mengangkat topik polemik buku pelajaran sekolah, kebutuhan siswa yang tidak gratis.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Kami informasikan juga bahwa siaran kita pagi hari ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong Pendengar. Dan selamat pagi pendengar, kita jumpa lagi dalam acara Halo RRI. Dan pendengar, isu pendidikan selalu menjadi perhatian utama masyarakat ya. Dan ini juga yang menjadi pemaparan Anda ataupun isi hati Anda beberapa waktu yang lalu pendengar dalam Halo RRI. Dan memasuki tahun ajaran baru atau dalam proses kegiatan belajar mengajar, keluhan mengenai ketersediaan dan beban biaya buku pelajaran sekolah ini kerap menjadi perbincangan hangat. Di satu sisi, regulasi menuntut penyediaan sarana belajar yang merata dan terjangkau, bahkan gratis sesuai semangat wajib belajar pendengar. Namun di sisi lain, di lapangan orang tua, siswa masih sering dihadapkan pada kewajiban atau imbauan membeli buku paket atau LKS tertentu. Dan topik kita pagi ini adalah polemik buku pelajaran sekolah, kebutuhan siswa yang tidak gratis. Untuk membahas isu ini secara berimbang, kami sudah terhubung bersama narasumber kami di pagi hari ini, yakni ada Kepala Ombudsman Papua Barat Daya, Bapak Amos Atkana. Yang kami akan coba terhubung bersama beliau langsung di pagi hari ini pendengar, membahas tentang topik yang kita angkat di pagi hari ini. Dan mohon maaf, pagi ini kita masih saat ini sudah bersama Bapak Amos Atkana. Dan masih menantikan lagi narasumber lainnya untuk kami ajak bincang-bincang di pagi hari ini pendengar. Iya, baik. Kami sudah terhubung bersama Bapak Amos Atkana. Bapak Amos Atkana, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi dari Sorong, dari Papua Barat dan Papua Barat.
1: Ya, ya, baik Pak. Bagaimana cuaca di pagi hari ini di Papua Barat?
2: Cuaca di Papua Barat, tentu saja ini sudah hampir 4 bulan atau 5 bulan ini masyarakat merasa-rasa di masa keringin begitu
1: melanda. Iya, ya. Baik Bapak. Dan pendengar, untuk Anda juga nanti mau bergabung bersama kami bisa di 324-222 ya. Dan seperti yang kami informasikan tadi bahwa Bapak ini masyarakat banyak menginformasikan pada kami terkait tentang buku pelajaran di sekolah yang di sekolah tertentu tuh ada yang masih meminta biaya untuk mendapatkan buku atau LKS tersebut pendengar, dan juga Pak Amos. Dan apakah Ombudsman Papua Barat pernah menerima laporan resmi atau melakukan verifikasi lapangan terkait dugaan pungutan atau penjualan buku pelajaran di sekolah-sekolah di wilayah Kota Sorong atau Papua Barat, Bapak Amos?
2: Telah mengangkat ide yang baik terkait dengan pengembangan peradaban manusia melalui sektor pendidikan, dan juga kepada masyarakat Papua Barat Daya, khusus pemerintah Kota Sorong atau masyarakat di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Sekali lagi bahwa Ombudsman merasa ada suatu langkah kemajuan dibandingkan dengan 2 tahun kebelakang, artinya dari 2024 ke bawah atau 2025 ke bawah itu gaungnya pendidikan gratis itu belum terdengar baik. Tetapi di atas tahun 2020, tolak dari tahun 2025 dan kemarin 2026 itu kami mendengar ada, bahkan kami mengikuti secara langsung itu ada gaung-gaung pendidikan gratis atau sekolah gratis yang dicanangkan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Sehingga hal itu juga ikut berdampak, sehingga dalam posko pengaduan Ombudsman kemarin, Ombudsman tidak mendapat pengaduan terkait dengan sistem SPMB tahun 2020. Artinya bahwa spirit pendidikan gratis setelah digaungkan itu artinya boleh dikatakan positif trennya, sehingga secara kelembagaan kami jarang bahkan tidak menerima pengaduan, walaupun posko pengaduan telah dibuka oleh kami dan kami intens melakukan sosialisasi. Nah, saya ambil contoh saja bahwa gaung pendidikan gratis di Kabupaten Manokwari. Pendidikan gratis itu diikuti sampai dengan dikeluarkannya peraturan bupati. Nah, di Kota Sorong, kalau kita feedback ke belakang ya, Ombudsman mendapat data itu semua. Pada tanggal 1 Februari 2026, itu diliput oleh Antara, itu Pemda Kota Sorong melalui Wali Kota Sorong itu mengatakan bahwa Pemda Kota Sorong menyiapkan dana sekitar 17 M untuk pendidikan gratis. Juga diliput oleh Antara 23 Mei 2025, itu Gubernur Papua Barat dan juga Bupati Sorsel ya, ini di Pos Sorsel, mencanangkan pendidikan gratis, luncurkan pendidikan gratis, sekolah gratis ya. Terus diikuti lagi, ini Ombudsman selalu mengikuti perkembangan ini, Ibu Herlin Maniagasi tanggal 3 September di Sorong juga, 6 Maret. Pada tanggal 6 Maret 2026 itu Ibu Manegasi kepala SMP Negeri 3 ya kalau tidak salah itu mengatakan bahwa siap melaksanakan sekolah gratis atau ya sekolah gratis. Juga disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong bahwa siap melaksanakan sekolah gratis. Warga net bisa mengikuti ucapan-ucapan ini dalam jejak digital, itu ada tertara semua. Artinya bahwa tadi saya katakan bahwa kenapa Santo Ombudsman tidak mendapat pengaduan atau minim pengaduan? Karena sudah dideklarasikan secara terbuka bahwa 2026 ada pendidikan gratis. Anggarannya telah tersedia, tadi Wali Kota mengatakan, didukung lagi oleh sekolah-sekolah, dalam hal ini SMP Negeri 3, yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sendiri, dan juga Ibu Kepala Dinas Pendidikan juga menyampaikan seperti itu. Nah, sehingga kami menilai bahwa spirit bangsa, spirit pemerintah, melalui penyampaian kayak begini, ini ikut mendukung tren positif dalam membangun pendidikan gratis seperti gitu. Halo.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, jadi saya sampaikan lagi bahwa pendidikan gratis di atau sekolah gratis, Ombudsman tidak mendapatkannya. Tapi sekali lagi ya, para pendengar semua. Topik kita hari ini kan tentang buku ya. Sampai hari ini saya belum membaca apakah pendidikan gratis Kota Sorong itu cuma diucapkan atau diikuti dengan produk hukum. Dalam artian apakah ada peraturan bupati yang mengatur pendidikan gratis di Kota Sorong. Ketika ada peraturan bupati, nanti di dalamnya akan ada klausulnya. Artinya begini, yang dimaksud pendidikan gratis di Kota Sorong itu apa? Apa yang digratiskan? Terus siapa yang digratiskan? Sekolah mana yang digratiskan? Karena kita tahu pengelola sarana pendidikan ini kan ada terdiri dari beberapa elemen. Elemen pemerintah seperti misalnya sekolah-sekolah negeri dan elemen swasta. Elemen swasta juga terbagi lagi. Ada elemen swasta yang berupa yayasan mandiri, ada yayasan di bawah naungan keagamaan. Ini kan ada berbeda. Sehingga kembali lagi bahwa pendidikan gratis yang dicanangkan di Kota Sorong sampai hari ini jujur saya belum dapat dasar hukumnya atau apakah pendidikan gratis ada dasar hukumnya atau perwalinya ada nggak, pasti ada. Kalau ada ya kan, jujur saja saya belum baca itu, tapi nanti di dalam klausul perwali itu apakah ada memuat item-item yang digratiskan? Contoh ya, sampel-sampel seperti di Manokwari. Manokwari itu perbuknya itu yang digratiskan cuma pakaian seragam. Artinya aspek gratis itu pakaian seragam dan pakaian seragam untuk murid baru. Nah, itu kan jelas. Berarti pakaian seragam. Kalau seragam SD berarti merah putih, seragam SMP berarti biru Putih seragam SMA berarti abu-abu. Mm-hmm. Nah, di luar daripada seragam-seragam tambahan. Daripada itu. Dan seragam pramuka misalnya. Nah, itu. Seperti kembali lagi di Papua Barat. Misalnya di Kabupaten Fakfak. Mereka juga gratis dengan konteks seragam. Sampai masuk ke sendi-sendi. Negeri maupun swasta, itu semua digratiskan. Jadi di perwalkot atau peraturan wali kota, item klausul gratisnya itu ada di dalam. Mm-hmm. Sehingga kalau seandainya publik meminta bahwa kok pendidikan gratis kok, kenapa kami harus bayar lagi biaya ini, biaya itu, biaya ini. Nah, kita kembali kepada produk hukum atau kita kembali kepada rule-nya, ketentuannya. Mm. Kita kan, kita harus bedakan ya, pendidikan gratis dengan sekolah gratis itu kan hal yang berbeda. Hal yang berbeda, itu harus kita maknai juga. Jadi kembali lagi rule-nya atau kedudukan hukumnya itu kayak apa, atau pijakannya itu kayak apa. Kan lagi-lagi semua konsekuensi ini kan dia berujung pada pembiayaan dan dia berujung pada penindakan hukumnya nanti juga. Mm-hmm. Artinya begini, klausulnya bilang gratis cuma baju. Tetapi mungkin diterjemahkan sampai gratis semua, otomatis nanti terjadi defisit anggaran atau terjadi penyalahgunaan anggaran, maka akan masuk, APH akan masuk, alat penegak ini. Aparat penegak hukum akan cek, kok kenapa belanjanya di luar daripada standar yang ada.
1: Apa mungkin Bapak ini untuk sekolah-sekolah tertentu saja kah?
2: Ya saya, itu sudah ditentukan tadi saya katakan bahwa kami belum dapat perwalkotnya. Saya berharap tadi di undangan ini saya lihat narasumbernya itu Ibu Kepala Dinas dan DPR. Kalau ada DPR di sini, DPR bisa menjelaskan isi peraturan wali kotanya kayak apa sebagai fungsi legislasinya itu DPR, dan Ibu sebagai eksekutor dari perwalkot itu bisa menjelaskan kira-kira isi regulasi dari perwalkot tentang gratis itu meliputi item apa. Apakah baju, apakah baju kos kaki sepatu, apakah topi, baju kos kaki sepatu, buku, tas, dan lain-lain, atau apa, apakah kelas 1 sampai kelas 3 semua gratis atau cukup murid baru, itu perlu dijelaskan di dalam peraturan wali kota yang terjemahkan. Tapi saya mau katakan bahwa Pemda Kota Sorong tanggal 1 Februari Pak Wali Kota telah mencanangkan bahwa 17 miliar dananya ada untuk pendidikan gratis. Itu ada. Nah, tinggal item gratisnya ini yang itu kita lihat ke dalam. Ya, kembali lagi ya. Saya mungkin pertegas lagi bahwa pendidikan gratis ini penting. Kita bicara pendidikan ini kan kita bicara rumah bangsa. Itu bicara rumah bangsa, bicara rumah berarti kita mulai dari dasar. Ada pasir, ada batu, ada semen, dia akan menjadi kerangka yang besar. Dan dia menjadi rumah dan kita masuk bernaung. Nah, pasir, batu, dan itu adalah bicara tentang sistem pendidikan, sistem pengajaran, dan lain-lain seperti itu. Nah, dan untuk komponen-komponen ini, atau membangun rumah bangsa ini, kita perlu ada sebuah koordinasi, kolaborasi, komitmen untuk kita bangun bersama-sama. Kita kembali lagi bahwa pendidikan gratis ini atau pendidikan ini di dalam batang tubuh, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan pasal 31 ayat 1 dan 2. Pada salah ayat 1 kan dia bilang bahwa setiap orang wajib mendapat pendidikan, ayat 1-nya. Dan kan ayat 2-nya itu bahwa negara wajib membiayai pendidikan. Tapi implementasi negara wajib membiayai pendidikan ini di-breakdown lagi dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 dengan tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu maka diatur terus sampai ke dalam penjabaran-penjabaran sehingga peraturan menteri dan seterusnya sampai wujudnya dana BOS atau BOSP ini kan bagian daripada kehadiran negara untuk bagaimana membangun pendidikan gratis ini atau membangun pendidikan seperti itu. Ya, mungkin kita lihat juga ya, kita mengakui juga bahwa ya Indonesia begitu luas, wilayah geografis begitu rumit, situasional 4-5 tahun terakhir ini juga ikut berdampak secara internasional, sehingga ini juga pasti ikut ini mengganggu. Tetapi spirit di dalam pendidikan ini telah diatur di dalam batang tubuh Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 1 dan 2. Dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2006 dan diturunkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan menteri seperti misalnya peraturan nomor 18 tentang operasional sekolah, nomor 75 tentang komite sekolah dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk penjabaran-penjabaran. Lebih khusus lagi di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus di dalam pasal 75 itu juga sudah mengatur juga bahwa alokasi dana tentang pendidikan di wilayah kekhususan juga sudah diatur. Itu beda seperti wilayah-wilayah lain yang tidak ada supporting dana dari kekhususan itu. Ya, selain mungkin Papua, Aceh, atau DKI, dan Jogja, Papua Barat, ini kan bagian daripada kekhususan yang ada di Indonesia. Sehingga sekali lagi, pendidikan gratis itu adalah, pendidikan adalah hak setiap bangsa atau setiap orang, dan negara wajib membiayai. Wujud negara wajib membiayai, ini sudah mungkin satu dari ini yang diterapkan oleh pemerintah daerah, Kota Sorong secara khusus. Iya. Adalah pendidikan gratis.
1: Jadi sampai sekarang belum pernah menerima laporan terkait pembelian buku tersebut ya Pak ya?
2: Iya, sampai sekarang belum. Bahkan Papua Barat, kami jujur, atau saya sampaikan bahwa 2026 pengaduan tentang sistem penerimaan murid baru tidak ada. Mm-hmm. Berarti spirit pendidikan gratis yang dicanangkan ini trennya positif.
1: Yes. Kalau semua bisa berjalan dengan seperti yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota, saya yakin pasti semuanya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya.
2: Oke.
1: Okay. Kalau dijalankan oleh semua sekolah, karena seperti beberapa waktu lalu diinformasikan oleh pendengar kami di acara Halo RRI, itu masyarakat menginformasikan terkait tentang pembelian, masih ada pembelian buku, disuruh beli buku atau LKS gitu di sekolah. Jadi kami berpikir bahwa mungkin cuma untuk sekolah gratis cuma untuk sekolah negeri saja begitu. Menurut Anda?
2: Iya, jadi begini, ya, yang pertama ya, saya kembali lagi, ini kan dia nanti harus ada di dalam regulasinya, hukumnya itu, hukumnya itu per walkot, apakah pendidikan gratis Kota Sorong ini ada di dalam peraturan wali kota, dan saya yakin pasti ada. Maka ini penggunaan anggaran negara ini pasti ada. Tadi saya katakan, di dalam Pemda Kabupaten Manokwari, peraturan bupatinya ada, ini contoh ya.
1: Yeah.
2: Nah, itemnya itu jelas bahwa yang gratis adalah pakaian seragam. Nah, contoh itu. Berarti di wali kota yang gratis adalah misalnya pakaian seragam, mungkin bukan buku.
1: Yeah.
2: Sehingga kalau mereka lakukan melakukan pembelian buku, ya sekali lagi, itu kita bicara lagi di ruang lain. Mm. Di ruang lain artinya begini, itu kembali, dana BOS itu untuk apa? Pertanyaan besar lagi. Dana BOS itu untuk apa? Beli buku datang, baru orang tua beli buku ganti dana BOS. Tetapi dalam juklisnya itu, dana BOS itu ada beberapa item di dalamnya itu termasuk penyediaan buku, juga bagian daripada biaya untuk membayar tenaga honor atau guru-guru non-ASN yang diperbantukan di situ. Jadi bukan ini, dan ingat ya bahwa komite yang dibentuk di setiap sekolah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 75 itu, komite bukan organisasi yang dibentuk di situ untuk membantu sekolah cari uang, itu bukan. Komite adalah perpanjangan tangan antara sekolah dengan sosial. Artinya, murid begitu banyak adalah komite sebagai mediasi atau mediator antara sosial. Artinya murid dengan guru supaya proses pendidikan di sekolah itu berjalan dengan baik. Ini terjemahkan oleh guru atau salah dipahami oleh tahu. Ya. Ingat ya, pungutan yang tidak ada dasar hukum itu kategori pungutan liar. Dia berpotensi hukum. Ya, komite prinsipnya kalau dia mengelola ini, berarti prinsip yang kedepankan oleh komite adalah sukarela berbau sumbangan. Komite tidak boleh memaksa bilang setiap murid baru wajib, setiap murid baru harus mencicil, wajib membayar. Kalimat wajib dan ada besaran nilainya itu sudah kategori pungutan, apalagi tidak ada dasar hukumnya. Komite kedepankan itu adalah sukarela, sumbangan, dan segala macam. Sumbangan tidak boleh ada nilai. sumbangan itu berarti sukarela. Mau kasih 1.000, 5.000, 6.000, 7.000, 100.000, karena semua yang sekolah di satu sekolah tertentu variasi ekonominya itu dipahami.
1: Ya, tidak patokan harga.
2: Iya. Sekolah ini bukan lembaga bisnis ya. Saya melihat ada beberapa sekolah tertentu yang jadi ini sebagai jadikan ini sebagai aspek bisnis. Walau sekolah ini pelayanan sosial. Pelayanan bisnis bukan ada di sekolah. Sehingga apa-apa semua bisnis. Dasi bisnis, Mtex bisnis, bordir bisnis, buku bisnis. Baru dana bantuan operasional sekolah atau BOSP. Di dalam regulasi Permendikbud nomor 18 itu bantuan BOSP itu harus disiapkan 10% untuk beli buku. Itu juknisnya seperti itu.
1: Dan itu selama ini sudah ada ya Pak ya?
2: Iya, bantuan operasional satuan pendidikan itu harus disiapkan 10% beli buku itu. Tidak boleh di ini. Itu penting itu. Itu peraturan nomor 8 tahun 2026. Jadi jangan sekali lagi ya, itu dia berpotensi hukum, saya ingatkan sebagai lembaga pengawas, jangan kita bermain di air atau jangan bermain di api. Di sekolah ya. Enggak boleh.
1: Baik. Bapak nih kalau narasumber kami lengkap ini dari Dinas Pendidikan Kota Sorong dan juga DPRK ini sangat lengkap sekali, ditambah lagi dengan Ombudsman.
2: Iya. Saya berharap hari ini DPR hadir. Saya akan mau tanya DPR atau Ibu Dinas Pendidikan. Seberapa besar kalian mengimplementasikan, mensosialisasikan perwalkot tentang pendidikan gratis ke satuan pendidikan atau ke sekolah-sekolah atau ke publik? Regulasi itu harus diedukasikan. Kalau regulasi itu diedukasikan, penyelenggara pendidikan dalam hal ini sekolah-sekolah akan paham, penerima manfaat dalam hal ini atau penerima manfaat masyarakat atau murid ini akan mengerti, paham. Tidak mungkin mereka bertanya atau mereka protes misalnya. Karena regulasi itu tidak bisa, regulasi itu ada masa uji publiknya, sosialisasinya, itu harus perlu, termasuk juga wakil rakyat kita ini. Saya berharap sekali, tadi saya jujur saja saya konsentrasi full hari ini untuk saya mau ikut ini, karena saya lihat narasumber ini Dinas Pendidikan dan DPR Kota Sorong. Tapi ya mereka tidak ada, jadi mungkin nanti kita
1: lain kali di planning lagi Pak, supaya lengkap. Karena
2: RRI akan atur lagi.
1: Siap. Karena masyarakat menginginkan ini, dan tadi juga ada Pak Timo Kebarek juga yang ingin bertanya terkait tentang topik kita ini. Bahkan ada topik yang lain lagi yang mesti yang ingin disampaikan. Bapak, kita terima dulu ya Pak ya, dari Pak Timo Kebarek ya di pagi hari ini. Pak Timo, volume radio Pak Timo.
3: Iya, pagi.
1: Pagi, silakan. Di sebelah ada Bapak
3: Amusan Kanan. Terima kasih karena sudah hadir memenuhi undangan RRI. Saya sarankan buat RRI nanti ke depan cari narasumber yang mengerti. Salah satunya saya, karena begini. Bicara buku, bicara sekolah, saya ini kan latar belakang orang pendidikan. Kemudian S2-nya itu saya belajar tentang manajemen pendidikan di dunia ini. Oleh karena itu saya mengerti kalau buku itu diperdagangkan atau tidak. Jadi mungkin saya mau tambah ya. Pertama saya kasih apresiasi karena saya punya mitra ada. Jadi nanti Bapak Amos kalau bicara Kota Sorong itu undang saya untuk kita diskusi, karena saya punya dokumen tertentu yang saya masih simpan sampai sekarang dari 272 unit sekolah menurut data Dinas Pendidikan, tapi kalau temuan saya 274 sekolah. Itu secara presentatif itu 90%-an buku-buku dikomersialisasikan di sekolah. Jadi saya kasih info, ada beberapa data krusial bahwa memang sekolah-sekolah di Sorong ini ironis ya, bicara gratis tapi di satu sisi jual buku. Memang mereka berdalih begini, karena itu yang jual Erlangga, Tapi ingat, di dalam aturan-aturan di Indonesia ini kan ada 8 aturan yang ketentuannya mengatakan bahwa buku tidak dijual kepada murid. Jadi ada 3 undang-undang, 1 peraturan pemerintah dan 4 Permendikbud. Itu yang menyatakan buku tidak diperdagangkan. Yang berikut, ada aturan yang melarang. Dalam catatan saya ada 4. Termasuk yang menyangkut komite sekolah tadi juga melarang. Jadi ironis sekali kan, bicara gratis tapi nyatanya jual buku kepada murid. Saya ambil contoh SMP 6 misalnya. Itu kalau saya hitung-hitung dengan beberapa teman, kami punya komunitas. Kami coba menghitung yang di SMP 6, itu ternyata mencapai 1 miliar 92 juta rupiah. Andai kata semua terwajib dibeli kepada murid. Jadi itu informasi supaya Bapak tahu, kalau Bapak butuh data nanti saya kasih. Dan bukan cuma ombudsman, tapi saya pasti kasih juga kejaksaan dan lain-lain yang sejenis dengan soal-soal pelanggaran itu. Jadi ini barangkali sekilas info bahwa sebenarnya yang harus bekerja mengawasi lebih awal itu di dalam dunia pendidikan konsepnya adalah pengawas pembina sekolah. Mereka ada punya tugas untuk kontrol itu. Dan itu saya tahu. Oleh karena itu, sebelum sampai ke ombudsman, belum sampai ke kejaksaan, dan lain-lain sebagainya itu, pengawas yang harus pertama kali tahu apakah sekolah itu menggratiskan buku kepada murid, maksudnya buku-buku cetak yang dari Permendikbud itu harus bebas. Tapi ini konspirasinya dengan Erlangga. Padahal filosofinya bahwa sekolah bukan tempat jual buku. Jadi areanya itu tidak boleh ada sampai terjadi itu. Kalau itu terjadi ya dia melanggar aturan yang tadi saya bilang. Jadi begini, mungkin kesimpulannya ini sudah jadi kasus bahwa sekolah yang paling jual buku paling mahal adalah SMP Negeri 6. Dari data saya. Yang paling murah sekolah mana itu nanti baru kita tahu belakangan. Yang jelas saya kata bahwa ranking 1 jual paling mahal adalah SMP Negeri 6. Lalu dianggap biasa-biasa. Saya ikuti durasi TikTok dari kepala dinas. Seolah-olah mendukung kebijakan itu, padahal kepala dinas bilang saya tidak mendukung. Karena saya belum bicara tentang dana BOS. Karena apapun yang didalikan, tetap dana BOS ada. Bagian yang kedua itu kan mengatur tentang kebutuhan kepustakaan, di dalamnya pengadaan buku. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan orang tua, bukan murid, tapi sekolah. Tapi ini ironis kan? Bilang gratis tapi orang tua wajib membayar. Baru kejar-kejar. Ini intinya karena ada latar belakang sesuatu, yaitu karena mau studi banding keluar. Makanya terjadilah indikasi penjualan buku. Mungkin sekilas info untuk Bapak tahu, dan Lucy, terima kasih atas kebersamaannya.
1: Baik, terima kasih Bapak Timo. Pak Amos sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Timo Kebarek, pemerhati pendidikan beliau.
4: Ya, makanya ya. Saya berterima kasih mendapat informasi penting dari Pak Timo Kebarek. Lagi-lagi Pak Timo adalah penggiat pendidikan.
1: Iya.
4: S2-nya linier tentang pendidikan. Dan kembali lagi bahwa itu benar. Artinya bahwa tadi kita turunkan dari batang tubuh undang-undang kita ini kan pasal 31 ayat 1 dan 2 itu sebagai payung besar, dan turun sampai kepada undang-undang 20 tentang pendidikan itu, dan turun ke regulasi sebagaimana tadi Pak Timo bilang ada 4 peraturan, baik Permendikdasmen itu nomor 3 tentang SPMB atau nomor 75 tentang komite, dan nomor 8 tentang BOSP dan lain-lain. Dan saya bilang tadi kita tambah lagi tentang lex specialis derogat lex generali ini, artinya kekhususan yang ada di wilayah Papua ini memungkinkan bahwa ada dana pendidikan yang di spot dari dana otsus itu sendiri. Tetapi faktanya lain, sangat disayangkan. Sekali lagi, negara menginginkan wajib belajar 13 tahun. Nah, negara Kalau kita lihat lagi, asta cita Bapak Presiden kita, di asta cita yang keempat, membangun sumber daya manusia. Sehingga selalu kalau kita ikut pidato Pak Presiden, mungkin hari ini Bapak Ibu saya mengajak, hari ini pidato kenegaraan, mungkin kita juga bisa mengikuti. Ini hari mungkin terkait dengan pengembangan pendidikan kita, hari ini apa topik yang Pak Presiden jabarkan di dalam asta citanya, poin keempat ini tentang pendidikan. Itu nanti akan dijabarkan. Tetapi lagi-lagi, peran komite, saya tadi katakan komite bukan tempat mencari uang. Komite adalah pihak eksternal yang ikut membantu pemerintah, dalam hal ini membantu sekolah untuk memajukan pendidikan. Yang dikedepankan oleh komite adalah sukarela sumbangan. Makna sukarela itu kan, atau sumbangan itu kan, tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa batas atas, batas bawah, tanpa nominal yang dicantumkan. Tapi tadi Pak Timo baru bongkar satu, kedoknya apa, studi banding atau studi apa. Nah seperti itu, ini tidak boleh ya, tidak boleh ya, sekali lagi tidak boleh. Nah DPR sekali lagi, mungkin ada DPR yang ikuti, tidak lewat ini tapi lewat RRI atau mungkin di mobil lagi, mobile, sekali lagi sebagai lembaga pengawas, DPR punya fungsi pengawasan itu kan diatur dalam Undang-Undang 32 itu kan ada, di pasal 44, pasal 45 dan seterusnya kan ada. Selain melaksanakan fungsi budgeting legislasi, fungsi pengawasan atau controlling, mari DPR sebagai representasi rakyat, lebih khusus komisi yang terkait tentang pendidikan, lebih khusus DPR wilayah, DPRK lagi diangkat, beda dari DPR seluruh tanah Indonesia. Ini di Papua saja nggak ada DPRK, DPR jalur pengangkatan. Mari kita sama-sama melakukan fungsi pengawasan untuk bagaimana membangun pendidikan ini. Ya, kembali yang tadi Pak Timo mengatakan bahwa apa namanya, tidak boleh digratiskan ya, tidak boleh jual-menjual ya. Kadang-kadang apa ya, misalnya begini, guru bilang, ah, bukan kami yang jual, tapi Erlangga yang jual, kami fasilitasi, mau beli di Erlangga, kantornya ada di sana. Ya, itu patut diduga juga, kan gitu, patut diduga juga. Erlangga datang drop saja ke sekolah, ya tinggal guru bilang, oke, hari ini kelas berapa, giliran ambil buku, kelas yang 4, 5, 6, sabar ya, masih dikirim dalam pengiriman dan seterusnya. Ya, saya pernah datangi Erlangga, nah, kalau tidak salah, dia berhadapan dengan hotel Mkriat di sebelah Indomaret, lurus masuk Mall Jupiter. Nah, di situ dia ada tulis buku Erlangga. Ya, minta izin, saya kan suka jalan pagi. Saya jalan pagi, saya tinggal di Perumnas ya. Saya orang tugas di Manokwari, tapi saya warga Sorong. Nah, jadi saya tinggal di Perumnas, saya jalan, saya baca toko buku Erlangga. Nah, terus saya masuk, ini saya cerita pengalaman. Nah, terus saya tanya, Pak, saya boleh beli buku? Saya ngomong dengan polos begitu sama petugasnya. Dan dia bilang, ini bukan toko buku, Pak. Kami ini bermitra dengan sekolah. Bahasanya begitu. Bapak, anak bapak di sekolah mana? Nanti sekolah itu yang datang kami ambil. Kami apa, sekolah yang ambil atau lewat sekolah. Tapi bukan toko buku komersil. Itu Erlangga Sorong ada di depan Mkriat, jalan Mall Jupiter sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu masuk. Nah itu ada pengadaan bukunya di sana. Kembali lagi ke yang tadi Pak Barik bilang Erlangga. Ya memang itu Erlangga, tapi komersilnya buku saya pikir itu tidak. Lagi-lagi dana BOS telah ada dialokasikan anggaran untuk biaya pendidikan. Kita tidak boleh berdalil bahwa dana BOS kecilkah, dana BOS apakah, itu tidak masuk di dalam ini. Tapi regulasinya telah mengatur seperti demikian. Orang udah dalam tanda kutip ya, ekonomi sudah susah, BBM sudah naik, hal-hal yang lain lagi dipersulit lagi kan. Jadi saya bilang, pendidikan adalah membangun pondasi rumah bangsa. Kalau kayak begini nanti gimana ceritanya? Oke, Bu.
1: Baik, Bapak Amus, ini ada Pak Jerry Marien yang ingin bergabung lagi di pagi hari ini. Pak Jerry, silakan.
5: Ya, baik, selamat pagi. Terima kasih Bapak Amos, terima kasih Bapak Timo. Saya Pak Jerry dari Jakarta. Memberikan sedikit masukan ataupun pandangan terkait dengan polemik buku gratis tapi masih diperjualbelikan. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Amos jelas sekali. Yang disampaikan oleh Pak Timo juga jelas sekali. sekarang, bagaimana komitmen awal, bagaimana disampaikan oleh Pak Tuan Wali Kota terkait pemaknaan pendidikan gratis itu? Memang itu harus jelas, tuh. Sepakat, memang harus jelas. Sementara di regulasi-regulasi yang mengatur tentang dunia pendidikan itu sudah jelas. Mulai dari peraturan 17, permendiknya 25, dan seterusnya. Saya mau informasikan pagi hari ini untuk Pak Amos dan Pak Timo. Berbicara toko Erlangga, oke-oke saja. Dan kalau bicara penerbit Erlangga, itu lokasinya ada di Yogyakarta. Di jalan ke selatan. Nah, bicara menerbitkan buku, tidak punya kios, tidak punya warung, tidak punya toko, tapi dia bisa dengan toko-toko buku. Ketika itu dibutuhkan, biasanya pemilik toko buku yang mencari karena dia bisa membaca kebutuhan ketika. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Memang di peraturan-peraturan atau regulasi itu dan apa yang ini sebut bukan pagi hari itu jelas sekali, bahkan komite sekolah dilarang. Persoalannya ada di mana? Berarti kan ada pihak-pihak tertentu. Dan oleh karena itu kemarin saya dalam perbincangan yang sama di pagi hari menyarankan kalau memang ada indikasi ke arah sana, ya harusnya pengawasan oleh lembaga yang kita semua sudah tahu, yang sudah disebutkan oleh Pak Amos, Pak Timon. Kita bentuk pansus. Mengevaluasi peraturan wali kota Sorong terkait pendidikan gratisnya apa saja. Apakah termasuknya di dalam itu adalah buku gratis? Kenapa? Karena regulasi lebih tinggi, peraturan pemerintah, Permendikbud tidak jelas-jelas. Tidak dibolehkan namanya buku teks atau buku paket. Kenapa? Karena tidak ada dana yang dan operasional yang disiapkan untuk itu dengan para bos. Ini yang kadang-kadang ada pihak-pihak. Kita harus berani melakukan ini. Saya mau katakan bahwa di publik ini tidak ada yang satu. Tidak ada. Tapi kalau bicara gratis itu harus diatur. Seperti apa? Di edukasi, di sosialisasi, di kemudian sampai ke Pak Amos. Jadi saya melihat hal ini penting sekali. Jangan kita diam. Tidak boleh. Sebagai masyarakat, sebagai pemerhati pendidikan. Ya. Kami dari juga berkewajiban untuk kita punya anak yang kita sekolah.
1: Oke.
5: Okay. Itu intinya di situ. Jadi, jangan kita bermain untuk hal-hal seperti begini. Saya tidak mencari atau membuat pembenaran bahwa yang benar ini yang salah, tidak. Tapi mari kita masukkan on the track, ikut aturan. Rulenya bagaimana? Jangan kita terkesan kalau bilang, wah, kamu tidak tahu mau. Tapi tidak bisa begitu. Tidak boleh itu.
1: Okay.
5: Jangan punya apa-apa. Dan sangat paham, tahu dan mengkritisi itu dengan maksud supaya jangan dilakukan. Tapi ada pihak-pihak yang sudah tahu, tapi peraturan tidak tahu.
1: Baik.
5: Karena mungkin dia akan mengatakan dan begitu. Nah ini ada proyek ini, bisa sampaikan. Jadi, saya mau sampaikan bahwa segera ada langkah-langkah konkret yang diambil tanpa menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita kembalikan kepada jalur. Saya pikir demikian. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Pak Jerry, terima kasih. Langsung dari Yogyakarta, Bapak Amos.
6: Jadi dari wilayah otonomi khusus pindah ke wilayah otonomi khusus ya.
1: Iya.
6: Di Jogja juga. Khususan ya. Baik, makasih Pak Jerry. Iya. Saya pikir ada hal positif yang tadi dikatakan oleh Pak Jerry tadi bahwa
2: Pak Jerry menyarankan bahwa harus ada pembentukan panitia khusus atau pansus itu untuk bagaimana mengevaluasi. Kalau saya lihat itu tidak ada persoalan, itu penting. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa dana 17 miliar pemerintah Kota Sorong pada tanggal 1 Februari dimuat di Berita Antara itu Pemda Kota Sorong mengalokasikan 17 miliar untuk sekolah gratis, untuk pendidikan gratis tadi. Nah, terus sejalan dengan waktu ini belum ada. Anggap saja bulan Juli penerimaan, sekarang masih bulan Agustus. Baru 2 bulan jalan ini masyarakat sudah keluh kesah. Wakil rakyat sekali lagi yang mendengar berita ini, harapkan yang hadir, publik meminta agar dibentuk pansus. Yang berdaulat adalah publik. Kita adalah pelayan rakyat, pemerintah adalah penyelenggara pelayanan. Publik menuntut, melalui Pak Jerry tadi, Pak Jerry adalah publik. Publik menuntut agar perlu dibentuk pansus untuk mengevaluasi. Benar, karena apa? 71 17M ini dikeluarkan karena ada regulasi atau perwalkot. Berarti pansus harus mengukur capaian-capaian, kinerja-kinerjanya, supaya mungkin tahun depan itu Pemda Wali Kota mungkin dia mau menaikkan anggarannya atau dia mau evaluasi anggarannya, berarti pasti ada catatan-catatan untuk perbaikan dan peningkatan. Ya, bukan evaluasi untuk dalam tanda kutip ya, macam menyari-menyari kesalahan. Kalau saya melihat dari aspek positif bahwa dana telah ada, pelaksananya sudah jalan, dan mari DPR sebagai pihak pengawas apa namanya eksternal eksekutif ini melakukan tugas membentuk pansus untuk evaluasi supaya tidak ada hal yang terjadi atau terulang lagi. Hal yang berikut, saya kembali ke Pak Kabarek tadi. Pak Garek mengatakan bahwa sebelum naik kepada Ombudsman, naik kepada APH, baik itu Kejaksaan, Kepolisian, dan lain-lain, atau KPK sekalipun, itu ada pengawas sekolah. Sehingga kami minta bahwa pengawas sekolah atau penilik sekolah, atau pengelola sekolah wilayah atau PSW di tingkat yayasan ini, mari mantapkan atau mari optimalkan pengawasan ini dengan baik. Dengan ini, ya, jangan kita udah tahu atau kita melihat bahwa saya pengawas ini karena saya apa ya dalam tanda kutip dinonjobkan atau dipindahkan saja ke sini. Sebenarnya saya ada di dinas sana, saya malas kerja karena saya dibuang dan lain-lain atau apa. Saya pikir pikiran itu mungkin ya kita kesampingkan dulu. Kita adalah pengawas. Maka tadi Pak Jerry tadi ya, bahwa pengawas ini ada sebelum kita naik ke pihak yang lain seperti Ombudsman atau Kejaksaan, KPK atau Kepolisian, mari pengawas-pengawas kita ini optimalkan. Ya, bahaya lagi kalau pengawas tahu tapi pengawas tidak mengawasi atau tidak mengingatkan. Itu juga perlu dievaluasi atau dipertanyakan seperti itu. Lagi-lagi ya, saya tekankan lagi atau ingatkan lagi, ada pendidikan gratis, ada sekolah gratis. Ruang yang agak sedikit berbeda, mari kita lihat secara baik. Apakah buku ini masuk di dalam ranah biaya yang dibebaskan dalam pendidikan gratis atau sekolah gratisnya Kota Sorong, atau buku ini adalah hal yang tidak di ini. Ya, saya mungkin jamin, ya, dibandingkan buku, setiap anak dapat 6-7 buku itu, pasti harganya lebih tinggi ketimbang seragam baju dan celana ya.
1: Betul Bapak.
2: Ini ribuan sekolah ya, ribuan lagi, banyak sekolah. Baik PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA ini kan banyak sekali. Ya. Mungkin begitu sementara Ibu.
1: Baik Bapak, ini yang kami tanyakan terakhir. Langkah korektif atau saran perbaikan konkret apa yang mendesak untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait kalau adanya isu ini ya Pak ya?
2: Ya, adanya isu ini, ya sekali lagi bahwa pertama saya ajakan moral dulu bahwa kita yang terlibat di dalam tenaga pengajar
6: atau tenaga kesehatan, ya, kesehatan dan pengajar ini, kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan untuk ada di dalam dunia itu. Ya. Ajakan moral yang kedua, orang yang kita ajar itu adalah anak-anak kita atau penerus kita. Kita tidak bisa melihat bahwa ini dia dari rambut ini, dia dari kulit ini, dia dari suku ini, tidak. Tapi itu adalah anak-anak saya, orang-orang saya yang kelak akan menjaga saya di usia senja. Itu ajakan moral yang kedua. Nah, yang berikut, mari kita taat asas. Jangan kita lakukan pungutan yang bukan kewenangan.

0: Lapas Sorong, di Lapas Perempuan, di Manokwari, Lapas ini, ini bukan lapas tapi lembaga pembinaan khusus anak ini. Saya melihat mereka, saya tanya hal apa, hal apa, hal apa. Ada yang mengatakan begini, begitu. Bahkan ada yang datang dari aspek tata kelola pendidikan itu sendiri. Sebelum penyesalan itu dia ada, saya mungkin menghimbau jangan. Nah, yang berikut, sebagai lembaga pengawasan eksternal, Ombudsman, kami menghimbau kepada publik Papua Barat Daya dan Papua Barat, ketika ada pelayanan publik yang tidak pas, Bapak Ibu merasakan bahwa tidak sesuai, lapor kepada Ombudsman Papua Barat, kontak call center 137. Kami siap melayani Bapak Ibu. Ya, yang terakhir di ruang ini, terima kasih untuk Pemda Provinsi Papua Barat Daya. Saya berkesempatan besok saya ada mengajar di ya, mengajar atau ada sosialisasi khusus Dinas Pendidikan yang hadir guru-guru besok di Hotel Vega. Saya ada diundang. Ya, mungkin ruang ini saya akan menyampaikan lagi ke publik, terutama ruang guru, karena saya diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Mungkin saya mengajak, mari kita apa namanya, wujudkan guru cerdas, pengajaran maksimal, pembangunan SDM Papua Barat Daya, Papua Barat bermartabat. Itu jauh lebih penting. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Amus Adkana. Jadi sekali lagi ke call center Ombudsman adalah 137 ya Bapak ya.
0: Ibu yang mau ingin mengadu, Bapak ingin yang ibu yang ingin menyampaikan keluh kesah, lapor aja kepada Ombudsman. Ya. Publik Kota Sorong, kalau hari ini ada yang mendengar berita ini, besok Ombudsman ada di Hotel Vega. Jangankan masalah pendidikan, masalah pelayanan publik apa saja yang bersentuhan dengan publik pemerintah. Bukan privat ya, bukan masalah pribadi antara apa perusahaan swasta atau antara koperasi dengan ini, itu bukan ranah Ombudsman, tetapi yang berkaitan dengan publik pemerintah, baik itu kesehatan, pendidikan, tanah, perizinan dan lain-lain, kami besok ada di Hotel Vega, tapi Ibu bisa berkonsultasi lebih lanjut dan bisa melaporkan itu menjadi catatan. Makasih.
1: Terima kasih Bapak Amus Adkana, Kepala Ombudsman Papua Barat Daya, Papua Barat. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini Bapak. Dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi informasi yang sangat-sangat bermanfaat, dan Bapak Ibu juga di rumah juga sudah bisa mengetahui apa yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya nanti dikembalikan lagi kembali kepada pihak pemerintah Kota Sorong ya untuk menyikapinya. Dan terima kasih atas waktunya Pak Jerry dan juga Bapak Timo. Dan buat Bapak Ibu yang lain mohon maaf karena waktu kita juga tidak banyak. Terima kasih atas waktunya. Dan akhirnya kami cukupkan sampai di sini dulu untuk Halo RRI di pagi hari ini bersama saya Lucy Arebo dan Ulil. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, selamat beraktivitas, sukses selalu. Sama-sama kita kawal dunia pendidikan di Kota Sorong, di Papua Barat Daya, agar bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa meringankan segala kebutuhan dari keluarga-keluarga yang ada di tanah Papua Barat Daya ini dengan adanya pendidikan gratis. Terima kasih Bapak Wali Kota dan jajaran diharapkan untuk terus mengawal, dan Dinas Pendidikan juga ya, diharapkan untuk terus mengawal jalannya pendidikan di Kota Sorong dan sekitarnya. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk melangkah ke acara berikutnya. Kami akhiri dulu untuk Halo RRI di pagi hari ini. Sukses selalu.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
3: Implementasi Rencana Komprehensif Pemulihan Jalur Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Presiden